0: berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga Desa Irono Geba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar,
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil, di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar, belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dipis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, ada juga dari STB 1 gitu ya, karena memang dia dipis dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita persiapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten, untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
1: Laporan Khusus. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
1: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki. Dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut, akan hilang dimakan para koruptor.
2: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana-prasarana, serta kebutuhan obat-obatan darurat.
3: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
2: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
4: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada satu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
2: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perambahan khusus mas, itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
5: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat

0: prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Dengar, telah Anda ikuti Buletin Berita Pro 3 dan saatnya kita untuk kembali lagi ke Studio Pro 1 untuk Anda ikuti program berikutnya tentunya, yang mana kita akan kembali lagi bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti perakiraan cuaca hari ini. Tetap bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dunia 2026 hadir dengan skala terbesar sepanjang sejarah. Kalau sebelumnya hanya diikuti 32 negara, pesta bola dunia tahun ini akan diikuti 48 negara. Ada 104 pertandingan yang akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, gelaran 4 tahunan ini juga akan menjadi rekor penggunaan stadion terbanyak. 16 stadion

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perkiraan cuaca.
3: Pendengar Pro1, mengingat kita masuk di momen libur panjang dan tentunya banyak sekali agenda maupun tertulis yang ingin Anda lakukan sampai hari Minggu nanti, tentunya perkiraan cuaca menjadi informasi yang tidak boleh Anda lewatkan. Mengingat beberapa waktu yang lalu kita menghadapi dinamika cuaca yang tidak menentu, oleh karena itu kita telah tersambung bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi melalui Zoom. Selamat pagi, Mas.
4: Selamat pagi, Mas.
3: Kabar baik pagi hari ini?
4: Alhamdulillah, baik, Mas.
3: Baik, silakan. Bagaimana untuk kondisi perakiraan kawasan Tapal Kuda edisi 15 Mei 2026? Silakan.
4: Baik, Mas. Izinkan kami untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Tapal Kuda hari ini, Jumat tanggal 15 April 2026. Pertama kita lihat dulu untuk wilayah Jember. Untuk wilayah Jember pada pagi hari secara umum cuacanya cerah hingga cerah berawan, dan kemudian untuk siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan ringan di beberapa wilayah di Kabupaten Jember. Kemudian untuk malam hingga dini hari cuacanya secara umum cerah hingga cerah berawan dengan suhu berkisar di antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 15,4 km/jam. Kemudian geser ke sebelahnya yaitu Kabupaten Banyuwangi. Untuk Kabupaten Banyuwanginya secara umum pada pagi hari cuacanya berawan, kemudian pada siang hari cuacanya berpotensi terjadi hujan ringan, kemudian untuk malam hingga dini hari cuacanya cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhunya berkisar di antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 16,8 km/jam. Lanjut untuk Kabupaten Bondowoso, hampir sama dengan dua kabupaten sebelumnya, pada pagi hari secara umum cuacanya cerah hingga cerah berawan dengan potensi terjadi hujan pada siang hingga sore hari, kemudian untuk malam hingga dini harinya cuacanya cenderung berawan dengan suhunya berkisar di antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 10,5 km/jam. Lanjut untuk Kabupaten Lumajang sama, yaitu pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian siang hari berpotensi terjadi hujan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, dan pada malam hingga dini hari cuacanya cerah hingga cerah berawan dengan sebaran suhunya berkisar di antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 12,4 km/jam. Lanjut untuk Kabupaten dan Kota Probolinggo. Untuk wilayah tersebut secara umum cuacanya pada pagi hari cerah hingga cerah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah pada siang hingga sore hari, kemudian untuk malam hingga dini harinya cuacanya secara umum cenderung berawan dengan potensi hujan ringannya ada di wilayah Besuk untuk malam hari. Kemudian untuk sebaran suhunya diperkirakan berkisar di antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 11,7 km/jam. Lanjut untuk Kabupaten Bondowoso, hampir sama dengan seluruh kabupaten di wilayah Tapal Kuda, di mana pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah dan berpotensi terjadi hujan ringan pada siang hingga sore hari. Kemudian untuk malam hingga dini harinya diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan angin timur dari timur hingga selatan dengan kecepatannya bisa mencapai 11,6 km/jam. Lanjut untuk wilayah perairan. Untuk wilayah perairan Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Untuk gelombangnya sendiri berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi, dengan cuacanya secara umum berawan hingga berawan tebal. Dan khusus untuk perairan Lumajang sendiri berpotensi terjadi hujan ringan pada sore hari. Untuk anginnya sendiri berkisar dari timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar di antara 8 hingga 15 knot untuk setiap perairan tersebut. Kemudian untuk yang akan nyebrang ke wilayah Bali melalui penyeberangan ke Tapang Gilimanuk, untuk kondisi gelombangnya berkisar di antara 0,1 hingga 1,1 meter atau dalam kategori rendah, dengan kondisi cuacanya secara umum berawan hingga dan juga berpotensi terjadi hujan ringan di siang hari. Dan untuk anginnya sendiri berkisar di antara 2 hingga 18 knot dari arah tenggara hingga barat daya. Mungkin itu mas kira-kira untuk kondisi cuaca pada hari ini.
3: Baik, terima kasih atas informasi perakiran cuacanya. Selamat pagi dan selamat berlibur panjang, mas.
4: Selamat pagi, mas.
3: Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 15 Mei 2026, yang mana tentunya Anda bisa ikuti terus siaran bersama kami dengan rekan-rekan perakiraman BMKG Banyuwangi di menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat setiap hari. Atau Anda bisa pantau terus laman resmi di www.bmkg.go.id Jawa Timur. Tetap bersama kami.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
2: Kereta api Daup 9 Jember.
3: Lereng Gunung Semeru Lumajang.
4: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
5: Kapal feri Jangkar Situbondo.
6: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
1: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
7: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
8: Kawasan di bagian Jawa Timur.
9: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
1: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
10: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
11: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
10: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
12: Kita juga mulai membuat e-katalog.
13: Bagaimana kita menggali kreativitas.
14: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
1: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
15: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
16: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di menit ke-11 dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda sedang ikuti dialog Jember Menyapa terkait dengan 12 lagu tradisional Banyuwangi tercatat di Kemenhum. Pendengar, topik ini menjadi kabar yang gembira sekaligus menjadi penting karena lagu tradisional Banyuwangi bukan sekedar karya seni, tetapi juga bagian dari identitas dan jejak sejarah masyarakat Using yang diwariskan lintas generasi. Karena di tengah derasnya arus modernisasi dan dominasi budaya populer, upaya pencatatan 12 lagu tradisional Banyuwangi di Kemenkumham menjadi langkah untuk menjaga warisan budaya agar tetap hidup, terlindungi, dan dikenal generasi masa depan. Namun tantangan pelestarian budaya tidak berhenti pada pengakuan administratif semata, melainkan bagaimana karya-karya tradisional ini tetap relevan di tengah perubahan zaman. Kami akan bahas selengkapnya dalam dialog ini bersama saya, Haryo Kukuh.

0: Pendengar Pro 1 telah terhubung bersama kami melalui Zoom Bapak Hasan Basri selaku Ketua DKB Dewan Kesenian Blambangan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Hasan.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Iya.
0: Kabar baik pagi hari ini Pak Hasan?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kalau di Jember, khususnya kawasan kota lagi mendung ini Pak. Kalau Banyuwangi gimana cuacanya pagi ini?
1: Di sini sudah mulai terang ini. Ada mendung sedikit sebelah barat, tapi di ufuk timur ini mulai terang ini. Ini saya ada di teras rumah ini.
0: Baik, tetap sehat dan juga waspada ya Pak ya terhadap dinamika cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya.
1: Ini Mei sudah waktunya kemarau tapi masih tetap hujan.
0: Sepertinya musim hujan setahun penuh ini Pak. Baik, terima kasih.
1: Untung petani.
0: Baik, terima kasih ya. Pak Hasan Basri selaku Ketua Dewan Kesenian Blambangan. Dan kami tadi sempat tersambung bersama Bapak Eko Bawanto selaku Pamong Budaya di Sbutpar Kabupaten Banyuwangi melalui Zoom juga. Tapi ini ada kendala teknis mungkin pendengar Pro 1 dan kita akan coba untuk terhubung kembali bersama Bapak Eko Bawanto. Pak Hasan, ini tadi seperti yang sudah kami singgung bahwasanya pencatatan 12 lagu tradisional Banyuwangi di Kemenkum ini jadi perhatian besar ya, karena dianggap sebagai tonggak penting dalam perlindungan budaya daerah. Langkah seperti ini juga dipandang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekayaan seni tradisional masyarakat Using yang selama ini hidup di tengah masyarakat. Lalu bagaimana DKB memandang pencatatan 12 lagu tradisional ini dalam konteks perjuangan pelestarian budaya Banyuwangi? Silakan Pak Hasan.
1: Ya, terima kasih. Pencatatan 12 lagu ini sangat penting bagi kami. Karena kerja kami itu yang pertama adalah perlindungan, sebagaimana pembangunan dalam bidang kebudayaan itu yang pertama adalah perlindungan, dalam hal ini termasuk juga pelestarian, baru kemudian pengembangan, dan yang ketiga pemanfaatan. Nah, ini perlindungan, pencatatan ini sudah kami rencanakan sejak lama, dan ini penting untuk memperkokoh legalitas dan mendorong kita semuanya untuk menindaklanjuti hasil atau kerja dari tahapan ini, yaitu pengakuan secara hukum. Ini mempertegas nanti menguatkan identitas daerah, identitas Banyuwangi, dan juga bisa menghindari kemungkinan-kemungkinan lagu-lagu ini, karena ini adalah karya kolektif, karya masyarakat yang anonim, yang tidak diketahui penciptanya, dan sudah berkembang, sudah dinyanyikan secara turun-temurun melalui sastra lisan dan tradisi lisan di Banyuwangi. Itu.
0: Baik. Jadi memang seperti yang tadi disebutkan di awal bahwasanya di tengah perkembangan zaman yang luar biasa cepat ya Pak ya, perhatian masyarakat terhadap budaya lokal seringkali mengalami penurunan, apalagi sekarang kita ada di platform streaming. Banyak sekali lagu-lagu yang muncul sehingga bahkan lagu-lagu daerah pun juga semakin banyak terlupakan. Dan banyak orang yang lebih gampang akses budaya populer dibandingkan memahami warisan budaya daerahnya sendiri. Kalau menurut Panjenengan ini Pak Hasan, apakah masyarakat Banyuwangi hari ini sudah cukup peduli terhadap keberadaan lagu tradisional daerahnya?
1: Masyarakat itu tergantung dari tergantung dari perkembangan sosial yang kita rencanakan sih sebenarnya. Nah, kebudayaan itu sebenarnya bisa kita desain, ya, bisa kita desain. Kedepan seperti apa sih inginnya perkembangan kebudayaan kita itu? Nah, kalau misalkan dipertanyakan apakah masyarakat masih mengenal atau peduli terhadap lagu-lagu ini, itu kalau ditanya secara jujur realitas sekarang ini, lagu-lagu ini kan ada lagu-lagunya gandrung erop, gandrung klasik, ya kan,
0: gandrung
1: terop. Nah, penikmat lagu, penikmat kesenian gandrung terop itu relatif terus mengalami penurunan, ya. Anak-anak muda misalkan Gen Z, saya kira lagu-lagu ini lumayan asing, ya. Tapi kalau generasi saya misalkan begitu, atau di atas saya atau di bawah saya sedikit, lagu ini masih cukup populer, ya, gitu. Dan syukur alhamdulillah ini dokumentasi kita lumayan sudah kita lakukan sejak tahun 80-an, 90-an, dan sudah kita rekam, gitu ya, sudah direkam oleh beberapa pihak, seniman juga, dan sekarang masih kita temukan di YouTube-YouTube itu, gitu. Rekaman yang dilakukan tahun 86 itu masih ada. Tahun 90-an itu masih ada. Keok-keok, Kembang Waruk, Gurit Mangir itu masih kita temukan dokumentasinya. Nah, tinggal kemudian kita memperkenalkan lagu-lagu ini kepada Gen Z. Tentu ini membutuhkan kreativitas lagi, kita sajikan seperti apa. Kalau kita sajikan seperti apa adanya, mungkin iya, ketika anak-anak itu, ketika Gen Z itu kita ajak nonton gandrung terop, misalkan begitu, mereka suka apa enggak, ya, respon mereka seperti apa, kemudian apa yang perlu kita create yang baru untuk lebih mendekatkan lagu-lagu ini kepada anak-anak, pada generasi muda, ya, gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Hasan. Tentunya ini menjadi PR untuk kita semua, ya, terkait dengan lagu-lagu daerah, karena memang di tengah derasnya arus modernisasi yang sekarang kita sedang jalani, dan juga perubahan pola konsumsi musik masyarakat yang tentunya ini juga menjadi faktor utama, ya Pak, ya, yang mana tradisional daerah juga mulai tersisih dari ruang publik, karena memang banyak generasi muda yang lebih suka budaya populer tadi. Kami sapa terlebih dahulu Pak Eko Bawanto. Selamat pagi Pak Eko, selaku pamang budaya
2: disebut Pak
0: Kabupaten Banyuwangi.
2: Mohon maaf tadi agak ada error nih di HP-nya sendiri nih.
0: Baik, terima kasih Pak Eko Bawanto. Kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Baik, terima kasih atas kebersamaannya dan juga waktu yang disempatkan. Pak Eko, tadi kita sudah berbincang sedikit bersama Pak Hasan seputar bagaimana realita di lapangan terkait dengan kondisi masyarakat Banyuwangi, ya, terhadap karya musik tradisional, yang mana ternyata kita juga masih ada PR ini dengan generasi sekarang atau generasi Z, bahkan generasi alfa, beta, seterusnya gitu. Lalu apa makna strategis pencatatan 12 lagu tradisional Banyuwangi ini bagi masa depan identitas budaya daerah? Silakan Pak Eko.
2: Oke. Kita menyelamatkan, ya. Intinya dari sesuatu yang sudah ada, ya, sesuatu yang sudah pernah ada, siang sekarang ini sama Gen Z apa tuh Gen Z itu enggak dipakai, tidak dipakai, ataupun tidak, mereka juga tidak kenal. Nah, ini usaha-usaha kita untuk menyelamatkan dulu. Usaha-usaha kita untuk menyelamatkan dulu, kita mengumpulkan dari beberapa lagu-lagu anonim ataupun lagu-lagu yang mungkin dari penciptanya itu sudah tidak ada, tapi kita sudah tahu bahwa itu dia adalah penciptanya. Itu kita kumpulkan semuanya, bahkan rekaman-rekamannya pun kita punya salah satu komunitas juga yang ada di Kemiren sana. Dia mereka juga mengumpulkan semua dari musik-musik ataupun gending-gending itu berupa kaset, kaset itu, Mas, kaset pita. Kaset pita dan beberapa VCD-VCD yang mereka kumpulkan. Nah, itu kita selamatkan dulu. Nah, kita pamerkan, dan kita pamerkan melalui dari kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan komunitas gitu, Mas, di komunitas. Barangkali Gen Z ini mereka juga yang enggak pernah tahu, yang pada akhirnya mereka tahu dengan satu lirikan saja yang mereka tahu. Nah, ini sudah jadi bahan kita untuk mereka mengenalkan bahwa ini adalah lagu-lagu yang dulu gitu, kan. Cuman satu lirikan aja. Nah, ketika mereka punya rasa penasaran, kita tambah lagi, Mas. Kita cekoki terus gitu. Nah, dari situ mungkin mereka akan apa punya rasa ketertarikan dengan lagu-lagu dulu kayak gini, kalau lagu-lagu sekarang kayak gini, gimana sih kalau mau yang lagu-lagu dulu itu bisa cocok dengan yang sekarang. Berarti kita ada PR lagi, istilahnya apa ya, merekonstruksi atau mendiskonstruksi lagu-lagu tersebut,
0: recycle ya,
2: recycle lagu itu ke bagaimana Gen Z ini juga menyukai gitu mas. Itu langkah-langkahnya mungkin di situ gitu loh.
0: Baik. Ini pencatatan karya budaya tradisional tentu tidak terjadi secara instan ya Pak ya. Ada proses panjang dari penelusuran sejarahnya tadi yang seperti panjenengan katakan, pengumpulan datanya, validasi sampai pengajuan resmi ke pemerintah pusat. Ini bisa dijelaskan bagaimana proses dan tahapan sampai ini ketemu 12 lagu tradisional Banyuwangi yang akhirnya tercatat di Kemenhum ini Pak?
2: Oke. Kita dibantu oleh dari UPT Taman Budaya nggih Mas nggih. Untuk pencatatan itu kita ada yang namanya borang nggih, atau formulir untuk memasukkan daripada lagu-lagu tersebut ngeten nggih. Di beberapa gending-gending Banyuwangi itu kan tidak harus atau tidak hanya di pada gending Teropan saja.
0: Baik. Nah,
2: kita juga masukkan gending-gending yang lain, gending-gending yang lain kepada borang itu tadi. Nah, ternyata dari sana juga ada seleksi lagi gitu. Jadi dari pihak kementerian juga itu juga ada apa ya, saringan lagi gitu loh, bahwa ini adalah memang benar-benar lagu asli ataupun tidak. Nah, kemarin kita mengajukan itu ada 14 lagu. Ngoten nggih? Ternyata yang disetujui itu adalah 12 lagu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, nggih.
0: Baik.
2: Mungkin itu.
0: Oke, terima kasih Pak Eko. Ini kan Banyuwangi punya banyak lagu tradisional yang hidup dan berkembang di masyarakat selama puluhan tahun, Pak. Dan salah satunya tadi ada 12 lagu yang tercatat. Tapi dari sekian banyak karya budaya itu, hanya 12 lagu yang diajukan dalam tahap awal pencatatan. Ini pertimbangan utama atau indikator yang digunakan dalam memilih 12 lagu tradisional Banyuwangi itu seperti apa sih, Pak?
2: Jadi kan ada beberapa lagu-lagu tertentu, Mas G. Itu lirik secara lirik ataupun secara intonasi, apa notasi dan lain sebagainya itu ada kemiripan, Mas.
0: Jadi,
2: ada kemiripan dari beberapa apa negara tetangga atau gimana gitu, ya. Atau dari kabupaten yang lain. Nah, ini kita nggak bisa ukur bahwa itu adalah untuk kita sendiri gitu loh, untuk Kabupaten Banyuwangi itu sendiri. Nah, kita pertimbangkan bahwa ini memang benar-benar bukan daripada punyanya Banyuwangi sendiri. Nah, salah satu contoh di dalam gending, mungkin Pak Hasan Barsi juga tahu nih, di dalam gending Banyuwangi itu ada yang di dalam Ditoropan itu ada yang namanya Samera.
0: Oke.
2: Okay. Gending Samera. Nah, dari kata Samera ini aja sudah bermakna apa ya? Dari intonasinya kan sudah ini kayaknya Madura gitu. Nah, kita telusuri dan sebagainya, ini memang benar dari Madura gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Eko Bawanto. Tentunya banyak hal yang ingin kami telusuri dan gali lebih dalam lagi terkait dengan topik pagi hari ini. Kita beralih kembali ke Pak Hasan Basri. Pak Hasan, ini kan kita juga udah masuk di era digital yang mana membuat karya budaya juga gampang banget tersebar luas melalui media sosial dan juga platform internet. Bahkan lagu-lagu lama Banyuwangi pun juga sudah bisa kita akses di YouTube gitu. Tapi di sisi lain, perkembangan ini juga memunculkan sebuah kekhawatiran tentang perubahan bentuk, makna, bahkan hilangnya identitas asli lagu tradisional. Jadi seberapa rentan sih Pak lagu tradisional Banyuwangi kehilangan jati dirinya di tengah perkembangan dunia digital saat ini?
1: Iya, baik. Kita tidak perlu khawatir ya tentang perubahan-perubahan bentuk akhirnya berkurang otentitasnya. Ada wilayah tadi itu wilayah perlindungan. Nah, yang kita lakukan sekarang ini, yang pencatatan ini adalah mendokumentasikan bentuk aslinya, gitu kan?
0: Yep.
1: Bentuk aslinya ini nanti kita reproduksi lagi dalam bentuk-bentuk lain, gitu. Tapi tetap nadanya, syairnya. Lagu-lagu ini kan yang yang dominan itu adalah lagunya, nadanya ya. Kalau isinya itu bisa ditambah yang lain, biasanya berbentuk pantun ya. Seperti lagu Keok-keok itu kan memang lagunya seperti itu. Kemudian kalimat pertama itu ya keok-keok wis pitike disamber ulung. Ya seperti itu. Kemudian di bawahnya itu sampirannya. Kemudian ditambah lagi dengan pantun-pantun yang lain. Jadi 12 lagu ini adalah karya orang Banyuwangi. Di situ kekayaan yang paling penting adalah lagunya. Syairnya itu yang bagus, yang artinya yang nilai sastranya itu tinggi itu ya pada podo nonton, sekar jendang, layar kumendung. Itu udah gitu. Yang lain itu lebih mengedepankan sebagai karya lagu.
0: Oke, ya, baik.
1: Karya susunan nada. Kalau podo nonton itu muatan sastranya, historisnya kuat sekali gitu. Demikian juga sekar jendang ya. Podo nonton, sekar jendang, kemudian layar kumendung. Itu kita lanjutkan, misalkan kita bahas dari sisi kesastraannya menarik. Dan itu bisa mengundang ketertarikan anak-anak muda. Nah, kemudian kita coba juga, kita dekatkan yang otentik ini, yang asli ini juga kepada Gen Z. Mereka kan kreatif untuk melahirkan atau merespon sumber ini. Kemarin malam Kamis itu di Pesinawan Adat Using dipergelarkan gandrung klasik, mulai dari topengan, kemudian jejer, akhirnya kepada paju sampai sebelang. Dan itu yang nonton anak-anak muda, saya lihat responnya ya dilihat dari ekspresinya tertarik lah, foto sana, foto sini, dengarkan. Oke, mereka gabung menjadi semacam kebanggaan kolektif. Itulah kita lagi sedang mendekati kekayaan budaya kita sendiri. Mungkin begitulah suasana hatinya ya. Tapi yang penting setelah itu apa gerakan berikutnya dari sisi penjagaan otentitas. Nah, yang kemudian pengembangan kan. Nah, pengembangan ini mungkin nanti dalam bentuk video, dalam bentuk aransemen musiknya yang berubah, tetapi lagunya tetap gitu. Lagunya tetap, and aransemennya saja bisa berubah gitu. Itu pengembangannya. Pemanfaatannya kalau di Banyuwangi itu sudah kita lakukan, misalkan menjadi tema BEC, menjadi tema Gandrung Sewu. Misalkan tema BEC Gandrung Sewu yang sekarang ini kan Kembang Dirmo. Oh ya, Kembang Dirmo belum diajukan. Nah, itu Kembang Dirmo masih banyak lagi sebenarnya lagu-lagu lama yang masih belum dicatatkan. Kembang Dirmo itu tembangnya yang di adat sebelang oleh Sari itu ada 26 lagu yang perlu juga kita dapatkan. Lagunya juga menarik-menarik. Itu ada Sebelang Lupinto, Lili Rokantun, Kembang Dirmo. Ada juga yang Bagus Nyoman, itu kan Bali ya. Katanya Mas Eko tadi yang itu Madura. Ini Bagus Nyoman, tapi lagunya bukan Bali, bukan Bali nadanya gitu ya, tetap Banyuwangi. Ada juga dan macam-macam. Ada 26 lagu. Itu PR kita, nanti kita upayakan untuk mencatatkan lagi kekayaan yang lain itu sebagai pendokumentasian dan pengakuan. Sebenarnya masih banyak lagi juga. Saya buka-buka catatan Belanda, itu dulu ada pegawai Belanda yang namanya T. Otolander. Itu mencatat 97 lagu yang dibawakan oleh kesenian gandrung pada awal abad 20.
0: Okay.
1: 97 lagu. Kita memang ada kehilangan jejak terhadap tulisannya T. Otolander. Kita hanya mendapatkan sedikit, ada 11 yang kita catat. Sementara sisanya kita belum kehilangan jejak. Mungkin bisa kita telusur di Belanda. Artinya kerja-kerja kita di bidang perlindungan ini masih banyak yang harus kita lakukan.
0: Ya. Oke, baik. Pak Hasan, kalau kita bicara seputar lagu tradisional, pasti identik juga dengan bahasa tradisional atau bahasa daerah. Dan lagu-lagu seperti ini seringkali diputar ketika acara budaya

0: Jadi, ketika kekayaan budaya, warisan dari leluhur kita itu kemudian hanya berhenti sebagai selebrasi, ya, dibanggakan tapi tidak mengetahui esensinya, tidak mendalami esensinya, hanya bangga di mulutnya, aku punya warisan secara begini begini, tapi dia sebenarnya sejatinya tidak meresap, tidak ada pengendapan nilai di dalam dirinya tentang kebudayaan itu. Nah, itu yang menjadi problem kita. Dan kita sedang mencari cara untuk menguatkan ini, penguatan fundamental nilai-nilai, baik itu seni maupun adat maupun ritual. Maka itu kemarin kita rapat koordinasi di Bapeda membicarakan ini. Jadi penguatan nilai lokalitas ini, nilainya ya, nilainya. Maka itu nanti yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan apa namanya syair-syair lagu ini apa. Nah, tidak hanya di situ, karena ini basicnya adalah sastra lisan, maka memang ada perubahan-perubahan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Itu ada perubahan, perubahan teks gitu. Iya, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah antara lain banyak beberapa lagu rekonstruksi teks, karena gantung yang satu ngomongnya begini, yang lain begini, nah, gitu. Itu tidak hanya pada lagu-lagu klasik, lagu-lagu pop Banyuwangi yang tahun 80-an juga mengalami begitu. Ya, ada perubahan-perubahan teks. Maka yang syair-syair klasik ini kita punya PR besar untuk menggali maknanya. Kita gali nilai filosofinya, nilai spiritualnya, dan itu kemudian coba kita sajikan untuk menyambung relevansinya dengan masa kini.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan Basri. Kita coba tersambung kembali bersama Pak Eko Bawanto. Pak Eko, masih tersambung bersama kami? Oke, baik Pak Eko.
2: Yap.
1: Pak Eko, kalau kita berkaca dari beberapa momen belakang yang mana para pegiat seni ini juga udah mulai sadar terhadap hak kekayaan intelektual dengan pencatatan 12 lagu tradisional ini, apakah para pencipta 12 lagu tadi mendapatkan hak yang serupa ini, Pak?
2: 12 lagu yang kita catatkan itu kan anonim ya Mas ya, tidak ada yang apa ya, tidak ada pengakuan sama sekali dari beberapa orang atau yang lainnya, karena ini anonim, jadi nonim gitu Mas.
1: Oke.
2: Jadi karena nonim kita berani untuk mencatatkan itu dulu. Nah, tapi ketika nanti ada beberapa nama atau orang yang memang benar-benar itu adalah bagian daripada yang menciptakan dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa perhatian-perhatian tertentu Mas untuk kita nanti.
1: Oke. Karena memang selama ini masyarakat seringkali memahami pencatatan budaya ini kan karena legalitas administratif ya Pak ya. Padahal di balik itu memang ada aspek perlindungan hak budaya, terus penguatan identitas sampai potensi ekonomi kreatif yang bisa berkembang di masa depan. Termasuk keterlibatan dari para pencipta yang ini ternyata masih belum ketemu ini ya Pak ya. Anonim ya. Karena itu publik juga ingin memahami dampak nyata Pak sebenarnya dari proses ini, selain perlindungan hukum, sebenarnya manfaat konkret apa saja sih yang sebenarnya bisa dirasakan masyarakat dari pencatatan lagu tradisional ini?
2: Kebanggaan gitu Mas ya, kebanggaan bahwa kita itu punya karakter jenis atau jenis-jenis lagu yang berbeda daripada yang lain. Jadi yang diakui oleh Indonesia tentunya, yang diakui Indonesia. Nah, yang jelas dari beberapa kemarin saya sempat ini dia sempat ngobrol dengan beberapa seniman dan lain sebagainya. Kalau bahasa Jawanya sih awake dhewe ya bangga Mas kalau kita punya beberapa lagu yang sifatnya itu adalah lagu-lagu ciri khusus atau yang punya ciri khas.

0: di Banyuwangi. Nah, ini kan tentunya juga menjadi pemantik juga kepada teman-teman pencipta karya lagu, untuk mendaftarkan atau untuk menghakikan daripada lagunya dia sendiri, ngoten.
1: Oke.
0: Itu mungkin dampaknya di situ, nggih.
1: Baik. Kita coba melihat visi ke depannya juga, Pak, karena memang tidak sedikit program pelestarian budaya yang berhenti hanya pada seremoninya saja dan publikasi tanpa tindak lanjut yang jelas. Karena itu masyarakat menunggu langkah nyata juga setelah proses pencatatan resmi selesai dilakukan, bagaimana strategi pemerintah daerah agar pencatatan ini tidak berhenti sebagai simbol administratif belaka ini, Pak?
0: Oke. Dari pencatatan-pencatatan tersebut nanti, Mas, kita nanti kan akan koordinasikan kembali kepada beberapa dinas-dinas terkait, yang intinya itu nanti tidak berhenti kepada sebuah pencatatan aja. Salah satu contoh kemarin, kalau ini di kalau kita sama apa? Bukan kita contohkan ya, Mas, kita contohkan di gedung gitu ya. Kita juga punya gedung cagar budaya dan lain sebagainya, ngoten ya. Nah, ini kita sedang ada beberapa pembenahan gedung yang namanya gedung Inggrisan.
1: Okay.
0: Nah, sekarang kita sudah benahi. Insya Allah mungkin kalau ada ini di tahun depan kita sudah buka di Banyuwangi bahwa gedung Inggrisan ini adalah gedung yang dicatat oleh warisan budaya. Dicatat dengan warisan budaya, kita benahi dan kita perbaiki. Begitu juga halnya dengan kesenian-kesenian, Mas. Nah, kita nanti akan berkoordinasi dengan beberapa dinas-dinas, ngoten nggih, dan lembaga-lembaga yang lain, mungkin dari Dewan Kesenian Blambangan, untuk bisa bagaimana caranya nanti ada perhatian khusus terhadap teman-teman ataupun jenis-jenis kesenian yang sudah kita catatkan. Salah satu contoh kemarin gandrung juga sebagai warisan budaya tak benda, gitu. Sudah kita catatkan ke sana. Nah, selama ini gandrung sekarang sudah kita kembangkan sampai menjadi gandrung sewu dan lain sebagainya. Okay. Hal-hal yang semacam itu. Nah, contohnya hal-hal yang semacam itu. Nah, untuk melakukan itu kan kita perlu kerjasama dengan teman-teman dari Dewan Kesenian Blambangan, dari Pati Senawangi atau komunitas-komunitas yang lain gitu, Mas. Mungkin di situ.
1: Oke, baik. Jadi memang ini berpotensi jadi kekuatan ekonomi kreatif ya, Pak ya, kalau dikelola secara serius. Karena memang banyak daerah mulai mengembangkan musik tradisional jadi bagian dari industri kreatif, dan seperti yang kita tahu bahwasannya industri musik di Banyuwangi juga besar ya, Pak ya, dengan musisi-musisi zaman sekarang.
0: Juga lumayan,
1: seperti Wandra, Demi dan lain-lain yang udah melalang buana di tingkat nasional. Dan kalau kita berkaca dari lagu tradisional sendiri, apakah pencatatan 12 lagu ini juga diarahkan untuk membuka peluang ekonomi kreatif, Pak, berbasis lagu tradisional Banyuwangi gitu misalnya? Oke, baik, Pak Eko. Sepertinya kami ada kendala koneksi pendengar Pro 1. Oleh karena itu, mohon izin Pak Eko, kami menuju kembali ke... Oke. Pak Eko, masih tersambung bersama kami?
0: Masih.
1: Oke. Sepertinya dari sinyal ini, Pak, putus-putus. Oke. Pak Eko mungkin bisa berkenan untuk mengkondisikan agar kondisi sinyal bisa stabil kembali ini, Pak, agar dialog kita juga berjalan lancar pagi hari ini. Oke. Sembari kita tunggu agar bisa tersambung kembali bersama narasumber kami, Pak Eko Bawanto dari Disputpar Kabupaten Banyuwangi, mohon izin Pak Hasan Basri, kita untuk jeda sejenak ya, Pak Hasan. Kita akan lanjut kembali di sesi yang berikutnya. Dan pendengar Pro 1 serta pemirsa YouTube channel RRI Jember, tetap bersama kami dalam dialog Jember Menyapa 12 lagu tradisional Banyuwangi tercatat di Kemenhum.
2: Tahukah Anda? Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.700 km persegi lebih. pertanian ini menjadikan Banyuwangi kabupaten terluas di Jawa Timur, bahkan di Pulau Jawa. Area ini meliputi topografi pantai, pegunungan, dan dataran rendah. Banyuwangi juga merupakan penghasil ikan terbesar kedua di Indonesia dengan 309 pengolah ikan atau UPI. Daerah yang paling banyak menghasilkan ikan adalah Muncak.

rujak soto, dari namanya saja sudah terdengar tidak biasa. Karena makanan ini memadukan dua hidangan sekaligus. Rujak soto sebenarnya adalah rujak sayur yang terdiri dari lontong, tahu, tempe, dan sayuran yang kemudian disiram dengan bumbu kacang. Setelah itu, di atasnya ditambahkan kuah soto daging yang hangat dan gurih. Perpaduan rasa pedas, manis, segar, dan gurih dari kuah soto.

di ujung timur Pulau Jawa ini, jangan lewatkan untuk mencoba sensasi unik rujak soto. Kalau berbicara tentang kesenian khas Banyuwangi, salah satu yang paling terkenal adalah tari gandrung. Tarian ini bahkan sudah menjadi ikon budaya Banyuwangi. Tari gandrung awalnya merupakan bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat setelah panen. Dalam pertunjukannya, penari perempuan mengenakan kostum berwarna cerah dengan mahkota khas di kepala. Gerakan tariannya lembut namun tetap dinamis mengikuti irama musik tradisional seperti kendang, biola, dan gong. Biasanya, tari gandrung dipentaskan dalam berbagai acara, mulai dari festival budaya hingga penyambutan tamu penting.

0: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, Anda masih ikuti Dialog Jember Menyapa terkait dengan 12 lagu tradisional Banyuwangi yang tercatat di Kemenhum. Tentunya pencatatan 12 lagu tradisional ini diharapkan tidak hanya jadi bentuk pengakuan negara terhadap warisan budaya daerah, tetapi juga jadi momentum kebangkitan kesenian tradisional di tengah masyarakat. Karena tentunya pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, seniman, komunitas, sampai generasi muda, agar lagu-lagu daerah tetap hidup dan tidak kehilangan ruang di tanah kelahirannya sendiri. Masih tersambung bersama kami melalui Zoom bersama Bapak Eko Bawanto, selaku Pamong Budaya Disputpar Kabupaten Banyuwangi, dan bersama Pak Hasan Basri, selaku Ketua DKB Dewan Kesenian Blambangan. Sembari kita bisa menunggu ini ya Pak ya, untuk Pak Eko Bawanto bisa kembali hadir bersama kami. Pak Eko, apakah sudah bisa tersambung? Oke, baik. Sepertinya tadi ada kendala koneksi ini Pak. Mungkin bisa dilanjutkan tadi yang pertanyaan sebelum kita jeda sejenak. Silakan Pak Eko. Oke, ini sepertinya masih putus-putus ini Pak.
1: Itu.
0: Iya. Oke, sepertinya udah mulai stabil. Silakan Pak Eko Bawanto.
1: Oke, Soalnya fokusnya ke HP ini, soalnya kan HP ini bus-bus ini.
0: Oke, baik. Oke, Pak Eko, ini terkait dengan ekonomi kreatif, apakah pencatatan 12 lagu tradisional Banyuwangi tadi ini bisa membuka peluang juga terhadap potensi ekonomi kreatif di Banyuwangi tadi? Apakah bisa diarahkan ke situ tadi, Pak?
1: Oke, bisa, Mas. Kalau menurut saya bisa. Karena pengadisi pola kita lebih tinggi. Tapi kalau tidak, kita selamatkan dulu dasarnya. Kita dulu ini ya, asalnya penting kita dulu kita dengan pencapaian ini ya, sesuatu hal intinya tidak boleh dilupakan. Dari punya saya yakin dari teman-teman yang ada di sini atau pencipta karya cipta atau musik dan lain sebagainya, saya yakin orang-orang yang kreatif adalah orang-orang yang bisa membuat sebuah apa ya tingkat kreatif seni yang tinggi gitu. Jangan juga tahu itu sudah disebutkan mas Demi dan lain-lain, yang mereka itu adalah orang yang kadang-kadang ketika transkursinya dari siapa sesuatu yang sudah apa sesuatu yang sudah terlupakan, dan nah ini mungkin dengan semacam itu atau kreativitas yang semacam itu kita terus sih agar nantinya teman-teman kita karya lagu, musik dan sebagainya juga semakin meningkat kualitas dan apa ya, kuantitasnya juga. Mungkin itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Eko Bawanto. Mohon izin kami kembali lagi ke Pak Hasan Basri. Ini terkait dengan regenerasi seniman tradisional yang tentunya juga menjadi isu penting ya Pak Hasan. Karena tidak semua anak muda juga tertarik menekuni seni budaya daerah. Dan kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya pelaku seni tradisional di masa depan. Bagaimana kondisi regenerasi penyanyi, pemusik, dan pencipta lagu tradisional Banyuwangi saat ini nih Pak?
2: Iya. Ada beberapa kegiatan yang mengarah ke situ. Misalkan beberapa waktu yang lalu kita bekerja sama dengan UN Universitas Negeri Jakarta untuk melakukan pelatihan, dokumentasi dan pelatihan untuk melahirkan penari gandrung profesional baru. Pendekatannya ini lebih serius. Kalau tahun-tahun 2000-an awal itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pernah melakukan pelatihan gandrung profesional. Itu dengan jumlah banyak ada 30-an peserta. Serius ini waktu itu Pemda, kita latih, kita karantinakan, bahkan juga kita cantrik-nyantrik ke gandrung senior Mbok Temu. Kemudian waktu itu Mbok Supinah terlibat. Dan setelah pelatihan, mereka kita beri kostum lengkap dari omprok sampai bawah, dengan harapan bisa mereka berprofesi sebagai gandrung terop atau gandrung profesional. Tapi setelah dievaluasi, kegiatan ini ramai pada saat pelatihan, tapi setelahnya kemudian tidak signifikan hasilnya. Artinya yang serius menjadi penari gandrung profesional itu bisa dihitung dengan jari, sedikit sekali. Nah, kemarin kita fokus itu hanya 3 penari. Hanya 3 penari, tapi pendekatannya serius. Kita ke orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, gelem apa heng Riko, anak Riko iki jadi gandrung. Mau, orang tuanya mengizinkan, saudara-saudaranya merizinkan, anaknya tertarik. 3. Kita diproses. Nah, 3 ini yang aktif sampai sekarang itu 1. Nah, yang 2 ini karena perkembangan ada ini, ada mungkin ada perubahan pemikiran atau pengaruh lingkungan, yang aktif hanya 1. Dari 3 ini yang aktif hanya 1. Tapi kebetulan bagus kualitasnya. Jadi kita selalu ada upaya-upaya itu. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga menyelenggarakan pelatihan sinden untuk anak-anak, untuk pelajar. Nah, ini mengagetkan, ternyata bagus responnya gitu. Dan pesertanya yang bagus itu justru dari daerah Banyuwangi Selatan yang basicnya Jawa. Nah, kemudian setelah selesai pelatihan kita tampilkan mereka dan menurut saya menarik. Menarik apa? Untuk dilakukan lagi di pelatihan ini dengan materinya yang 12 tembang yang dicatatkan itu. Karena lagu-lagu ini kalau hanya menjadi sebatas dokumentasi, tidak dipopulerkan lagi, akan hilang hanya sebatas catatan. Yeah. Kita lombakan lagi. Nah, kalau pesertanya itu pelajar atau anak-anak muda, yakinlah nanti di medsosnya juga heboh. Nah, itu. Baik. Kemudian yang dapat kita lakukan lagi adalah mendekatkan anak-anak muda untuk terlibat dalam dalam gandrung terop ini. Nah, yang kita rencanakan ini kerjasama dengan Hiski, yaitu pelatihan maju gandrung untuk anak-anak, untuk pelajar, untuk remaja gitu. Selama ini yang bagus maju gandrungnya itu para senior. Anak-anak muda belum bisa, maka akan kita lakukan pelatihan. Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana.
0: Baik. Terima kasih Pak Hasan. Oleh karena itu peran generasi muda sangat dibutuhkan ya Pak ya, agar seni tradisional tetap hidup, berkembang, dan bisa beradaptasi dengan era digital tanpa kehilangan jati dirinya. Kami ingin bacakan juga yang sudah bergabung bersama kami di live chat Dialog Jember Menyapa pagi ini. Ada Ed Miftahur Rohman 1996, Andung Bulan lagu Bumi Belambangan nada Osing Banyuwangi. Lalu ada Ed The Fresh Entertainment, salah satu yang saya sukai dari lagu daerah atau Foksyong Banyuwangi adalah notasi khas yang sangat kental vibes magisnya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Jember Menyapa pagi ini. Dan tanpa terasa Pak, kita sudah masuk di penghujung acara. Ini sayang sekali Pak Eko tidak bisa tersambung ya di jalur Zoom karena memang tadi ada kendala koneksi. Apa yang ingin panjenengan sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya dan juga pendengar Pro 1? Silakan Pak Hasan.
2: Iya. saya belajar atau kami belajar kepada banyak pihak, termasuk kepada negara-negara yang berhasil merancang masa depannya berbasis budaya. Nah, diskusi-diskusi kami terakhir adalah kita kepingin meniru keberhasilan Korea Selatan. Korea Selatan sejak tahun 90-an sudah merancang masa depannya dengan kesadaran bahwa kebudayaan menjadi tumpuan utama untuk menggerakkan perekonomian. Dan hasilnya sekarang sudah kita tahu, K-pop dan lain-lain, drama Korea, dance, dan seterusnya. Itu semuanya bukan instan, tapi sudah direncanakan sejak awal tahun 90-an, bahkan sebelumnya. Tahun 70-an sudah mereka sadar itu. Nah, Banyuwangi memiliki semuanya. Kekayaan intelektual, tradisional, lokalitas itu kita punya. Tinggal kita kemudian bagaimana memanfaatkan atau menggunakan kekayaan ini menjadi lebih bagus dan kita jadikan sebagai dasar desain kebudayaan Banyuwangi ke depan. Nah, ini kita sedang merencanakan tahapan-tahapannya. Kita melibatkan akademisi, kemudian CSR, kemudian melibatkan komunitas-komunitas muda dan seterusnya. Kita akan menentukan langkah-langkah ini agar kekayaan intelektual tradisional kita ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dan abadi, bisa dimanfaatkan secara baik untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan ini kita tidak akan kehilangan kepercayaan bahwa bagaimanapun dan kapanpun generasi kita ke depan tidak akan meninggalkan dan melupakan kekayaan lokalitasnya. Karena Banyuwangi, katanya Prof. Agus, Banyuwangi sudah kadung memiliki, maka berdosa kalau kita tidak mengembangkannya.
0: Baik, terima kasih Pak Hasan Basri selaku Ketua DKB Dewan Kesenian Blambangan bersama Pak Eko Bawanto selaku Pamong Budaya Disbudpar Kabupaten Banyuwangi. Banyak hal yang luar biasa inspiratif tersampaikan di pagi hari ini, semoga menjadi hal yang informatif dan semakin maju untuk kebudayaan ya di Banyuwangi tentunya. Terima kasih Pak Hasan Basri. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, salam sehat.
2: Selamat pagi, terima kasih.
0: Baik, pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, tuntas sudah untuk perjumpaan kita dalam dialog Jember Menyapa terkait dengan 12 lagu tradisional Banyuwangi tercatat di Kemenhum. Saya Haryo Kukuh bersama seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di perjumpaan dialog Jember Menyapa berikutnya.
3: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
4: Kereta api Dok 9 Jember,
5: lereng Gunung Semeru Lumajang.
6: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
7: Kapal feri Jangkar Situbondo.
8: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
3: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
9: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
10: Kawasan di bagian Jawa Timur.
11: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
3: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
12: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
13: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
12: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
14: Kita juga mulai membuat e-katalog.
15: Bagaimana kita menggali kreativitas.
16: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
3: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
17: Kanal informasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Namun faktanya klaim tersebut tidak benar, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan video serupa di kanal YouTube. Video itu memberikan dan memberitakan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo secara langsung ke Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo pada 17 Juli 2024. Gibran mengatakan kepada awak media yang menemuinya, pengunduran diri tersebut tidak lepas dari posisinya sebagai wakil presiden terpilih.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Bersatu RRI di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati long weekend untuk Anda pendengar Bersatu. Semoga waktu libur ini membawa kebahagiaan, ketenangan dan kesempatan berharga untuk berkumpul bersama keluarga maupun orang-orang terdekat Anda. Pagi hari ini terpantau cuaca tampak berawan tebal sehingga Anda diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Tetap jaga kesehatan, atur aktivitas dengan baik serta jangan lupa menjaga kondisi tubuh Anda agar tetap fit selama menikmati masa liburan. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan pagi Anda sampai kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember pagi ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

memasuki musim libur panjang dengan musim yang bisa dibilang panas yang menyengat ya, musim kemarau. Walaupun pagi hari ini kita disambut dengan cuaca yang cukup berawan, namun untuk Anda diimbau lebih memperhatikan kondisi tubuh agar perjalanan tetap nyaman dan aman. Sejumlah tips yang disarankan antara lain memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, pakai pakaian berbahan ringan dan menyerap keringat, menggunakan topi maupun kacamata hitam untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari, serta menghindari aktivitas luar ruangan saat suhu sedang terik. Anda juga disarankan untuk bawa perlengkapan pribadi seperti botol minum dan sunscreen agar tetap nyaman selama perjalanan. BMKG juga menyebut bahwasannya suhu panas yang terjadi belakangan masih tergolong wajar di kawasan tropis, meski Anda tetap diminta waspada terhadap dampak cuaca panas pada kesehatan.

0: adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Selamat datang di Indo April, silahkan berbelanja.
2: Mbak, aku mau beli sabun mandi, sabun cuci, sama...
3: Mas, maaf mas, saya duluan ya. Saya ada perlu nih. Mbak, saya beli parfum, tepung terigu, sama... apalagi tadi ya?
1: Ibu, mohon maaf sebelumnya. Silahkan antri terlebih dulu ya. Budayakan antri.

sensitif seperti kesehatan, keuangan, hingga masalah pribadi. Selain menghadirkan perlindungan privasi berlapis, Meta juga menyiapkan sistem keamanan agar AI tetap menolak percakapan berbahaya atau melanggar aturan.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Ada Suhal. Sini-sini masuk.
2: Anak-anak lu mana?
1: Ini Su, lagi ngaji.
2: Nah, ini Owe mau ngasih angpau ke anak-anak lu. Nah, buat lu sekeluarga, Owe bawain juga nih kue keranjang, dijamin enak dan halal.
1: Alhamdulillah, terima kasih lo Suhal.
2: Nah, ini kue keranjang kenapa bulat? Bulat itu artinya rukun, selalu bersatu, bersaudara. Dan kita ini bersaudara.

Mendengar tuntas sudah, saya Haryo Kukuh temani perjalanan pagi ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jember, di edisi Jumat 15 Mei 2026. Saya kembali temani Anda dalam program acara Jember siang ini tentunya hingga menjelang sore nanti. Dan saya berharap di sore ini selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tanpa kurang suatu apapun. Tapi jika lo memang saat ini Anda tengah dalam kondisi kurang sehat, maka kami berharap tentunya dengan hadirnya serangkaian informasi dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat membuat Anda sedikit terhibur sehingga kondisi Anda sedikit membaik, seperti itu ya. Baik, pendengar, beberapa informasi siap untuk kami hadirkan kembali. Tentunya dengan kondisi cuaca yang cukup cerah, wah, kendaraan berlalang di depan LPPR di Jember ini. Dan tetap berhati-hati pendengar ya, gunakan kecepatan yang wajar saja karena beberapa sudut kota di wilayah Jember ini cukup padat. Jadi banyak sekali yang berlalu lalang, sehingga Anda juga harus mengutamakan keselamatan diri Anda dan juga orang lain. Baik, sebelum saya hadirkan informasi, saya akan ajak Anda kembali untuk mendengarkan beberapa lagu.

0: DPR, maraknya konsumsi minuman manis kekinian di kalangan anak muda jadi perhatian serius praktisi kesehatan. Gaya hidup tinggi gula dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya resiko penyakit tidak menular, khususnya diabetes mellitus. Hal tersebut mengemuka dalam dialog yang disiarkan di RRI Jember, pendengar ya, bersama perwakilan Standing Committee on Public Health CIMSA atau CIMSA Universitas Jember, Kadek Teisia Aurelia Antara pada Jumat 1 Mei 2026 mendengar. Ditegaskan persepsi bahwa diabetes hanya menyerang kelompok lanjut usia kini sudah tidak relevan. Pola makan tinggi gula sejak usia muda serta gaya hidup minim aktivitas fisik ini membuat kelompok usia produktif juga semakin rentan. Dijelaskan, salah satu faktor yang kerap diabaikan adalah keberadaan hidden sugar atau gula tersembunyi dalam produk minuman kemasan. Tanpa disadari pendengar, konsumsi gula harian ini dapat melampaui batas aman jika tidak dikontrol. Nah, mengacu pada anjuran Kementerian Kesehatan, batas konsumsi gula maksimal adalah 50 gram atau setara 4 sendok makan per hari. Namun satu botol minuman manis kemasan juga kerap mengandung gula dalam jumlah tinggi yang mendekati bahkan melebihi setengah batas tersebut. Nah, pendengar, selain itu juga masyarakat diminta untuk waspada terhadap gejala awal diabetes yang sering diabaikan. Gejala tersebut dikenal dengan istilah 3P, yaitu polifagia atau mudah lapar, polidipsia atau sering haus, dan poliuria atau sering buang air kecil terutama pada malam hari. Nah, sebagai langkah pencegahan, CIMSA Unats ini mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat secara bertahap, mulai dari mengurangi konsumsi gula, memilih opsi minuman rendah gula, hingga meningkatkan aktivitas fisik secara rutin minimal 150 menit per minggu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pertama, Piala Dunia 2026 akan ditiup di Mexico City saat pembukaan 11 Juni mendatang. Estadio Azteca terpilih untuk mengawali laga pembuka Piala Dunia untuk tahun ini. Dan ternyata, stadion ini punya sejarah luar biasa. Jadi saksi pertandingan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tahun 1970, 1986, dan 2026 nantinya. Stadion ini juga telah menjadi saksi 6 dari 10 pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Nah, tadi kan masalahnya adalah kebiasaan minum minuman manis, pendengar, yang mungkin agak sedikit susah dihilangkan bagi sebagian orang. Karena memang rasanya cukup menggoda, seperti itu ya. Nah, pendengar, kebiasaan mengkonsumsi minuman manis, entah itu mungkin ada unsur boba, soda, atau produk kemasan maupun jenis minuman dengan tambahan gula lainnya, memang bisa meningkatkan risiko terkena diabetes, obesitas, dan juga tekanan darah tinggi hingga penyakit jantung. Nah, bagaimana kira-kira cara untuk mengurangi mengkonsumsi minuman manis? Yang pertama adalah mengurangi secara perlahan. Karena menurut American Heart Association, cara menghilangkan kecanduan minuman manis ini bisa dilakukan dengan mengurangi kadar gula dalam minuman secara perlahan. Misalnya, apabila Anda terbiasa minum teh, misalkan dengan 2 sendok makan gula, kurangi jadi 1 sendok makan saja. Lalu secara bertahap kurangi asupan gula hingga Anda bisa minum teh tanpa tambahan gula sama sekali. Nah, hal ini dibenarkan oleh Dr. Devia Iren Putri. Dimana pendengar, penting untuk mengurangi secara bertahap gula maupun bahan pemanis di makanan dan minuman. Dengan mengubah kebiasaan tersebut secara rutin, Anda akan mulai terbiasa untuk tidak mengkonsumsi minuman manis. Dan jangan lupa juga untuk baca label nutrisi. Karena beberapa produk seperti minuman berenergi dianggap sehat justru mengandung kalori dan juga gula tambahan. Nah, jenis pemanis buatan yang sering digunakan pada minuman manis adalah sukrosa, glukosa, fruktosa, maltosa, dekstrosa, hingga madu. Nah, karenanya dianjurkan untuk selalu memperhatikan label nutrisi secara cermat. Jadi bandingkan kandungan gula atau pemanis pada produk yang akan dikonsumsi atau dibeli. Sebab bukan tidak mungkin, pendengar, produk minuman yang Anda beli ini mengandung gula tambahan yang justru jumlahnya sangat besar.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Usu Indonesia resmi.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
3: 33 atlet.
2: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu.

Baik pendengar, informasi kali ini yang masih berkaitan dengan konsumsi atau mengurangi konsumsi gula. Jika Anda tetap ingin mengkonsumsi minuman yang mungkin sedikit memiliki rasa seperti itu pendengar ya, mungkin Anda bisa memilih smoothies. Jadi hindari minum kopi atau soda ketika Anda membutuhkan minuman yang terasa manis dan bisa menambah energi. Coba membuat smoothies dengan mencampur buah, sayuran, susu bersama plain yogurt rendah lemak yang bebas pemanis maupun pewarna tambahan. Jadi kebiasaan konsumsi smoothies perlahan ini juga bisa mengurangi rasa ketagihan Anda dengan minuman manis. Dan karena kecanduan manis juga bisa dihilangkan dengan kebiasaan konsumsi air putih, maka usahakan minum air putih dalam setiap kondisi pendengar ya. Agar apa? Agar lebih mudah. Anda bawa botol air yang bisa diisi ulang atau letakkan gelas di meja kerja. Hal ini akan membantu Anda membiasakan diri minum air putih. Karena beberapa orang mungkin kurang suka minum air putih karena tidak punya rasa. Jangan khawatir pendengar, Anda bisa menambahkan buah-buahan untuk memberikan rasa manis alami. Menggunakan ekstrak seperti lemon atau almond, ini juga dapat menambah rasa pada minuman.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
3: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
4: Biarin.
5: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
4: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
4: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
6: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mascherano yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol.
0: Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol tempo dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Lahir Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yakni
3: tahun 1974, 78 dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.
6: Take it away.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Mimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terasaku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach will put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
3: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Bagian lanjutan putaran pertama proposal Liga 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sejarah Harupat, Kamis siang, FMA memungkam Elona FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzarul Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Justin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. EKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Deston kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzarul Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi. Kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua.
2: Di laga lainnya, PLN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PPL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya mendekat transisi serangan dan mengimbangi tempo tim di permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waktu yang lama bagi Fajar Saputra.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan zuhur untuk Jember dan kawasan yang sewaktu. Allah.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dengar, masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekedar menginformasikan bahwa sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk salat Jumat, khutbah dan salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember. Dan di sela-sela itu pendengar, kami akan mendengarkan dengan lagu religi terlebih dahulu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Today in history.
3: Today in history.
4: Mei 1955, sejarah baru dimulai bagi Jerman Barat saat mereka resmi memperoleh kedaulatan penuh dari otoritas pendudukan Sekutu. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa pendudukan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis pasca Perang Dunia Kedua melalui Perjanjian Bon Paris. Dengan kedaulatan ini, Jerman Barat tidak hanya mendapatkan kembali kendali penuh atas kebijakan luar negeri dan militernya, tetapi juga resmi bergabung menjadi anggota NATO beberapa hari kemudian.

pendengar, kita masih menantikan untuk khutbah dan sholat Jumat bersama Profesor Dr. K. Haji Hefni Zain SAG MM. Namun kami masih berupaya pendengar untuk mencoba untuk memaksimalkan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat pada siang hari ini, dan masih ada sisa waktu untuk mendengarkan Anda dengan lagu-lagu religi terlebih dahulu.

Tradisi bercocok tanam atau bertani ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bercocok tanam atau bertani menjadi anjuran Nabi Muhammad karena bernilai jariah bagi pelakunya. Dalam suatu hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad disebutkan, tidaklah seorang muslim yang berkebun dan bertani lalu ada burung, manusia atau hewan yang memakan darinya kecuali bernilai sedekah bagi muslim tersebut. Penegasan melalui hadis ini menunjukkan bahwa pertanian amat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Pertanian, selain berdimensi duniawi, ada jaminan akan berdampak ukhrawi. Sejarah pertanian zaman Islam awal itu ibarat hamparan padang hijau yang mensejahterakan umat.

يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. أيها الحضور رحمكم الله, hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita terus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah dengan komitmen dan loyalitas yang tinggi, juga bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan yang diberkati, kehidupan yang baik hanya didapat ketika kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini insyaallah calon jamaah haji Kabupaten Jember segera diberangkatkan ke Haramain, ke Baitullah sebagai duyufur rahman, sebagai tamu Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Kita berharap dan kita doakan mudah-mudahan mereka semua senantiasa mendapat ridha dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mulai dari pemberangkatan, proses pelaksanaan hingga kepulangan senantiasa mendapat kemudahan, kelancaran, dan terutama setelah pulang ke tanah air mereka mendapatkan predikat haji yang mabrur, yang tidak ada balasannya kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hajjal mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Dan kita semua juga berdoa mudah-mudahan kita tidak diwafatkan oleh Allah sebelum kita sampai ke Haramain, baik melakukan ibadah haji ataupun umrah. Amin, Allahumma amin. Ayuhal hudur rahimakumullah, haji adalah ibadah yang paling kompleks, berbeda dengan salat, berbeda dengan zakat, juga berbeda dengan puasa. Haji melibatkan tidak saja unsur jasmani, tapi juga nafsani dan rohani, bahkan juga burhani, bahkan juga irfani, dan bahkan juga ekonomi. Karena kompleksnya unsur-unsur dalam haji, maka ia ditaruh pada posisi rukun Islam yang kelima sebagai penyempurna kemusliman dan keislaman seseorang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Ali Zainal Abidin ketika memberikan fatwa atau wejangan kepada murid-muridnya yang hendak berangkat haji, salah satunya adalah Asy-Syibli, seorang tokoh tasawuf yang sangat terkenal, menyampaikan bahwa ibadah haji adalah ibadah yang syarat makna. Dia sampaikan ketika seseorang menggunakan pakaian ihram, itu bukan saja dia menggunakan pakaian selembar kain yang tidak berjahit, tetapi di hadapan Allah yang diperlukan bukan lagi pakaian kebesaran, bahwa di hadapan Allah yang diperlukan bukan lagi pakaian kemewahan, juga pakaian popularitas. Yang dibutuhkan di hadapan Allah hanyalah pakaian keikhlasan, pakaian kesucian, dan pakaian kesederhanaan. Juga ketika kita melaksanakan tawaf berkeliling mengelilingi Ka'bah 7 kali, itu juga bermakna bahwa dalam hidup kita, kita tidak boleh jauh dari kosmologi ilahiyah. Kita berputar di sekitar Allah, kita menuju Allah, kita ini berasal dari Allah, berproses bersama Allah, dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika kita melaksanakan ibadah sa'i, berlari kecil dari Bukit Safa ke Marwah, itu menandakan bahwa dalam hidup ini tidak ada kata lain kecuali kita terus berlari mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila mawfiratim min rabbikum wa jannah. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan jannah Allah. Kita tidak ada waktu kalau kita mendekat kepada Allah hanya dengan berjalan, hanya dengan bersantai ria, tetapi harus berlari. Di situ ada istilah mujahadah,
Di situ ada istilah usaha dan ikhtiar yang maksimal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir, tawakal tingkat tinggi. Demikian juga ma'asyiral muslimin, ketika kita wukuf di Arafah, di situ kita melakukan pengenalan diri, di situ kita melakukan kontemplasi, di situ kita melakukan muhasabah. Semua orang dengan pakaian yang sama mengerjakan hal yang sama, yakni bertafakkur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita ini sangat kecil di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita takabburkan di hadapan Allah. Bahwa ketika kita sampaikan Allahu Akbar, bahwa Allah adalah maha besar, dari kebesaran seperti apapun yang kita bayangkan, Allah adalah lebih besar dari situ. Barang siapa yang kemudian mengenal dirinya dengan baik, maka dia berpeluang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, begitu kita juga melempar jumrah sebagai wajib haji, baik ula, usta maupun aqabah, itu berarti pernyataan dan deklarasi perang melawan kawanan setan. Untuk mencapai Allah, untuk mendekat kepada Allah, kita tidak dibiarkan mulus. Kita pasti mendapat halangan, kita pasti mendapat kendala dan mendapat godaan. Tetapi dengan ikrar tanpa kompromi melawan kawanan setan, kita berharap bahwa kita betul-betul tidak akan melakukan hubungan apapun dengan setan. Kita akan memutus kontrak hubungan dengan setan. Bahkan kita melawannya dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada negosiasi dengan setan, tidak ada perjanjian apapun dan kesepakatan apapun dengan setan. Bahwa kawanan setan adalah musuh terbesar dari nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan ketika kita tahallul misalnya, bukan hanya rambut yang dipotong, bukan hanya rambut yang digunduli, bukan hanya rambut yang dibersihkan, tetapi kita juga ketika tahallul menandakan bahwa semua aib-aib kita juga harus dicukur, semua dosa-dosa kita juga harus dibersihkan, kesalahan-kesalahan kita juga harus dibersihkan. Itulah yang disampaikan Sayyidina Ali Zainal Abidin kepada Asy-Syibli, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkaru fiha. Sungguh celaka orang yang membaca teks tapi tidak memikirkan maknanya, tapi tidak memikirkan behind makna yang ada di belakangnya. Bahkan ketika kita tawaf wada, tawaf perpisahan, kita tidak hanya mengatakan selamat tinggal kepada Haramain, kita tidak hanya mengatakan goodbye kepada Baitullah, tapi juga kita sampaikan selamat tinggal kepada seluruh bentuk kemungkaran. Kita katakan goodbye kepada seluruh bentuk kemaksiatan dan kemusyrikan. Sehingga kita pulang ke tanah air, sebagaimana disampaikan Rasulullah, kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari kandungan sang ibu. Kharaja min dunubihi kayaumin waladadhum. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang terakhir, bahwa ibadah haji adalah investasi religius yang maha dahsyat. Semakin banyak orang yang berangkat haji, semakin kaum muslimin di Kabupaten Jember berangkat haji, itu berarti kemaslahatan semakin melimpah. Itu berarti investasi kemaslahatan akan banyak bermunculan, sumber daya manusia yang berintegritas, sumber daya manusia yang jujur, yang profesional, yang disiplin, yang setia. Karena di antara tanda daripada haji yang mabrur itu minimal tiga hal: tibil kalam, ifsa'us salam, wa at'imut ta'am. Yang pertama adalah menjaga lisan, bahwa yang keluar dari lisan kita sebagai tanda haji yang mabrur adalah lisan yang baik. Apa yang keluar dari lisannya adalah hal-hal yang menginspirasi orang lain, yang memberikan kebaikan pada orang lain, yang memotivasi orang lain,
yang membuat orang lain teduh, yang membuat orang lain sejuk, yang membuat orang lain tentrem. Bukan kata hoak, bukan kata yang tendensius, bukan kata yang membuat orang tersakiti, bahkan dendam dan dengki. Demikian juga ifsa'us salam, di antara tanda haji mabrur adalah mereka yang menyebarkan keselamatan dan ketenteraman kepada yang lain. Mereka punya kepekaan sosial sebagai tanda yang ketiga, itu amut to'am, memberi makan orang-orang yang kelaparan. Maksudnya punya kepekaan sosial untuk semakin dermawan, untuk semakin suka membantu orang lain, menolong orang lain, dan berbagi dengan orang lain. Kalau ini yang terjadi, maka semakin banyak kaum muslimin yang berintegritas, yang berakhlakul karimah, yang disiplin. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dan menjadi orang-orang yang husnul khatimah, yang senantiasa mendapat kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas sami'ul 'alim.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saw sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamamis salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alladhi yashusu fi sudurina. Salli fardal jum'ati rak'atayn. الله أكبر

0: الله أكبر، تحيات المبارك، السلام عليك. أشهد أن لا إله اللهم صل على صليت وسلمت سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah hadirkan untuk Anda siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember dengan khotib untuk siang hari ini Profesor Dr. Kiai Haji Hefnizin SAG MM. Kita kembali lagi ke program 1 di studio pendengar, dan kami akan lanjutkan perjalanan kita untuk siang hari ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedherek sedaya, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi kahananipun? Mugi-mugi para sedherek tansah pinaringan sehat, selamat sentosa. Suasana ingkang benter kados mekaten menika dipun paringi kesempatan ingkang sae saged sareng-sareng lumantar campur sari.

0: Siang mereka dipun wiwiti kalian lelakon kasmaran. Kasmaran karo prio kanti kepati-pati. Waduh-aduh. Enggih, alhamdulillahirrabbilalamin. Wonten ing siang menika swasananipun bentar saestu. Mugi-mugi para sedaya sedaya dipun paringi sehat selam. Lelakonipun apa niki jeng? Nggih, monggo kita midhangetaken lelakon-lelakon langgam keroncong. Campur sari laras lari.
1: Legi tur lari.
0: Sinten menika?
1: Mas Bro.
0: Aduh. Nggih. Sehat-sehat saya Mas Bro.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya alhamdulillah nek ono nek sehat nek ora ngremenaken manah.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi panjenengan ugi keparingan sehat.
0: Mugi-mugi nggih panjenengan nggih.
1: Nggih lan sedaya fan campur sari laras lari pun ugi diparingi sehat wal afiat.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Kula nyuwun napa niku? Lari gunung.
0: Kula niki lari gunung.
1: Tepi kutho.
0: Panggene teng kampung.
1: Saking Lucia.
0: Oh, nggih kok
1: kalipun Lucia dia. Rameswari.
0: Sehat nggih Mas Bro?
1: Alhamdulillah sehat. Cuacanipun
0: wonten. Nggih sami nek no. Wonten ngriku nggih.
1: Sami lumajang kami.
0: Oh, nggih sami.
1: Niki badhe teng rencang-rencang rumiyin nggih, Jek. Monggo dumateng niki Manturawi. Dumateng Manturawi Bu Haja Bisri. Pak Mul. Dan dumateng mari rencang-rencang Geng Semboro Butobat.
0: Siap.
1: Bapak Nira dan keluarga. Dan ini Cak Rendi. Oke Cak Rendi. Ini Cak Rendi nyambung jeng.
0: Wonten pun di
1: Ini teng ngeriani berarti.
0: Cak Rendi.
1: Cuma teng cinten maling nggih saking Pondowoso. Pondowoso Pak sinten? Adi Pelangkon nggih. Adi Pelangkon sak rencangan supaya Pondowoso lan dumateng rencang wonten Banyuwangi. Pak Teguh. Pak Mustofa, Pak Sukati, Pak Gandu, Mbak Diana, Bantung-Ateng, Panjenengan Ugi Jeng, Mugi Stoyo Bapak Ringan, Sehat Stoyo. Bantung-Ateng Rengkang-Rengkang yang buten, oh, Bumuti Ajeng. Kemudian terus Bu Sinten niku Tanggerenden. Sinten Tanggerenden ding.
0: Tanggerenden Bu Jailani to?
1: El nggih Bu Jailani kok subuh saja. Gara-gara cuacane panas niki subuh. Kita kasih mantan mawon jeng.
0: Nggih.
1: Alangkah jeng napa niku jangan lupa nggih lari gunung nggih.
0: Nggih siap.
1: Ya saya mangke nak apa iku kula mudun nyuwun napa wae-wae anu.
0: Panjenengan menika kalau ngertos kemawon lho.
1: Lari gunung.
0: Nggih, Mas Bro, matur sembah nuwun.
1: Campur sari larsari.
0: Legi terlapis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Matur sembah nuwun rawuhipun Mas Bro. Nah, keroncong ingkang laring gunung ngaten tirosipun. Wah, napa wonten menika nggih? Nggih. Cobi kula rantos rumiyin menawi wonten ingkang badhe nderek pinarak malih. Monggo katuren campur sari laras laris.
1: Tur laris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saking sinten menika, Mbak?
0: Saking Pak Teguh.
1: Kok perso?
0: Lo.
1: Jenane anu ngendekane wangkru. Jenane ngundangling soalnya. Barno.
0: Salam.
1: Yen keparang mengke sampak nyuwun anu-anu.
0: Napa?
1: Kembang Probolinggo ke maun ke.
0: Oh, napa wonten ingkang anu ke pak? Napa? Keroncongipun naik kembang Probolinggo mangke naik wonten.
1: Loro Bronto mawon sampun.
0: Nggih.
1: Mbok pilih wonten, mbok pilih.
0: Nggih, siap.
1: Mbok supe, Mbak Retno.
0: Nggih.
1: Atur pambagyo rumiyin Mbak Retno nggih.
0: Monggo.
1: Ingkang sepinda, Kakang Bunda Mutia. Saya Lani sama Randy terbawa Pak Bruwang nembet Dinara Mbak Diana nggih ngaton Romaja kali Bapak Kandu mboten supaya male Mbak Lili Suryani Sugeng ya kalian Mbak Retno Purnio niku kedese pun sing enak wis teko Mbak Retno
0: teng pundi sak menika
1: lho kok tak ngedal kok jenengan Mbak Retno wong dalem sing nonton teng radio kok jenengan yo teko to Mbak Retno yo apa sih mboten pesta to Mbak Retno
0: mboten
1: oh mboten kan polo ki mriko ta pun ning gone ngotang mlewat mlebet nggih
0: nggih
1: Madurawi monggo Madurawi
0: monggo monggo
1: Budajaya nggih Mbak Retno sampun tahun-tahun nonton mumpung urung diusir mundur nggih campur sari-sari
0: laring gunung napa kembang Probolinggo nek mboten wonten dipun gantos
1: jadi ke wau napa ngejikannya jenengan wau
0: napa
1: loro bronto
0: ke mawon nek loro bronto wonten keroncongipun nggih monggo Pak Teguh nggih sami-sami nek ne lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro niki kalau padosaken ingkang dipun sontanakan kan kalian Mus Mulyadi Mbak Lydia tasik liburan.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Nggih, niki waduh, niki panen to iki. Wah, nggih iki. Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasik dereng ngerti carane pripun.
0: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: alah tiba ekspor juga iso toh?
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Yalah, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Niki wonten kalih lelakon mboten keroncong saestu. Nanging dipun midhangetaken nggih ndamel lir-lir nih. Nggih lir-lir napa mboten niki ingkang midhangetaken niki. Campur sari laras-laris.
1: Itu lari.
0: Nggih Pak, sugeng siang Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarasipun jenengan sing
0: sehat.
1: Sehat ya alhamdulillah.
0: Sehat dong.
1: Mulau pinten dinten boten maket mlebet jeng.
0: Nggih ta.
1: Nggih.
0: Kenapa?
1: Nggih, kakek wonten gendinge jeng, napa
0: nonton. Wonten. Wonten Pak.
1: Nggih, wonten. Wonten sedaya tuhu mawon jeng.
0: Sedaya tuhu. Oh, nggih.
1: Salam-salam yang sekecil mawon jeng, rupanya kok mepet punan.
0: Mboten napa-napa nggih Pak.
1: Kagem Bapak Mustofa.
0: Pak Mustofa, kalau wingi saged pinarak niku.
1: Sak keluarga. Mugi-mugi paringan sehat Mas jenengan.
0: Nggih.
1: Mbak Diana, sak keluarga. Jeng Mutia, saya Mbak Lili keluarga ini.
0: Ajeng.
1: Lana, yang mau tenang berarti. Bu Jailani, yang mau tenang gitu.
0: Cintan.
1: Mbak Jailani, Mbak Jailani. Siap, Mbak
0: Jailani.
1: Berikut, Mas Doni. Terus Mas Putra Madura, selamat sehat ya Mas ya.
0: Mugi-mugi sehat saya, nggak tentu.
1: Gitu ya, kemauan gitu ya. Oh, saya dengan anu, yang Bapak Nira. Bapak Nira keluarga. Kira ini Mas Burai, kita ingin mendengarkan tok namungan.
0: Apa?
1: Mas Burai, kita ingin mendengarkan tok.
0: Monggo, Man.
1: Salam nopo niku Larasari. Aduh, sampun saya Larasari. Sedilo lari nggih.
0: Lagi ta lari nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, Pak. Setia tuhu. Kek kula madosi ingkang anu pundi nggih sekedap iki piye ah sampe niki sekedap wonten sinten menika campur sari laras laris
2: iki terlari.
0: Inge, lagi terlari.
2: Baik.
0: Dalam.
2: Sugeng siang
0: ugi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Retno sehat tak?
0: Sehat, alhamdulillah, herofil alamin.
2: Baik.
0: Dalam.
2: Tembangipun.
0: Derek.
2: Derek tembak.
0: Nunut, nahatan.
2: Satu salam Mbak Retno.
0: Monggo.
2: Nembe wonten Bapak Sukadi. Kalian Bapak Gus Kenciang.
0: Siap.
2: Dikatakan Bapak Mariati. Enggal sehat kemauan Bapak. Semuanya Bapak Mariati deh.
0: Amin Mbak, terima kasih.
2: Oke wonten Mas Bro. Dengan anu ibu saya ti mbak ini kan sampun dangu mboten derek digono
0: sinten
2: ibu saya ti
0: wonten pundi lho
2: wonten Banyuwangi menika lho mbak ini inggih ki wonten Mas Putra Madura dengan Cak Randy saking Cia ki wonten Bapak Imron Rosati mbak ini Duren Pak Mul, monggo Pak Mul nyerek di kana. Buat pilih tinten cumang nih kak. Pak Mul betul nggak ada full sah, mbak.
0: Mungkin toh.
2: kantoripun tutup. Ekstrem saking mawon Mbak Retna ya. Mas Dani sikeng siang Mas Dani. Beri kini pun kagum engkang kagungan 3.17 sikeng siang.
0: Sinten menika?
2: Nika pianten gratis Mbak E. Sasamiska-miska kemawon.
0: Oh alah.
2: Inje gak play.
0: No.
2: Inje. Kakak Mbak Retman itu aja. Kasihan masih kena waktu kemalas. Mungkin Mbak E saat keluarga. Tanpa penyaringan sehat.
0: Amin.
2: Kayak lancar simpul.
0: Siap.
2: Atas nama nu Mbak E.
0: Inje.
2: Salam datang Bapak Mbak Retman aja.
0: Insya Allah.
2: Campur sari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahnuun rawuhipun nggih ta. Kenging panuwun insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Nanging sakmenika kula pamit rumiyin insyaallah kepanggih malih benjang. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Serangan hama tikus resahkan petani di Lumajang. Kepolisian sektor Pasirian menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita CSR BRI bantu sekolah bertahan di tengah keterbatasan fasilitas. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Perbasari. Baik pendengar, informasi pertama, serangan hama tikus yang terjadi sejak 3 kali musim tanam di Kabupaten Lumajang cukup meresahkan kalangan petani pangan. Kondisi demikian tidak sedikit petani Lumajang yang mengalami gagal panen meski berbagai upaya telah dilakukan. Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional Jawa Timur Iskak Subagio mengungkapkan ada beberapa faktor yang menjadi pemicu semakin mewabahnya hama tikus di sejumlah lahan pertanian. Di antaranya adalah masa tanam yang tidak serempak serta maraknya perburuan hewan pemangsa tikus.
1: Tikus di Kabupaten Lumajang ini sudah masuk di tahun ketiga tahun ini. Nah, setelahnya juga masih terdeteksi dan masih ada karena hama tikus ini khususnya Kabupaten Lumajang ini tidak bisa hilang secara langsung ya. Nah, ini disebabkan dari beberapa faktor, yaitu pertama pola tanam dan tata tanam yang tidak serempak. Yang kedua, banyaknya musuh alami dari tikus itu sendiri yang dilakukan perburuan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini, dalam tanda kutip ya, yang tidak bertanggung jawab. Suami tikus ini sudah dilakukan dari upaya mulai 3 tahun yang lalu, terutama dengan pertanyaan sarang juga. Ini kan merupakan musuh alami di tikus yang ada di lahan-lahan pertanian. Akan tetapi hari ini dengan populasi burung hantu yang meningkat, ada sayangnya lagi mbak, yaitu burung hantunya yang diburu sekarang. Karena burung hantunya mahal hari ini. Orang nggak takut sama burung hantu sekarang, malah diternakan. Nah, ini yang menjadi PR bersama ya. Jadi kalau untuk pola tanam dan tata tanam, kita memang butuh regulasi yang untuk mengatur hal tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena untuk memangkas mata rantai hama tikus itu sendiri.
0: Sementara itu, pendengar, Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Lumajang, Waspodo, mengatakan luas wilayah Kabupaten Lumajang tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia POPT yang masih bernaung di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga upaya penyuluhan hingga pengawasan terhadap aktivitas pertanian tidak bisa berjalan optimal.
2: Sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan serangan tikus itu berkembang, diantaranya yaitu pola dan tata tanam. Dan sebenarnya serangannya itu tempatnya ya tetap di situ-situ aja, seperti di Kecamatan Rowokangkung, kemudian di Candipuro, kemudian di Tempe dan lain sebagainya. Jadi kalau di persentase seluruh Kabupaten Lumajang itu insya Allah mudah-mudahan tidak berkembang, itu belum sampai dari 50% kecamatan yang ada. Jadi lebih kurang baru 10-12 kecamatan yang ada populasi dan serangannya. Dan itu pun boleh dikatakan ya masih kecil sekali dengan jumlah tanaman padi yang ada. Ya. Jadi kalau tidak salah catatan kami terakhir itu lebih kurang hampir 20 hektar yang terserang, cuman itu sudah kita adakan gerakan-gerakan pengendalian.
0: Pendengar, selama periode libur panjang, momentum kenaikan Yesus Kristus yang cuti dan cuti bersama, jumlah tiket kereta api di wilayah kerja daerah operasional 9 Jember terjual hingga 50 ribu lebih. Jumlah terjualnya tiket kereta api tersebut menunjukkan jika kereta api masih menjadi primadona masyarakat untuk moda transportasi darat. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya. Pendengar, volume penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daup 9 Jember mengalami peningkatan selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama. Manajer Hukum dan Humas Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan hingga Kamis 14 Mei 2026 sudah ada lebih dari 54 ribu tiket yang dipesan oleh calon penumpang untuk perjalanan periode 13 hingga 17 Mei 2026. Menurutnya, tingginya angka pemesanan ini menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat selama libur panjang. Penumpang menghabiskan waktu libur di wilayah mulai dari Pasuruan hingga Banyuwangi dan juga kota besar lainnya.
3: PT KAI Daup 9 Jember mencatat puluhan ribu tiket telah terjual untuk keberangkatan selama periode 13 hingga 17 Mei 2026. Berdasarkan data hari ini, sebanyak kurang lebih 54.741 tiket telah dipesan untuk calon penumpang. Selanjutnya, periode libur panjang tanggal 13 Mei hari Rabu tercatat sebanyak kurang lebih 11.331 penumpang berangkat dari wilayah Daup 9 Jember, sementara penumpang yang tiba ke wilayah Daup 9 Jember cukup tinggi mencapai kurang lebih 12.140 penumpang. Memasuki hari kedua libur panjang, hari Kamis 14 Mei, kepadatan penumpang masih terus berlanjut. Berdasarkan data terbaru, tercatat kurang lebih 10.600 penumpang melakukan perjalanan keberangkatan dari wilayah Daup 9 Jember. Jumlah ini masih terus bertambah mengingat masih terdapat perjalanan kereta api hingga malam hari. Kami menginformasikan kepada masyarakat yang tidak berpergian menggunakan transportasi kereta api, masih terdapat kurang lebih 3.690 tempat duduk untuk periode libur panjang. Kami mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pemesanan melalui aplikasi akses PKI atau kanal resmi lainnya agar tidak kehabisan tiket.
0: Cahyo memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi prima untuk menjamin operasional perjalanan kereta api berjalan dengan selamat, aman, dan juga lancar. Selain itu, ia juga mengimbau agar penumpang menjaga kebersihan dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran proses boarding maupun saat turun dari kereta api. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan. Pendengar, Bupati Jember M. Fawai turut soroti aksi anggota legislatif Jember yang sedang merokok dan main game hingga viral di sejumlah platform sosial media. Seiring kejadian tersebut, M. Fawai berencana akan menyusun regulasi yang akan diberlakukan untuk kepala organisasi perangkat daerah. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
4: Pendengar, anggota Komisi D DPRD Jember Ahmad Syahri Asidki menyampaikan permohonan maaf terkait video viral yang memperlihatkan dirinya bermain game dan merokok saat rapat dengar pendapat berlangsung. Melalui video klarifikasi yang beredar di media sosial, legislator yang akrab disapa Gus Syahri itu mengaku hilaf dan menyadari tindakannya tidak pantas dilakukan dalam forum resmi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ahmad Syahri Asidki, anggota DPRD Komisi D Kabupaten Jember. Dengan rendah hati meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf, semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten. Saya sebagai anak muda juga banyak kekurangan. Semoga kedepannya ini tidak terulang lagi dalam hidup saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Jember. Ini pembelajaran dalam hidup saya. Mungkin ini bisa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
4: Pendengar, sebelumnya video berdurasi sekitar 1 menit memperlihatkan Gus Syahri sedang bermain game sambil merokok saat hiring Komisi D DPRD Jember bersama Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, serta sejumlah puskesmas terkait persoalan campak dan stunting di Kabupaten Jember. Aksi tersebut menuai sorotan publik lantaran dilakukan di tengah pembahasan isu kesehatan masyarakat. Gus Syahri juga menyatakan siap menerima sanksi, baik dari partai maupun DPRD Jember atas tindakannya tersebut. Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawaid, turut menyoroti kebiasaan merokok dalam forum resmi pemerintahan. Ia mengaku cukup terkejut melihat kebiasaan merokok dalam rapat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember.
6: Merokok, ya saya berharap kawan-kawan, saya ini kaget, saya 10 tahun jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur, kalau paripurna nggak ada yang rokok. Nah, pas masuk ke Jember, itu banyak yang rokok, bukan cuma anggota DPR loh ya. Kepala UPD juga banyak ngerokok. Nah, mungkin momentum ini sekaligus saya berharap mudah-mudahan nanti aturannya diperjelas. Ya kalau paripurna, acara-acara paripurna, para kepala UPD dan semua yang hadir jangan merokok. Kasihan yang tidak merokok. Jangan-jangan yang merokok karena memang diperbolehkan. Nah, begitu ya. Cuman pas lagi apes viral aja.
4: Bupati Fawaid berharap ke depan terdapat aturan yang lebih jelas terkait larangan merokok dalam rapat paripurna maupun forum resmi pemerintahan lainnya. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, kepolisian sektor Pasirian menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan di jalur rawan kecamatan Pasirian untuk menekan angka kejahatan jalanan pada Kamis 14 Mei 2026 dini hari. Patroli dipimpin langsung Kapolsek Pasirian Ibtu Loni Roy Madona SH dengan menyasar kendaraan yang melintas di Jalan Raya Dusun Tegir, Desa Pasirian. Fokus operasi diarahkan pada pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas dan aksi begal yang kerap terjadi pada jam-jam sepi. Di lapangan, pendengar, petugas melakukan pemeriksaan kendaraan sekaligus memberikan imbauan Kamtipmas kepada pengguna jalan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan saat berkendara pada malam hingga dini hari dan segera melaporkan hal mencurigakan. Pendengar, Bupati Jember Muhammad Fawaid menyoroti kebiasaan merokok dalam forum rapat pemerintahan usai viralnya video anggota DPRD Jember di media sosial. Bupati yang akrab disapa Gus Fawaid itu mengaku dirinya cukup terkejut melihat kebiasaan merokok dalam forum resmi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember. Ia mengatakan kebiasaan merokok dalam rapat tidak hanya dilakukan anggota DPRD, tapi juga sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD. Karena itu, pendengar, ia berharap ke depan terdapat aturan yang lebih jelas terkait larangan merokok dalam forum resmi pemerintahan, khususnya rapat paripurna maupun kegiatan formal lainnya. Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, nelayan di Kampung Nelayan Lateng berharap pemerintah membangun SPBU khusus nelayan untuk mendukung aktivitas melaut. Harapan itu disampaikan di sela kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kawasan pesisir tersebut pada Kamis 14 Mei 2026. Ketua Kelompok Usaha Bersama Sumber Laut Lateng, Saiful Rahman, mengatakan kebutuhan bahan bakar menjadi salah satu persoalan penting yang dihadapi nelayan. Keberadaan SPBU khusus dinilai dapat mempermudah akses BBM sekaligus menekan biaya operasional melaut. Selain persoalan BBM, nelayan juga berharap pembangunan kampung nelayan modern mampu memperbaiki harga jual ikan. Selama ini, harga ikan kerap anjlok saat hasil tangkapan melimpah. Pendengar, pemerintah mulai membenahi sektor perikanan melalui pembangunan kampung nelayan modern untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat kunjungan di Kampung Nelayan Merah Putih Lateng Banyuwangi pada Kamis 14 Mei 2026. Menurutnya, pendengar, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas mulai pabrik es, cold storage, bengkel, tempat lelang hingga koperasi nelayan. Langkah itu dilakukan agar nelayan memiliki daya tawar lebih tinggi dan tidak lagi merugi akibat anjloknya harga ikan saat hasil tangkapan melimpah. Ia mengungkapkan, pendengar, selama ini banyak nelayan terpaksa menjual ikan dengan harga murah karena tidak memiliki fasilitas penyimpanan. Kondisi itu membuat nelayan rentan terjerat utang hingga pinjaman online.

0: Pendengar, siswa di MI dan MTS Nurul Hikmah Jember sempat harus belajar di musala akibat kerusakan ruang kelas yang tersapu angin kencang beberapa waktu lalu. Melalui bantuan CSR program TJSL, BRI membantu renovasi ruang belajar sekolah tersebut. Berikut laporan rekan Anggi Widya yang kami rangkum dalam satu paket feature. CSR BRI bantu sekolah bertahan di tengah keterbatasan fasilitas.
1: Selama bertahun-tahun, siswa di MI dan MTS Nurul Hikmah Jember harus belajar di tengah keterbatasan fasilitas. Atap ruang kelas yang rusak, bahkan sempat tersapu angin kencang, membuat aktivitas belajar dipindahkan ke musala sekolah. Di tengah kondisi tersebut, sekolah swasta gratis ini tetap mempertahankan proses belajar bagi puluhan siswa dari keluarga menengah ke bawah, hingga akhirnya mendapatkan bantuan renovasi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL BRI pada tahun 2026.
2: Sebelum mendapatkan bantuan ini, sekolah itu atapnya rusak, jadi sudah nggak layak untuk dipakai anak-anak. Jadi sehingga proses pembelajaran di dalam ruang kelas itu sangat mengkhawatirkan sekali.
1: Kepala Sekolah MI Nurul Hikmah Jember, Uswatun Hasanah mengatakan, kerusakan bangunan sekolah sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Namun karena keterbatasan biaya, perbaikan besar belum dapat dilakukan.
2: Untuk yang di musala itu mulai tahun 2019 awal sampai terakhir kemarin. Iya. Iya, lama sekali. Mungkin ada beberapa saat setelah rehab itu, rehab ringan dilakukan, masuk lagi ke kelas. Setelah itu, karena ada angin kencang waktu itu di akhirnya sekolahnya rusak lagi gitu. Ya akhirnya sekolah lagi di musala gitu. Cuman ya karena tempatnya tidak memadai, akhirnya kurang maksimal lah pembelajarannya begitu.
1: Uswatun juga menjelaskan, mayoritas siswa di sekolah tersebut berasal dari keluarga buruh tani dan buruh bangunan. Karena itu, pihak sekolah tetap mempertahankan sistem pendidikan gratis bagi para siswa. Menurut Uswatun, bantuan renovasi dari BRI ini membawa perubahan besar terhadap kenyamanan belajar siswa.
2: Sangat pengaruh sekali, Mbak. Yang pertama ya untuk daya minat masyarakat di sekitar untuk menyekolahkan, mempercayakan putra-putrinya terhadap sekolah. Yang pertama, yang kedua itu ya untuk kenyamanan anak didik untuk belajar itu. Sehingga kalau anak didik merasa nyaman, gurunya juga merasa nyaman, otomatis mereka bersinergi untuk proses pembelajaran begitu.
1: Meski demikian, keterbatasan ruang belajar masih menjadi tantangan bagi sekolah tersebut. Sebagian siswa masih harus menggunakan ruang kelas secara bergantian karena jumlah lokal yang tersedia belum mencukupi.
2: Ya, harapannya mudah-mudahan kalau ada rezeki bisalah membantu kami lagi begitu. Insya Allah, mudah-mudahan saya berdoa ya, tidak hanya untuk Bank BRI, semua bank saja yang ingin membantu sekolah swasta itu sangat sangat-sangat berarti gitu. Jadi untuk selanjutnya harapan kami mudah-mudahan Allah mengizinkan donatur udah baik dari Bank BRI atau pihak-pihak terkait lainnya untuk membantu sekolah swasta terutama di lembaga kami gitu.
1: Pihak sekolah berharap dukungan terhadap pendidikan swasta khususnya bagi masyarakat kurang mampu dapat terus berlanjut. Sementara itu, manajer operasional dan layanan BRI Branch Office Jember, Wildan Pratama mengatakan, program TJSL pendidikan ini menjadi bagian dari komitmen BRI dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Wildan, program tersebut tidak hanya membantu pembangunan fisik, tapi juga mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih layak dan aman bagi para siswa.
3: Nah, harapannya kalau renovasi ini tentunya akan memberikan dampak positif langsung kepada baik itu siswanya atau santrinya. Jadi namanya tanggung jawab sosial ya artinya kita juga mendukung program-program pemerintah dalam hal pendidikan. Jadi mulai dari sarana prasarana kita juga ikut bantu. Yang mau ambruk kayak yang beberapa tadi Mbak sampaikan itu kan ya memang udah nggak layak. Takutnya ambruk menimpa siswa. Jadi kita juga turut memberikan kontribusi di situ sesuai yang diamanahkan. oleh kantor pusat, oleh regulator, oleh pemerintah, kita kerjakan.
1: Bagi sekolah seperti MI Nurul Hikmah Jember, bantuan tersebut bukan hanya soal bangunan, tapi juga upaya mempertahankan akses pendidikan bagi anak-anak di tengah keterbatasan.

0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, kejuaraan usia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026 menghadirkan persaingan ketat sejak babak kualifikasi. Atlet Indonesia mulai menunjukkan potensi bersaing di level Asia. Atlet tuan rumah Muhammad Aldo Raditya meraih posisi kedua kualifikasi U17 Putra. Hasil itu memutus dominasi atlet Kazakhstan pada babak awal kompetisi. Aldo mengumpulkan 1415 poin dan menempel ketat atlet Kazakhstan, Tamirlan Tuleginov. Posisi ketiga diraih Kaniza Berik dengan 1409 poin. Indonesia juga meloloskan 3 atlet lain menuju final U17 Putra. Mereka Ahmad Hafiz Muzaki, Rabidra Abifa Kuswoyo, dan Fajar Syafwan Syah.

Baik pendengar, sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Aprilia Purbasari bersama rekan operator Rifki serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bos semuanya. Apa kabar untuk hari ini pendengar? Saya harap kabar Anda semua baik untuk edisi Jumat 15 Mei 2026. Anda yang WhatsApp saya, Lita kok gak jalan-jalan? Nanti deh, semua ada waktunya untuk jalan-jalan gitu ya, bareng keluarga dan bareng-bareng orang.

Yang disayangi. Nah, yang sekarang lagi liburan bareng keluarga, lagi kumpul sama keluarga yang jauh, datang ke tempat Anda, nikmatilah momen-momen bareng sama keluarga. Karena kita kan gak tahu ya pendengar ya, momen-momen yang penting ini pastinya bikin kangen. Dan memang banyak hari libur di berapa bulan ini, jadi paling gak ya harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, gentak-gentak joss buat semuanya.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Bunda, tadi kami habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo, Bun.
2: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, Nak, gak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa, Bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya Nak ya.
1: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Dicek fakta, Pro 1 RRI Jember beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Maka dari keterangannya bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaan langsung aktif. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Pro Dangdut Dangdut adalah kita getah-getah Joss. Pendengar persatu dimanapun Anda berada, silakan 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta Joss. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang setengah sore Mbak Lita.
0: Selamat siang setengah sore. Menjelang sore.
1: Oh iya, menjelang sore.
0: Aduh, gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Masih tetap ingatkah dengan suaraku?
0: Ingat, Abang Madun.
1: Oh alhamdulillah. Biar nanti gak dikira siapa-siapa ya.
0: Tapi emang harus sebut nama ya Bang.
1: Oh, ya ini dari Madun di Jember Selatan.
0: Wis tak sebut rocean.
1: Oh, iya, kita tak sebut mana ya. Oh, iya. Lagunya Mbak Lita. Dari Yus Yunus ya.
0: Yus Yunus yang apa tuh?
1: Yang sapu tangan merah aja wis.
0: Sapu tangannya merah.
1: Tapi kasih yang Orient ya. Tanah saya itu yang dari orkes itu. Tapi aku mintanya yang Orient, cari bahasa nih wong biar jauh sing asli. Alhamdulillah, termasuk hari ini aku bisa jadi yang pertama penelpon ya.
0: Jadi yang pertama.
1: Setelah berusaha keras, mungkin tadi saya sempat menendang Putra Madura.
0: Alah.
1: Ajo Lili. Sempat menendang siapa tadi ya? Mungkin Yuk Melong ini.
0: Yuk Melong.
1: Biasanya Yuk Melong, Pak Haji Muhid itu. Nyalak telepon di Pro Dangdut itu.
0: Iya.
1: Ketelu di Pitas Kabe. Jadi Lita
0: Amuna. Iya.
1: Kata ini golek istilahnya wangel. Iya wis. Buat Pak Teguh juga selamat siang. Mas Doni yang lama gak dengar suaranya, mudah-mudahan selalu sehat. Gitu. Dan buat Mbak Lita, selamat bertugas. Semoga selalu sehat. Kalau saya nggak panjang-panjang Mbak Lita, masalahnya waktunya cuma sedikit.
0: Iya.
1: Di belakang kita yang mau tutur sapa sama jenengan ya. Ya wes, buat dirimu selalu sehat, keluarga, semangat. Mudah-mudahan sore hari ini nanti sempat turun hujan lagi walaupun sedikit.
0: Iya, oke.
1: Terima kasih.
0: You Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 336652. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Kita.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, halo Bun. Alhamdulillah Bun, alhamdulillah wa syukurillah. Kabar saya baik, sehat Bun.
2: Alhamdulillah.
0: Saya bahagia Bun. Bahagia, happy.
2: Amin.
0: Iya, saya enggak memikirkan orang-orang yang bikin saya kecewa Bun. Gak wes Bun, tak pasrah noning Gusti Allah Bun. Lah dipasrah noning Gusti Allah kan cepet toh balesannya Bun ya.
2: mikir
0: diri sendiri aja. Tapi alhamdulillah lah Bun, aku ini bukan tipe orang yang suka ngurusin orang.
2: Biar orang mikir sendiri-sendiri sudah.
0: Iya, tapi kok seneng ae wong ngurusin wong gitu ya Bun ya.
2: Iya, kok nek ngurus.
0: Iya, bukan.
2: Iya.
0: Iya, mau bikin panas orang.
2: Iya,
0: oke Bun. Ya wes gitu itu Bun, namanya kehidupan.
2: Iya, betul.
0: Lah gak ngono kalau gak seru ah Bun. Jare ini.
2: Macam-macam kan kehidupan ini ya. Ada yang bahagia, ada yang susah.
0: Iya Bun, tenan Bun, bener. Jare jare wong tua cek sing dhisik iku sabar jare ne.
2: Iya, sabar.
0: Tapi tak jawab Bun, sabar kan ono batas ya.
2: Iya, memang siapa memang ada batasnya. Tapi insya Allah kalau diberi kesabaran, keikhlasan, insya Allah diberi kebahagiaan sama Allah.
0: Iya Bun, amin.
2: Hanya sederhana.
0: Iya, oke. Iya Bun, oke. Alhamdulillah, oke.
2: Iya, aku tak jaluk lagu nih si Tamala.
0: Yang apa Bun?
2: Nelongso.
0: Nelongso, atiku nelongso. Terus Bun, ya apa? Aku lho pun dikerjain sama orang-orang pendengarku lho. Mbak lagune piye? Tak nyanyi no, mari ngono. Nularne kabeh. Mbak lagune piye kabeh-kabeh kok njaluk aku sing nyanyi. Terus tak kan tak bilang gini, kalau ada acara undangan aku nyanyi wes.
2: Ya iya. Pokoke bayarane wis meram-merai ya.
0: Loh jangan Bun, saiki lho beras larang Bun.
2: Ora iku gini, Dok.
0: Apa Bun?
2: Jadi pedot. Pokoknya ngundang balita itu murah. Pokoknya semoga haji keluarga.
0: Amin. Kan doa aku.
2: Iya. Murah itu kan. Pokoknya kasih sekeluarga misalnya di daerah itu. Murah-murah
0: ya. Iya Bun. Siap. Iya.
2: Murah itu murah kasih sekeluarga. Gue piro sih Nyetir nomor ribun gitu lah. Aku mungkin nendang orang barusan ya.
0: Iya.
2: Ya yang saya tendang maaf. Ada Putra Magenda, Putra Madura juga ada Yuk Melung barusan yang turun ya. Nomor 2 ini nak.
0: Hah?
2: Aku nomor 2.
0: Iya nomor 2.
2: Alhamdulillah aku kemarin-kemarinnya Mbak tidak bisa masuk. Ya tuh Mbak Dini Suryani, Timotia juga ada kesemua-muahnya dah yang biasa masuk ke Perudangdut ya sayang ya. Hati-hati nanti kalau pulang, jaga kesehatan ya. Sekeluarga semoga bahagia selalu. Hati-hati nanti kalau pulang, semoga diberi kelancaran rezekinya dan juga lancar segala-galanya, diberi kesabaran, keikhlasan ya sayang ya.
0: Iya.
2: Ya, makasih waktunya, saya tunggu lagi nya. Berundang
0: kita. Dan adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bunda Yaya. Ya. Lagunya dari Yus Yunus, Sapu Tangan Merah. Tanda mata dari kita. Nah, sebelum Yus Yunus, kali ini ada Ayu Ting Ting spesial untuk Pak Rianto yang ada di Perumnas Patrang. Jangan ya dek, jangan dek, jangan jangan.
3: Oh, Jodek.

0: Di Pradangdut dan itu adalah kita gentak-gentak jauh. Sabar dulu yang request lagunya ya ini. Sebentar-sebentar saya ini keliru pencet apa ini. Di Pradangdut. Yo, silakan 33-66-52. Halo Pradangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak jauh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke.
1: Okay. Gimana kabarnya Mbak Lisa cantik?
0: Alhamdulillah kabar saya baik.
1: Barakallah. Situasinya Panjaitan gimana Mbak Lisa?
0: Panjaitan apa ya?
1: Redup.
0: Redup. Tadi panas sih, saya redup.
1: Ini redup juga Mbak. Siapa saya Mbak Lisa?
0: Pak Teguh.
1: Kok perso aja dengan.
0: Loh, kan ditanya, harusnya Pak Teguh langsung menyapa nama tadi tuh.
1: Mbak Lita, Mas Dani di mana ini Mbak Lita?
0: Mas Daninya, oke. Okay. Mas Daninya ada.
1: Drivernya. Lagi perjalanan Mbak Lita.
0: Iya, untuk Cak Randy, sabar dulu ya Cak Randy. Ini saya lupa silent ini. Oke. Okay.
1: Sabar dengan saya tuh Mbak Lita.
0: Mbak Lita.
1: Iya. Kalau boleh dari Persik deh Mbak Lita.
0: Dari Persik ya.
1: Iya, kita pada waktu naik Mbak Lita ya. Matur Mbak Lita ya. Salam-salam dulu Mbak Lita.
0: Iya, oke.
1: Okay. Yaitu untuk Putra Madura. Selamat siang, matur nuwun kirimannya lagi. Terus untuk Bunda Putia, Bunda Sailani, Mbak Dani yang ada di Lumajang. Selamat siang. Juga tinggal pula Pak Bro juga dari Mas Janu yang ada di Lumajang juga.
0: Ya, oke. Okay.
1: Ibu Sailani, Mas Mbak Nita, timbang jadi Mas Randy, mumpung kurang diusur. Orde mundur dulu.
0: Dari Persik lagunya ya.
1: Nggih, bareng okay. Balita.
0: Yuk sama-sama.
1: Kurang lebihnya mohon maaf.
0: Yo, Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita, kentak-kentak jo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, okay. Yo Cak Randy. Silakan 33-66-52. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kentak-kentak jo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Mbak Lita yang selalu semangat dan melayani sepenuh hati. Amin.
0: Okay.
2: Gimana kabarnya di siang yang cerah ini Mbak Lita?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah aman terkendali berkat doa restu, doa barokah dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Amin. Tanpa terkecuali ya, sehat selalu. Alhamdulillah saya yuk orang mentelong Mbak Ita ingin request lagu dari Bang Haji Romai Rama, Dendam.
0: Dendam, aduh. Aduh, ojo dendam lah.
2: Dendam itu sekedar lagu untuk mengingatkan kita semua tentang kebangsaan. Dan lagi nada musiknya mantap itu balita di siang ini.
0: Ya. Romai Rama ya.
2: Romai Rama bersama Sonita Groupnya ya. Sehat Bang Haji Romai Rama. Balita.
0: Iya.
2: Salamnya tadi ada Bang Madun. Ya, terima kasih Bang Madun. Semoga Bang Madun bersama-sama masyarakat Balung tambah sehat dan selalu semangat. Bang Madun itu loh. Ya. Juga ada Pak Teguh. Terima kasih. Juga ada Mas Rendra di Semboro, Mbak Lili Suryani di Trenggalek, Bapak Rusdianto di Sintang. Ya, selamat siang dan salam sehat Putra Madura. Putra Magenda Bobo Hadi Blangkon ya. Selamat siang dan salam sehat ya. Juga ada Mbak Marodiah ya. Cintanya JSG. Semoga Mbak Rodiah tambah sehat dan selamat siang. Juga yang terhormat Bapak Murah ya, bersama Bapak Dendi yang saya hormati. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Salam hormat dan salam sehat selalu ya Bapak Dendi, Bapak Murah juga sehat. Semoga rezekinya lancar. Amin.
0: Amin. Amin, amin.
2: Untuk Pak Lita, selamat bertugas. Semoga Allah subhanahu Allah selalu senantiasa melindungi kehidupan Mbak Lita ke depan supaya lebih baik, rezekinya lancar yang barokah, umur yang barokah. Amin. Amin, bahagia bersama keluarga. Amin.
0: Amin. Amin.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka. Okay.
2: NKRI harga mati.
0: Salam NKRI harga mati.
2: Selalu menyenangkan hati NKRI gitu loh.
0: Yuk, terima kasih, Yuk Malang.
2: Terima kasih, Mbak Lita. Terima kasih banyak.
0: Ya, Darut adalah kita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Yuk.

0: Di menit ke-39 selepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Halo Pro Dangdut. Sapu tangan merah, tanda mata dari Dika. Halo Pro Dangdut. Loh, kemana suara Anda? Coba lagi 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut ada lagi, Tom.
1: Halimah Serat. Oh, Allah, Halimah.
0: Kapan kembali hadir di sini? Dan tak ada Pak Yul. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat Pak Yul.
1: Iya, karena apa di sini ya? Mbak Lita, Tetno Palupi, Epi Darmiati ini sama suaranya, ketiga-tiganya ini.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, jadi saya itu kalau nebak siapa kadang-kadang luput.
0: Oke.
1: Okay. Karena ketiga-tiganya sama. Barusan siapa yang turun?
0: Yang turun banyak.
1: Iya. Banyak ya wis. Mau salam-salam dulu. Lagunya minta berkali-kali.
0: Oke, okay, berkali-kali.
1: Iya. Ada ya? Berkali-kali ada.
0: Berkali-kali ada.
1: Iya, untuk Pak Untung. Juga ada Langsa, juga ada Bunda Mutia di Kencong. Ada Mama Yuli Situ Bondo. Pak Rahman Situ Bondo. Putra Madura Bang Salsari. Pak Dila Perkebunan Tugu Sari. Yuk Melong Bunda Yaya semuanya tanpa terkecuali yang sudah masuk di RRI salamnya. Salam persaudaraan. Untuk yang mandu. Ya Pak Wis Balita ya.
0: Iya Pak Yul.
1: Iya, semoga diberi kesehatan sama keluarga. Untuk RRI-nya tambah menggelegar. Pro Dangdut.
0: Dangdut ada lagi toh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Yul.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda, kebersamaan Anda di program acara Prodiang. Itu adalah kita aja. Jos, insya Allah senang kita ketemu lagi di acaranya sama dan jam sama di Prodiang. Dan itu adalah kita, Gentata Jos. Jangan lupa untuk kita selalu berpikir positif, berdoa dan berusaha tebarkan kebaikan di sekitar kita pendengar, dan fokus pada urusan kita pastinya. Insya Allah rezeki akan mengalir terus, dan setiap yang kita tebarkan kebaikan nanti akan kembali pada kita dan keluarga kita. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dari Tadalah Kita, Genta Gentak Jazz. Selamat sore.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali diadakan pada tahun 1930. Dengan format yang masih sederhana, karena hanya diikuti 13 tim tanpa melalui babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini mempertemukan peserta undangan dari berbagai benua, dengan sebagian tim Eropa bahkan harus menempuh perjalanan panjang melintasi samudra. Menurut FIFA, format tersebut dipilih karena kompetisi masih baru dan belum memiliki sistem seleksi seperti sekarang, menjadikannya momen bersejarah dalam lahirnya ajang sepak bola terbesar di dunia.
0: Fakta menarik dari Piala Dunia. Di Piala Dunia 2002 tercipta salah satu gol tercepat dalam sejarah oleh pemain asal Turki, Hakan Şükür. Hakan Şükür mencetak gol hanya dalam 11 detik setelah peluit kick off dibunyikan, memanfaatkan kesalahan bek Korea Selatan Hong Myung-bo yang kehilangan bola tepat di depan kotak penalti. Gol kilat ini tercipta dalam pertandingan perebutan tempat ketiga antara Turki melawan tuan rumah Korea Selatan pada 29 Juni 2022. Hingga saat ini, torehan tersebut masih memegang rekor sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa setia RRI Jember. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita bisa ketemu dalam ekonomi digital. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Rifki, Bagus Prabowo dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Kita mengangkat satu tema obrolan tentang peran relawan TIK dalam mendorong daya saing UMKM. Pendengar, di tengah derasnya arus transformasi digital, UMKM bukan lagi sekedar pelaku usaha lokal, melainkan motor penggerak ekonomi yang harus mampu bersaing memang di pasar global. Namun, kemajuan teknologi tidak akan bermakna tanpa hadirnya pendampingan dan literasi yang merata. Disinilah peran relawan TIK menjadi penting, menjembatani pengetahuan, membuka akses digital, serta mendorong UMKM naik kelas melalui inovasi, apalagi ya, pemasaran digital, sampai penguatan jejaring usaha. Bersama kami dalam program Ekonomi Digital hari ini, kita akan gali-gali pengalaman dan pengetahuan relawan TIK Jember, bagaimana mereka membangun kolaborasi dan literasi digital mampu menjadi kunci daya saing UMKM di Jember khususnya untuk era modern. Saya sapa keempat tamu istimewa hari ini. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oke. Seharusnya dari ketuanya dulu ya.
2: Siap.
0: Saya perkenalkan pada pendengar dan pemirsa. Jadi yang di sebelah kanan nih ada Ketua Relawan TIK Jember, ada Mas Muhammad Andrian Dimas. N-nya apa, Mas?
2: Nadindra.
0: Oke. Okay. Mas Dimas, selamat datang di RRI. Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oke. Okay. Terima kasih meluangkan waktu.
2: Siap, Pak Eti.
0: Kemudian biasanya kalau yang dekat dengan ketua tuh sekretaris. Jadi loncat ke sebelah kiri, ada Mas Raditya Fajar Ramadhani, Sekretaris Relawan TIK Jember. Hai.
3: Halo Bu Eri.
0: Ketemu lagi. Sering ketemu kita ya.
3: Sering ketemu.
4: Bu atau tante ya.
0: Jangan Mbak aja.
2: Seumuran kayaknya Mbak Eti ya kita.
0: Seumuran. Aduh, mimpi apa semalam. Oke, Mas Kak. Makasih ya Mas Radit ya, bergabung juga sore ini. Kemudian bendaharanya. Wah, ini mana tasnya? Biasanya bendahara tasnya gede. Ada Dek Sabrina Inas Kuasima. Yeah. Ini bendahara relawan TIK Jember. Yeah. Sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, sapaannya apa nih, Mbak?
5: Sabrina
0: aja. Yeah. Panggil Kak aja, Kak aku ya. Oke. Satu lagi yang tidak kalah penting, ini beliau seorang senior yang luar biasa juga, kalau sama RRI gak asing nih. Ada Pak Edi Jo dari Divisi Media Relawan TIK Jember.
6: Halo.
0: Mas Edi Jo.
6: Selamat sore.
0: Selamat sore, sehat Mas?
6: Alhamdulillah.
0: Ya.
6: Sudah matur. Yang keberapa kali?
0: Wah, jangan dihitung. Bertahun-tahun. Jadi,
6: literasi, matematika.
0: Betul.
6: Ya, teknologi.
0: Ya, beliau nih pakarnya. Matur nuwun berkenan meluangkan waktu yeah. sore ini. Saya pikir enggak jadi nih. Alhamdulillah bisa bergabung. Baik, kita akan menggali-gali pengalaman nih dari para relawan TIK. Mungkin dimulai dari ketuanya terlebih dahulu.
2: Siap.
0: Sebelum masuk ke obrolan sesuai tema, bisa cerita dong kabar terkini relawan TIK Jember.
2: Oke, siap. Terima kasih Mbak Iti atas waktunya. Jadi untuk sekarang kita lagi fokus ke beberapa program kita, Mbak Iti ya. Salah satunya adalah literasi digital ke sektor pendidikan dan juga sektor UMKM. Okay. Gitu. Untuk terakhir kali kita sempat melakukan literasi digital ke anak-anak SD, beberapa anak SD juga, SMP dan juga SMA. Kita juga sempat kerjasama juga kemarin sama Dinas Kominfo untuk mengadakan roadshow Mbak Eti. Roadshow literasi digital ke anak-anak SD.
0: Sasarannya anak SD.
2: Sasarannya SD dan juga pondok gitu. Jadi kita bermain sambil belajar gitu tentang literasi digital. Lalu yang kedua, kita juga sekarang lagi fokus buat pendampingan ke UMKM Mbak Eti. Ini lagi kita berjalan. Ini saya baru sebelum dari sini baru dari pendampingan ke pelaku UMKM barusan. Jadi kita mencoba untuk memberikan edukasi tentang digitalisasi kepada UMKM yang sekarang kan kalau kita tahu teman-teman UMKM masih banyak yang belum paham ya Bu ya tentang digitalisasi itu, kita ajari bagaimana caranya untuk membuat Instagram, sosial media, menggunakan AI dan sebagainya. Itu kita coba edukasi kepada mereka, tentunya dengan pendampingan yang secara intens. Seperti itu Mbak Eti, kurang lebih.
0: Oke, itu kabar terkini ya.
2: Iya, benar sekali.
0: Jember, TIK singkatan apa Mas?
2: Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.
0: Komunikasi, yeah. Oke. Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.
2: Komunikasi.
0: Baik, sekarang kita masuk ke tema hari ini. Bagaimana kita bisa membumikan ekonomi digital, maka peran relawan TIK masuk di dalamnya nih. Sebenarnya apa sih arti ekonomi digital menurut kacamata Panjenengan? Apakah ini cuma sebatas jualan online atau bagaimana? Siapa yang berkenan menjawab duluan?
2: Ya, Edi, Edi dulu Mas. Ya, Mas Edi.
0: Monggo, Mas
6: Edi. Ya, memang terlalu berat kalau ekonomi digital di dalam pemahaman pelaku UMKM gitu. Jadi kalau kami membumikan ya gampangannya jualan online gitu ya. Nah,
0: itu biar gampang diterima mereka gitu
6: biar ya. Biar gampang diterima. Kalau yang podcast yang lalu kita apa 4 pilar literasi digital, cabai.
0: Iya.
2: Cabai.
6: Cakap, kemudian aman, budaya dan etik waktu itu nih.
0: Sudah pedes ini cerita.
2: Sudah cabai Ibu ya.
0: Sudah terasa pedesnya.
2: Sudah terasa ya? Mbak Eti.
6: Ya, jadi yang agak apa namanya menjadi tantangan bagi kami terutama para pendamping itu pemahaman di mindset mereka ya. Okay. Jadi satu contoh misalkan bukan jualan online itu kan bukan hanya memindah pasar dari ini ke digital gitu ya. Tapi itu kan banyak hal. Satu contoh misalkan gimana mereka stok barang sekarang itu kan ada afiliasi ya, ada yang dropship, artinya mereka tidak harus punya barang yang diproduksi sendiri gitu ya. Kemudian pencatatan transaksi itu kan harusnya sudah otomatis ya. Yeah. Kemudian termasuk pemanfaatan QRIS ya. Jadi ada upaya dari pemerintah untuk memberikan kemudahan akses QRIS. Jadi para pelanggan cukup scan, kemudian sudah terjadi transaksi. Nah itu yang kami ini kan karena kadang mereka pengalaman kami ketika membangun sebuah mini marketplace. Kebetulan namanya rumah kita, kemudian ada teras di teras rumah kita untuk para pelaku UMKM itu mereka malas untuk update harga, kemudian malas untuk update perubahan-perubahan itu. Jadi menurut mereka setelah di-publish atau di-posting udah selesai gitu.
0: Padahal mereka fokus itu, di produksi aja gitu mungkin ya.
6: Enggak, jadi ketika misalkan ada perubahan harga konsumen kan mengacu ke yang lama padahal itu udah naik gitu. Nah, itu yang harus kita berikan pemahaman membumikannya begitu.
0: Okay. Baik, tadi dicentil disepil nama
6: teras rumah kita.
0: Iya, rumah kita ya.
6: Di rumah akunnya kebetulan rumah kita.
0: Rumah kita.
6: Kemudian okay. Untuk yang jualan online itu teras rumah kita.
0: Yeah. Oke, okay. Ini fokus Jember pasti.
6: Seluruh Tapal Kuda waktu
0: wow.
6: Itu.
0: Wow. Saya pikir hanya Jember. Berarti pelaku UMKM-nya juga yang dari luar Jember enggak masalah gabung di situ.
6: Bondowoso baru dua kabupaten sih yang okay. Aktif waktu itu.
0: Baik. Ngomong-ngomong soal UMKM, kenapa ya UMKM itu sekarang wajib istilahnya go digital? Apakah memang kalau mereka masih bertahan di cara konvensional sudah nggak laku lagi atau bagaimana dari sudut pandang kalian? Monggo. Yeah. Siapa tuh? Oke, bendaharanya. Yeah. Sabrina, silakan.
5: Kenapa sih kok UMKM ini harus go digital gitu ya? Secara dari ekonomi digital ya benar kata Pak Edi tadi, kita membahasakannya itu secara mudah ya jualan online gitu. Tetapi kan tidak hanya jualan online saja gitu. Jadi mulai dari proses produksi, pemasaran, transaksi, itu aktivitasnya semua didukung oleh teknologi dan internet sebenarnya. seperti itu. Dan zaman sekarang sudah teknologi berkembang secara pesat banget ya. Apa-apa itu dilakukan di internet, bahkan kita sekarang aja mau beli barang, beli baju, mau pesan makanan, beli tiket itu sudah bisa kita lakukan di internet gitu, hanya dalam satu genggaman aja gitu. Jadi ada perubahan pola budaya masyarakat ya sekarang itu, semakin praktis, suka yang aduh aku males nih mau beli baju di mall ini, males keliling-keliling gitu. Enaknya beli di platform, salah satu platform belanja aja gitu, tinggal scroll-scroll aja gitu, udah tinggal check out, transfer, beres gitu. Tinggal tunggu barangnya aja di rumah gitu. Jadi
0: urusannya yang penting jari kuat gitu ya, kan ada di ujung jari.
5: Benar-benar gitu. Jadi adanya pola masyarakat yang berubah ini, dari segi UMKM juga sebisa mungkin harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang juga semakin pesat perkembangannya gitu. Jadi sekarang masyarakat sudah mulai apa-apa teknologi, apa-apa yang praktis, dan juga UMKM juga harus bisa ini gitu, bersaing gitu. Kadang ada yang dari segi kualitas itu lebih bagus UMKM A gitu, tetapi dari segi pemasaran kurang. Nah kayak gitu, jadi kurang dilihat sama masyarakat. Masyarakat jadi gak tahu, oh ternyata di daerah itu ada UMKM ini loh gitu. Ada yang UMKM sebenarnya dari segi kualitas sih
0: biasa
5: aja, cuman karena dia benar-benar jor-joran nih di sosmed ini ya promosinya, akhirnya masyarakat mengenal itu gitu. Jadi dari situ sih kenapa kok UMKM harus benar-benar bisa go digital ya, kalau menurut mungkin
0: wajib. Mas Radit, ayo belum bersuara.
3: Terkait digital ya, di sini saya spill dulu ini, tadi baca-baca juga tentang penetrasi internet dari APJI, ada datanya ini.
0: Okay. Ayo dibuka.
3: Dibuka datanya. Kita tahun 2025 kemarin itu sudah menyentuh angka 80,66%. Yang mana ini artinya akses ke digital, ke internet, internet. Begitu. Terusan juga dari, ada juga data dari IMDI, Indeks Masyarakat
6: Digital
3: Masyarakat Digital. Di Jember ini sekarang sudah naik di tahun 2025. Di sini ada 56,47%.
0: Naiknya itu?
3: Datanya, angkanya, 56,47. Nah, di mana di Tapal Kuda ini masih tinggi di Banyuwangi.
0: Jember masih kalah sama Banyuwangi?
3: Iya, Jember ini peringkat 2. Nah, yang Banyuwangi itu 57,17. Ketiganya baru Situbondo 55,68.
0: Baik, Jember harus terima ya. Iya. Ini data ini.
3: Data. Nah, dari sini ini kan bahwa kita ketahui bahwa dari masyarakat kita harus edukasi juga. Kita harus tingkatkan edukasi literasi digital. Di IMDI itu ada 4 penilaian, 4 penilaian pilar. Yang pertama itu ada infrastruktur dari ekosistem, ada keterampilan digital dan pemberdayaan, serta yang terakhir ada pekerjaan. Yang pilar keterampilan digital ini nilainya 62,12. Nah, di sini ini masih banyak tantangan untuk mengajarkan masyarakat kita tentang digital melalui literasi digital yang sudah berjalan.
0: Begitu, pelatihan-pelatihan gitu, meningkatkan kapasitas gitu.
3: Iya, betul, meningkatkan kapasitas.
0: Oke. Itu data yang melengkapi apa yang disampaikan oleh relawan TIK Jember. Mungkin banyak pelaku yang menganggap bahwa selain mereka kurang paham tentang teknologi, mereka merasa kalau transaksi di digital itu kurang aman. Jadi membuat tidak nyaman karena kurang aman. Nah, ini bagaimana menyikapi hal ini? Mas Dimas.
2: Oke, saya sekarang ya.
0: Sudah ngerasa kan? Saya lihat ke sana
2: soalnya. Iya, mengenai keamanan digital berarti Mbak Eti ya, salah satu pilar literasi digital yang dari dulu emang menjadi concern kita bersama-sama. Karena kalau menurut saya Mbak Eti ya, di dalam dunia digital tuh kan tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang aman. Dunia digital tuh menurut saya sama seperti di dunia nyata, tidak ada yang 100% aman di dalamnya gitu. Nah,
0: nggak ada jaminan aman.
2: Tidak ada jaminan aman, siap. Gitu. Semuanya rata-rata mungkin pernah merasakan ketipu atau apapun itu. Soalnya saya sendiri pernah, Mbak Eti. Sebelum join Eti, tapi dulu pernah. Itu jadi pembelajaran sebenarnya buat saya bahwa kita harus benar-benar aware di dalam dunia digital. Tidak ada jaminan kita untuk aman semuanya dalam dunia digital. Sekarang sebenarnya sudah ada peraturan terbaru kalau nggak salah UU PDP ya nanti ya. Itu juga tentang keamanan digital, Ibu. Keamanan digital memang di sana tertulis agar kita lebih aman dan lebih nyaman gitu berseluncur di dalam dunia digital gitu. Nah, terutama buat teman-teman UMKM Mbak Eti ya, karena kita sekarang lagi ngobrolin tentang ekonomi digital. Keamanan digital sangat aware sekali karena banyak sekali kasus di luar sana itu yang akunnya kebobol, terus tiba-tiba yang paling parah adalah tiba-tiba bankingnya yang awalnya ada saldonya tiba-tiba jadi nol.
0: Hilang. Bersih gitu.
2: Bersih, tiba-tiba nol gitu ya. Tidak ada, padahal kita tidak bertransaksi gitu, tiba-tiba nol datanya. Nah, itu masuk ke dalam scam atau phishing gitu. Dan itu menjadi aware buat kita bersama. Dan ini mungkin masuk ke dalam peran relawan TIK berarti ya. Bukan Jember aja sebenarnya, relawan TIK seluruh Indonesia. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, baik anak SD, teman-teman UMKM, ibu-ibu dan sebagainya. Itu bagaimana cara menggunakan media digital lebih aman. Menggunakan media digital jauh lebih bijak agar kita itu gak gampang ketipu gitu di dalam media digital seperti itu. Contoh misalnya kita harus mengaktifkan 2 authentication atau 2 faktor itu berarti agar akun kita itu aman ketika misalnya ada mau ngehack nih akun kita. Itu kita sudah ada backupan gitu. Itu yang harus diaktifkan. Terus yang kedua, jika ingin transaksi ya minimal kita harus menggunakan pihak ketiga, contohnya e-commerce gitu. Nah, itu kita sekarang mulai edukasi ke teman-teman UMKM untuk menggunakan e-commerce gitu. Karena kan untuk saat ini sih kebanyakan untuk teman-teman, terutama teman-teman di Jember ya Mbak Eti ya, untuk UMKM di Jember itu masih banyak itu jualan hanya di sekitar lingkungannya saja.
0: Betul.
2: Gitu, belum keluar gitu. Nah, itu sekarang kita coba edukasi ke mereka bahwa kita bisa loh menjual produk kita itu sampai keluar Jember misalnya. Dengan apa? Dengan media sosial gitu, contoh TikTok, Instagram, kita bisa live dan sebagainya gitu. Nah, itu yang mungkin selama ini kita edukasi kepada teman-teman. Tentunya kita bukan hanya edukasi aja, berarti tentunya dengan pendampingan kepada teman-teman agar mereka juga lebih aware gitu dalam menggunakan media digital seperti itu.
0: Oke. Yang selama ini dilakukan tentu kolaborasi dengan ini ya, instansi terkait.
2: Iya, instansi berbagai macam pihak kita tentunya.
0: Okay. Pihak ketiga juga.
2: Pihak ketiga.
6: Boleh nambah.
0: Monggo silakan.
6: Yang UUDP tadi.
0: Ya, ini nggak banyak orang tahu loh.
2: Iya.
0: Masih belum paham nih.
6: Jadi yang terbaru itu ternyata begini. Kalau dulu kita berkunjung ke hotel untuk bermalam, itu biasanya kita diminta KTP. Nah, KTP zaman dulu itu tanpa identitas digital. Tapi kalau sekarang sebaiknya tidak. Jadi sudah ada himbauan untuk pelaku UMKM yang dalam hal apa melayani penginapan itu tidak lagi minta, tapi cukup pembaca card readernya saja. Jadi bukan ditahan, yang itu bisa berpotensi untuk disalahgunakan. Oke, jadi seperti itu. Satu lagi kalau yang data seperti testimoni gitu ya, UMKM kan gitu, dia bangga kalau ada pelanggan yang memberikan testimoni positif. Tapi yang perlu dicatat di situ kan, misalkan di pesan WhatsApp di atas itu kan ada nomor HP. Itu biasa harusnya di blur dulu. Jadi boleh testimoni, tapi itu di blur dulu karena itu berpotensi untuk disalahgunakan oleh pelaku kriminal. Yang sering terjadi kan sekarang orang yang sudah pernah bertransaksi itu mendapatkan kiriman barang dan itu harus dibayar dengan COD.
0: Wah, kalau ini yang sekarang banyak ya.
6: Kalau kita nggak klarifikasi, misalkan istri atau anak atau siapapun ya dengan kita nggak klarifikasi dulu, kita bayar sudah, ekspedisi nggak mau tanggung jawab karena itu sudah begitu tersampaikan selesai.
0: Tugas padahal mereka sampai di situ udah.
6: Jadi nggak bisa komplain. Nah itu ternyata isinya bukan barang yang senilai COD itu, kandang sandal jepit, kandang. Itu data dari mana? Ya dari ketika kita pernah bertransaksi dengan UMKM itu. Itu yang harus teman-teman yang pelaku UMKM yang harus dijaga betul. Jadi consumer apa? Trust dari pelanggan itu harus
0: penting. Di Undang-Undang PDP ini tahun 2022 ya Mas ya.
2: Iya, tahun 2022.
0: Payung hukum yang disiapkan ini di dalamnya menyangkut apa saja?

0: Celahnya di sini ya.
1: Okay. Makanya data harus betul-betul dilindungi.
0: Okay. Masyarakat harus cerdas untuk menghadapi ini. Sekarang kan kadang dimintai fotokopi KTP.
1: Itu juga.
0: Untuk beberapa kepentingan gitu ya.
1: Layanan harusnya tidak. Jadi harus disampaikan ke masyarakat.
0: Tapi misalnya ini sesuatu yang dari instansi misalnya, ini gimana?
1: Okay, termasuk.
0: Termasuk ya. Oke, okay. Baik.
2: Menambahkan
0: jadi tarik nafas lagi.
2: Boleh.
0: Sabrina silakan, banyak juga yang masalah.
2: Ya, terkait undang-undang PDP itu nomor 27 tahun 2022 memang dijelaskan bagaimana mengatur bagai data pribadi masyarakat itu benar-benar harus dijaga dan digunakan secara aman. Nah, mungkin juga bagi pelaku UMKM masih awam ternyata data konsumen atau pelanggan itu ternyata sepenting itu gitu. Jadi kita juga mensosialisasikan kepada pelaku UMKM bahwa tidak hanya menggunakan teknologi pada saat proses produksi, pemasaran, dan transaksi aja gitu. Tetapi setelah itu data-data dari konsumen juga harus dijaga keamanannya. Nah, apa aja sih data pribadi itu? Ada termasuk nama lengkap, nomor HP, alamat rumah, email, kemudian nomor induk KTP, foto, itu juga termasuk data pribadi kita. Karena kan ada nih salah satu platform digital yang itu kalau COD kan harus difoto ini yang menerima siapa. Itu juga gimana caranya foto itu juga harus benar-benar aman karena takutnya disalahgunakan seperti itu. Apalagi sekarang perkembangan teknologi AI itu semakin berkembang pesat ya. Jadi ada foto-foto itu bisa disalahgunakan gitu. Jadi itu yang harus benar-benar kita sosialisasikan kepada pelaku UMKM ini gitu.
0: Siap, baik. Sebelum dilanjut, jeda sejenak. Kita masih dalam ekonomi digital RRI Jember.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya.
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
8: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
7: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
8: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
7: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
8: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kustus atau kaset serial sandiwara radio butir-butir pasir di laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu? Seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.
1: Semua harus dibawa ke era digital karena memang sudah eranya.
2: Gitu. Benar.
1: Baik, kita masih bersama relawan TIK Jember dalam ekonomi digital pada kesempatan sore ini. Saya ingin bertanya kaitannya dengan pengalaman seru para relawan, tapi harus ke live chat YouTube terlebih dahulu. Ada akunnya Mas Aditya Sulistio. Sekarang kan e-commerce adminnya sudah mulai tinggi kak rate-nya. Banyak yang ingin berpindah membuat platform sendiri untuk berjualan. Baiknya dimulai dari apa dulu ya? Itu satu. Kemudian ada akun Ana Marzuki. Selamat sore Kak Dimas. Oh, yang disapa sang ketua.
3: Siapa ini?
1: Tolong dong di-share bagaimana tips dan trik. Wah, ada triknya juga. Bertransaksi aman secara digital bagi UMKM yang notabene gagap teknologi. Dan apa nih? Terima kasih jawabannya. Moga sukses. Amin.
3: Amin. Amin.
1: Mari kita jawab satu persatu. Dari akun Aditya Sulistio dulu. Okay. Siapa yang berkenan menjawab?
3: Siapa nih? Bersabir.
1: Monggo.
3: Saya. Dua kali saya diantar ini.
1: Nanti yang lain melengkapi.
3: Iya, siap. Tadi bagaimana menyikapi tentang admin yang naik tinggi harganya gitu kurang lebih ya. Sebenarnya gini Mbak Eti ya, kenapa sih kalau e-commerce itu menurut saya ya penting juga di dalam kita untuk bertransaksi. Kalau misalnya sebenarnya is okay kalau misalnya kita mau berjualan menggunakan menggunakan platform kita sendiri misalnya gitu, dari misalnya dari website nih, kita punya website sendiri lalu langsung diarahkan ke WA kita, sebenarnya is okay aja gitu. Nah, cuman sebenarnya e-commerce itu ada untuk memberikan salah satu solusi agar kita tetap aman menggunakan media digital. Karena gini Mbak Yati, karena di e-commerce itu kan tipikalnya adalah ketika kita berjualan, misalnya kita berjualan nih, kita berjualan. Nah, terus ada yang membeli produk kita gitu, ada yang membeli produk kita. Lalu uang itu kan biasanya akan masuk ketika barang itu sudah sampai ke konsumen gitu, dan ketika barang udah sampai di konsumen, udah di review dan udah disetujui, uangnya masuk ke kita. Gitu, jadi sama-sama aman antara pembeli sama penjual gitu. Soalnya ada beberapa kasus, saya sendiri sebagai pembeli deh, saya sebagai pembeli kapan hari saya pernah beli sebuah barang, kapan hari pernah beli sebuah barang di salah satu e-commerce juga. Saya beli barang harganya cukup lumayan mahal, kalau kita lihat cukup lumayan mahal. Ketika barangnya sudah datang, ternyata ada cacat, Mbak Eti. Ada cacat yang menurut saya ini lumayan nih cacatnya ini. Nggak bisa ditoleransi lagi gitu. Nah, akhirnya saya nggak setujui, saya review dulu, saya mau refund uangnya. Dan itu bisa, Mbak Eti. Itu salah satu kelebihan menggunakan pihak ketiga atau e-commerce. Gitu. Jadi, kedua belah pihak antara penjual sama pembeli sama-sama aman, sama-sama transaksinya sama-sama aman gitu.
1: Berarti nyaman lah.
3: Iya,
1: ya,
3: nyaman gitu.
1: Menyamankan penjual dan
3: pembeli. Memberi trust gitulah gitu. Apalagi kalau kita jualannya sampai keluar kota, Ibu Baiti ya, keluar kota atau bahkan keluar pulau gitu. Kalau misalnya masih di daerah Jember, oke-oke aja kalau kita cuma by WA dan sebagainya, oke-oke aja karena kita masih satu lokasi gitu. Kalau udah keluar lokasi gitu, tiba-tiba kita ketipu, uangnya, barangnya udah dikirim ke sana, tapi uangnya belum masuk ke kita. Nah, itu kan jadi salah satu aware juga buat teman-teman gitu. Jadi, kalau menurut saya, walaupun rate dari e-commerce itu naik, harganya mulai naik, itu tetap menggunakan e-commerce juga buat transaksi jual beli kita gitu, agar lebih aman lah gitu, lebih aman buat transaksi ke depannya seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita udah jualan sampai ke luar pulau atau ke luar kota, itu sangat-sangat penting menggunakan e-commerce gitu. Nah, untuk platform sendiri tadi ya seperti singgung sebenarnya, platform sendiri contohnya sih kalau menurut saya kayak website gitu, atau website sederhana misalnya microsite gitu, ada namanya s.id, kita menggunakan microsite di sananya. Nah, itu sebenarnya kita bisa menggunakan itu untuk membuat katalog, Mbak Eti. Membuat katalog bahan-bahan apa aja atau jualan kita apa aja itu bisa ditaruh di sana. Gitu.
1: Tadi pertanyaannya, baiknya dimulai dari apa dulu?
3: Iya, dimulai dari apa dulu ya. Kalau dimulai dari apa dulu, sebenarnya tetap aja kita menggunakan e-commerce tetap, walaupun mungkin rate-nya agak naik sedikit gitu, penjualannya agak naik sedikit gitu, tapi menurut saya tetap aja kita gunakan e-commerce itu, jangan sampai e-commerce itu kita tinggalkan gitu. Kan itu tadi, biar lebih aman transaksi kita gitu, karena kan kita nggak ada yang tahu ya, niat orang Mbak Yatia ini, niatnya orang beli apa cuma iseng aja gitu ya, kan nggak ada yang tahu gitu. Dan salah satu solusinya adalah menggunakan e-commerce itu. Gitu. Baik. Jadi gitu sih kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain Mbak Yatia ada tambahan.
1: Monggo Pak Mas Edijo atau
2: Mas Adi. Saya cuma review sedikit apa gimana sebelum ada e-commerce ya. Jadi dulu itu ada platform, tidak saya sebutkan, nggak enak gitu. Jadi, ada dua kendalanya. Ada yang pembelinya yang nakal, jadi dia sudah kontak sudah melakukan pembayaran, tetapi dia menggunakan bukti transfer yang sebenarnya akal-akalan gitu ya. Nah, ketika barang dikirim ternyata uang itu tidak sampai. Nah, kenakalan yang kedua justru dari penjual. Jadi penjual itu seolah-olah sudah berada di ekspedisi. Ya Mas, saya kirim. Ada yang dulu itu zamannya apa, sepeda antik apa gitu. Saya sudah ini di ekspedisi. Ternyata tidak dikirim, barang apa, uang sudah masuk. Sampai ada suatu ketika ada akademisi yang membuat sebuah portal namanya policyonline.com. Jadi dia menjadi pihak ketiga. Jadi menahan apa, pembayaran sampai barang diterima baru kemudian diserahkan. Nah, ini yang menjadi cikal bakal marketplace
3: e-commerce.
2: E-commerce itu.
1: Baik. Oke, cukup saya rasa itu. Mau nambahkan?
4: Boleh sedikit aja. Semua kan kalau setiap orang itu punya preference-nya masing-masing. Ada yang aku nggak suka nih jualan lewat e-commerce karena adminnya ini atau bla bla bla. Nah, mungkin apa dulu nih yang harus dilakukan kalau memang pengennya nggak join ke e-commerce? Mungkin bisa nih lewat WhatsApp bisnis. Dimulai apa dulu nih? Dimulai dari branding dulu. Nih produknya seperti apa, kayak gitu. Jadi dari segi packagingnya, kemudian bagaimana foto produknya yang menarik. Nah, kalau di WA kadang kan ada katalognya juga. Itu juga bisa dipasarkan, atau bisa juga di sosial media yang lainnya juga nih dikembangin. intinya sih bagaimana menarik pelanggan aja sih kayak gitu. Jadi mungkin kalau dari segi transaksi ya gimana amannya aja nanti ya.
1: Iya. Lebih kalo, bijak pilih yang mana
3: aja. Ya,
1: okay. Baik. Untuk jawaban pertanyaan yang kedua ini sepertinya terakhir. Enggak terasa loh waktu kita tinggal beberapa menit.
3: Udah jam 4 tiba-tiba.
1: Iya. Monggo berbagi 1 menitan mungkin.
3: Siap. Saya dulu nih. Saya sambil buka live YouTube-nya ya.
1: Iya.
2: Mobil khusus tadi.
3: Mobil khusus ini dari Bu Hana ya. Dan trik transaksi aman secara digital bagi UMKM. Oke. Salah satu cara sih Mbak Eti ya buat aman bertransaksi di media digital. Yang pertama yang tentunya adalah kita menggunakan e-commerce itu pihak ketiga. Gitu, itu sudah paling aman.
1: Yeah.
3: Ya walaupun mungkin dulu pernah ada kasus mungkin ya data kita bocor dan sebagainya itu pasti udah pernah waktu itu. Cuman untuk transaksi digital yang aman masih menggunakan e-commerce gitu karena ada pihak ketiga. Gitu, itu pasti ada pihak ketiga. Terus yang kedua, kalau misalnya kita nggak mau menggunakan e-commerce nih, Mas saya Mbak mau menggunakan e-commerce mau transaksi langsung aja gitu. Yang pertama adalah jangan langsung kita menerima, benar kata Pak Edi tadi, karena banyak kasus orang ngakunya udah bayar ternyata struknya atau data transaksinya itu diedit berarti.
1: Oh, okay.
3: Itu banyak banget kasusnya dan itu sebenarnya ada websitenya buat ngecek ada gitu dan kita lihat secara logika pun sudah bisa kelihatan gitu ya. Itu juga harus kita lihat, jangan kita buru-buru kirim barang tanpa ada transaksi masuk ke kita dulu. Minimal kalau bisa ya DP dulu 50% atau berapa persen gitu. Itu is paling bijak lah menurut saya gitu. Gitu. Jadi benar-benar kita harus aware dalam menggunakan media digital gitu. Jadi harus benar-benar dicek, jangan langsung percaya misalnya ada resi masuk, ini Mbak saya udah kirim nomor rekening sudah saya cek, apa sudah saya kirim rekeningnya ternyata belum, uangnya belum masuk. Jangan langsung percaya gitu karena banyak sekali kasus penipuan di dalam media digital gitu. Itu yang kedua. Jadi memang kita harus benar-benar aware dalam menggunakan media digital, harus benar-benar bijak dalam menggunakan media digital, mau kita menggunakan e-commerce, mau kita langsung transaksi langsung gitu. Atau yang paling mudah deh kita sekarang bisa menggunakan Qris gitu ya. Qris bisa langsung bisa masuk ke kita, tinggal foto-foto selesai masuk ke kita gitu. Sebenarnya itu salah satu cara untuk aman dalam menggunakan media digital. Ini juga tetap menjadi salah satu concern kita sebagai relawan TIK untuk memberikan edukasi kepada UMKM terutama untuk aman dan juga bijak dalam menggunakan media digital seperti itu.
1: Siap. Bu Eti. Okay. Waktunya betul-betul habis, jadi singkat-singkat. Habis ini singkat-singkat ya, closing statement Mas Muhammad Andrian Dimas N, Ketua Relawan TIK Jember, terima kasih.
3: Siap.
1: N-nya apa, Mas?
3: Nadindra.
1: Nadindra. Tanya lagi.
3: Itu panggilan malam, Mbak Edi.
1: Oke, kemudian Dek Sabrina Ines Kwasima, Bendahara. Singkat, motivasi atau closing statement untuk pendengar dan pemirsa. Silakan.
4: Di era ekonomi digital ini, teknologi bukan menjadi pengganti ya, bukan menjadi pengganti manusia, tetapi membantu manusia atau UMKM semakin tumbuh dan berkembang gitu. Jadi tantangannya itu bukan siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi.
1: Cia, baik, terima kasih Dek Sabrina. Mas Raditya Fajar Ramadhani, Sekretaris Relawan TIK Jember, singkat aja.
5: Oke. Di era digital ini, dari sekian banyak resiko-resiko dari UMKM, kita harus belajar lagi untuk upgrade kapasitas, untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut. Kita manfaatkan potensi-potensi untuk UMKM naik kelas. Begitu, Bu Eti.
1: Siap, terima kasih Mas Raditya. Penutupnya, Mas Edi Ju.
2: Semuanya sudah, sama teman-teman.
1: Sudah semua. Apa, closing.
2: Ya, jadi, memanfaatkan media sosial. Karena media sosial itu selalu bergerak ya. Zaman kita Facebook. Enggak ini lagi.
1: Sebelum Facebook malah ada lagi.
2: Instagram, kemudian TikTok sekarang. Nah, itu yang perlu dipelajari lah. Karena masing-masing itu punya algoritma sendiri-sendiri.
1: Itu. Baik, jadi harus belajar dan terus
2: belajar.
1: Baik, terima kasih Mas Edi Jo dari Divisi Media relawan TIK Jember, sangat menginspirasi obrolan sore hari ini. Moga-moga berkenan untuk next episode berikutnya ya.
2: Amin.
1: Matur nuwun, sukses selalu, semangat sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Kesempatannya.
1: Ya.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, kebakaran terjadi di gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan viral di media sosial, anggota DPRD Jember Ahmad Sahri As-Sadiki meminta maaf usai kedapatan merokok dan bermain game saat rapat. Inilah info prima selengkapnya edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Refka Karhi. Melalui Timpora, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan memperkuat pengawasan orang asing di Kabupaten Sampang. Alvin Nuari melaporkan.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan memastikan telah menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing atau Timpora yang melibatkan berbagai instansi terkait guna memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing atau WNA di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Kepala Seksi Intelijen dan Penindasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan, Ananda Prasetya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan akurasi data orang asing. Dia menyampaikan melalui pertukaran informasi tersebut, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
4: Harapannya dengan adanya pertukaran informasi, kami petugas imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini agar dapat memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran imigrasi. Imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini
3: atau karakteristik wilayah
4: memberikan efek jera bagi orang asing
3: menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian. Oleh karena itu, pertukaran data yang akurat dan berkelanjutan menjadi kunci utama.
1: Jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
5: Terima kasih rekan Refka. Pendengar, kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal dunia. Faiz Putra melaporkan.
6: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius, mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
7: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kualitas resusitasi di tengah-tengah saat ini, sudah dirawat, sudah pindah ke ICU wilayah dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
6: sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
8: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
6: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
5: Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya uji campuran BBM dari kelapa sawit hingga 50% untuk kendaraan. Berikut laporan Oni Arianto.
9: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Bambang Pramujati meminta mahasiswa Institut Teknologi 10 November terus mengembangkan pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan bakar campuran kendaraan bermotor sampai 50%. Dikonfirmasi RRI Jumat siang, Bambang Pramujati mengatakan tim peneliti ITS sebelumnya telah menguji campuran bahan bakar dari kelapa sawit untuk jenis gasolin atau bensin. Pada tahap awal, campuran yang digunakan mencapai 10% dengan bahan bakar Pertamax. Menurut Bambang Pramujati, pengujian tidak hanya dilakukan langsung pada mesin kendaraan, namun secara akademik riset juga dilakukan dari laboratorium untuk mengkaji karakteristik material dan sifat bahan bakar campuran tersebut.
10: Teman-teman yang kemarin yang dikembangkan dari sawit itu kan biogasolin ya, untuk bensin yang dicampur dengan Pertamax. Ya sekarang pengujiannya memang baru kemarin karena kehabisan baru 10% kalau tidak salah. Ini sekarang saya sudah minta teman-teman untuk 10, 20, 30, 40, 50 untuk dicampur dengan Pertamax. Nanti hasilnya akan kita uji, tidak hanya kalau diuji di kendaraan kan nggak, secara akademik kan kurang. Jadi kita akan uji secara lab karakteristik dari materialnya seperti apa. Setelah itu kita akan uji di mesin tapi statis, ada dihubungkan dengan namanya dyno test ya.
9: Selain performa mesin, ITS juga meneliti daya tahan penggunaan bahan bakar campuran dalam jangka panjang. Uji durability dilakukan untuk mengetahui dampak pemakaian setelah menempuh standar operasional tertentu. Setelah pengujian selesai, mesin kendaraan dibongkar untuk dianalisa lebih lanjut. Peneliti akan melihat apakah muncul kerak berlebih pada komponen mesin dibandingkan penggunaan BBM murni. Oni Arianto melaporkan.
5: Sebanyak 58 biku dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 menuju Candi Borobudur. Perjalanan ini membawa pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi. Berikut laporan Ani Hasana.
11: Sebanyak 58 biku dari 4 negara, yakni Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia, melakukan aksi jalan kaki dari Bali hingga puncaknya menuju Candi Borobudur dalam rangkaian agenda Indonesia Walk for Peace 2026. Hari ini mereka sampai di kota Surabaya, Jawa Timur, dan mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifa menuturkan, perjalanan para biku ini merupakan perjalanan yang menginspirasi untuk perdamaian dunia. Pesan yang mereka suarakan untuk persatuan dan perdamaian ini hendaknya diperkuat bersama seluruh elemen masyarakat.
12: Menurut saya ini sesuatu yang harus terus diingatkan lagi kepada dunia bahwa perdamaian itu sesuatu yang dibutuhkan oleh kehidupan umat manusia, mau suku apapun, mau agama apapun, di daerah manapun mereka butuh kehidupan yang damai.
11: Kepala rombongan biku Bante Prapanarin Oksontip menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Surabaya dan Jawa Timur yang turut menyambut baik perjalanan rombongan.
13: Dua kan dan tangnya ikan mi rusikwa kumka ama todai alai mak mai najakan dai ma Indonesia naikan dan tang kong kana song jadai mai เหนื่อยเปล่าตกคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาคือความสุข
11: Ketua Panitia Indonesia Walk of Peace Jatim Irwan Ponto mengungkapkan, tema perjalanan tahun 2026 ini mengusung misi jalan damai untuk persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
14: Para biku ini memang adalah biku-biku yang hidupnya sangat sederhana. Umumnya bermukim di daerah yang dalam termasuk hutan. Kadang-kadang disebut biku hutan, bukan orang hutan ya, beda. Biku yang tinggal di hutan. Dan mereka melakukan perjalanan yang panjang. Jadi misi kali ini adalah jalan damai untuk kebersamaan, persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
11: Sebagai informasi, di Jawa Timur, rombongan akan melintasi 10 kota dan kabupaten selama 12 hari perjalanan. Perjalanan mereka dimulai pada 7 Mei 2026 di Pulau Bali. Selanjutnya, mereka akan melintasi 4 provinsi, yaitu Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan berakhir di Borobudur pada tanggal 26 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan.
5: Jumlah petani yang menerima jaminan jam sostek di Tuban menurun drastis. Tahun ini, pembagian dana DBH-CHT hanya akan difokuskan pada petani miskin ekstrim saja. Mitra Adila melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Tuban berencana untuk menetapkan peraturan penerima jaminan sosial kepada masyarakat bukan penerima upah, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Anita Riza Chairani. Ia menjelaskan bahwa tahun ini adanya penurunan signifikan pada jumlah kepesertaan petani di Tuban yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui dana DBHCHT. Berdasarkan data yang ada, jumlah petani yang terlindungi menyusut drastis dari 13.940 di tahun lalu menjadi 3.200 di tahun ini. Penurunan ini diduga merupakan dampak dari kebijakan seleksi ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang membatasi penerimaan bantuan hanya dalam kategori masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 atau kemiskinan ekstrim.
15: Dana DBHCHT di Jukmis Permenko itu tidak mengatakan bahwa harus menggunakan desil. Yang penting mereka adalah pekerja buruh tani, seharusnya bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini pun mungkin kayak jadi kebijakan pemerintah daerah sendiri ya. Tapi kalau kembali kepada aturan, seharusnya tidak ada penentuan desil khusus untuk dana bagi hasil cukai dan tembakau.
11: Selain itu, pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perikanan juga telah mengalokasikan anggaran DBHCHT untuk perlindungan 300 nelayan. Saat ini masih menunggu proses administratif untuk memastikan perlindungan tersebut segera aktif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Persebaya diminta tak remehkan Semen Padang meski sudah degradasi. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan meski Semen Padang telah dipastikan degradasi ke Liga 2, ia tetap meminta pemainnya waspada saat menghadapi Semen Padang pada laga lanjutan Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Ia menilai situasi tersebut justru bisa membuat lawan tampil lebih lepas dan termotivasi. Persebaya sendiri masih memiliki peluang besar di posisi 4 besar klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun ia menegaskan harga tersebut hanya bisa dicapai jika meraih kemenangan. Tavares juga mengingatkan pemain agar tidak menganggap enteng Semen Padang hanya karena status degradasi mereka. Menurutnya pola pikir seperti itu justru akan merugikan Persebaya sendiri.
17: I believe that opponent team, I analyzed the last matches, the two last matches that he at home, opponent team score very well. I believe that the ability and maybe the condition to change players and some of the players that not play too much.
16: Pihaknya juga menyampaikan harapan agar Semen Padang dapat segera kembali ke Liga 1 pada musim depan. Ia menilai klub tersebut memiliki atmosfer sepak bola yang baik bagi kompetisi Indonesia. Ia juga berharap supporter Semen Padang mampu memenuhi stadion untuk mendukung tim kebanggaannya. Menurutnya, atmosfer stadion penuh akan membuat pertandingan lebih menarik. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Menjelang laga menghadapi Persija Jakarta, Panpel Persi Kediri, siapkan 8.000 tiket. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
18: Menjelang laga menghadapi tim Persija Jakarta, pihak Panpel Persi Kediri telah menyiapkan 8.000 tiket penonton. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Persi Kediri Tri Widodo saat temui di Stadion Brawijaya Kota Kediri hari ini. Ia menyebutkan bahwa klasen itu setelah pihak Panpel Persi Kediri mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota dan memperoleh tambahan kapasitas penonton dari yang awalnya 5.000 orang menjadi 8.000 orang.
19: Untuk perizinan sudah clear ya, mulai dari rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota dan Polda. Kemarin sudah clear semuanya, jadi tidak ada masalah, tinggal pelaksanaan saja. Iya betul, pertandingan tetap digelar di Stadion Brawijaya. Kick off 15.30. Jadi segala sesuatu sudah kita persiapkan mulai hari ini, kita siap-siap. Terus hari ini juga pengawas pertandingan juga akan tiba ya di Kediri.
18: Sementara itu, pelatih tim Persi Kediri Marcos Venatores mengatakan pertandingan perdu gengsi ini maka pihaknya membidik kemenangan dari tim lawan Persija Jakarta. Apalagi yang tersebut adalah pertandingan yang sangat spesial dan penting bagi semua pemain Persi Kediri. Hal ini menyusul bahwa tim Macan Putih akan berhadapan dengan salah satu tim besar di kasta Liga 1 Indonesia.
20: It's still important for two main reasons. First, because always winning Persija, it's something
0: important for us, for the club, for the fans, to win against. It's one of the best clubs and teams of the league, so it's challenging. And
18: diketahui dengan menunjang keamanan, maka pertandingan antara Persikediri melawan Persija Jakarta akan dilangsungkan tanpa supporter dari pihak tamu. Ayu Citra melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
21: Terima kasih, Dio. Satreskrim Polres Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian plat tembaga serta aki pada panel trafo milik aset PT PLN. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Dayu Suwarno.
22: Kepolisian Resort Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan aset PT PLN Persero di wilayah Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari laporan pihak PLN ULP Dolopo terkait gangguan dan pemadaman listrik di beberapa wilayah Kecamatan Wungu, Dagangan, dan Dolopo pada periode 1 hingga 6 Mei 2026. Dan setelah dilakukan pengecekan di lokasi gardu, petugas menemukan panel dalam keadaan terbuka dan sejumlah komponen berupa busbar tembaga telah hilang. Dan akibat dari kejadian tersebut, pihak PLN mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Satreskrim Polres Madiun segera melakukan penyelidikan intensif dan hasilnya petugas mengamankan seorang tersangka berinisial IVCL 43 tahun yang merupakan warga Kecamatan Kari Kabupaten Madiun di wilayah Desa Ngepe Kecamatan Saradan.
23: Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini sudah sering terjadi di wilayah Kabupaten Madiun.
22: Di mana menurut Kasatreskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo bahwa pihaknya mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat rompi K3 warna orange, alat impact, tang, kunci ring, tas ransel, helm, serta uang tunai sebesar Rp469.000 yang diduga hasil penjualan barang curian.
24: Kurang lebih satu minggu yang lalu dari pihak PLN datang ke Polres Madiun, kami bersama Bapak Kapolres langsung audiensi dengan beliau dari PLN menyampaikan keluh kesah banyaknya TKP pencurian terkait dengan kabel, plat maupun baterai acu. Kemudian dari situ kami melaksanakan upaya penyelidikan dari beberapa titik itu. Alhamdulillah akhirnya kemarin pada pukul 3 sore kami dapat mengamankan pelaku tersebut.
22: Masih menurut AKP Agus, dalam menjalankan aksinya tersangka menggunakan modus menyamar sebagai petugas PLN dengan mengenakan atribut kerja sehingga tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Sementara itu, manajer PT PLN Persero UP3 Madiun Purwanto menambahkan bahwa pelaku yang merupakan mantan karyawan PLN ini telah melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah lain dan menimbulkan kerugian material ratusan juta rupiah.
25: Memang ini perlu kalian khusus, Pak. Karena kalau setiap petugas kami yang mengoperasikan listrik pasti harus dilengkapi dengan sertifikat kompetensi untuk baik pengoperasian maupun pemberdayaan. Dan beliau ini adalah mantan petugas pelayanan teknik yang sudah keluar, beliau resign. Jadi kalau secara kemampuan pasti juga sudah sangat memahami. Dan ini juga menjadi perhatian buat kami nanti kalau ada petugas-petugas yang resign. Juga akan kami juga menjadi pembelajaran buat kami, juga akan kami akan ingatkan senantiasa bahwa ya, dan semoga tidak terulang seperti ini kembali.
22: Dan atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
21: Kita ke informasi berikutnya, sapi kurban premium yang diberi nama Sapi Sultan siap dipinang untuk kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Eka Wulan.
26: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Di Ponorogo, ada Danang Saputro yang menyediakan sapi kurban premium diberi nama Sapi Sultan. Warga Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung, Ponorogo ini memiliki berbagai jenis sapi, mulai sapi lokal, sapi Bali, simental, limosin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai hampir 1 ton. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun disebut pernah membeli sapi kurban di tempatnya. Danang menyatakan ia sengaja memberi nama sapi Sultan karena perawatan yang dilakukan berbeda dari sapi pada umumnya. Selain itu, ia juga memberikan pakan yang berkualitas agar kesehatan ternaknya terjaga.
1: Ini karena perawatannya juga istimewa, Mas. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga yang bagus. Terus kita kasih pakan yang paling bagus juga. Kita pakai konsentrat sama hijauan. Hijauan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus kita atur porsinya, Mas. Jadi setiap hari itu kita full pakan, Mas. Jadi sapi itu full pakan, full air minum, enggak sampai ke laparan gitu, Mas. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya, Mas. Kita kasih vaksinasi, obat cacing secara rutin, vitamin, juga kita kasih suplemen, Mas.
26: Danang menjelaskan perawatan rutin menjadi kunci utama untuk menghasilkan sapi kurban berkualitas. Kandang dibersihkan secara rutin dan sapi dimandikan setidaknya seminggu sekali. Selain kualitas ternak, pelayanan tambahan juga menjadi daya tarik tersendiri. Pembeli akan mendapatkan perawatan gratis hingga hari penyembelihan, termasuk layanan pengantaran sapi ke lokasi tujuan. Salah seorang calon pembeli, Sujarno, mengaku tertarik karena sapi kurban milik Danang merupakan kelas premium dengan berbagai perawatan.
2: Ini sedang lihat-lihat sapi di peternakan di Wager gitu. Kebetulan yang punya ini kan Mas Danang Mantri ini. Jadi tahu seluk-beluk dalam sapi terutama. Jadi untuk hewan kurban, insya Allah, bagus lah.
26: Harga sapi kurban milik Danang bervariasi, mulai 23 juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
21: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
3: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, pedagang kambing musiman mulai ramai bermunculan di sejumlah titik di Jember. Penjualan diperkirakan meningkat mendekati hari raya. Berikut laporan Gea Debora.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di sejumlah titik di Kabupaten Jember. Lapak-lapak penjualan kambing mulai terlihat di pinggir jalan hingga lahan terbuka sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersiap melaksanakan ibadah kurban. Salah satu pedagang, Ali, mengatakan aktivitas penjualan saat ini telah memasuki hari kedua. Setiap hari lapak tetap dibuka dengan stok sekitar 50 ekor kambing yang disiapkan untuk calon pembeli. Beragam jenis kambing ditawarkan mulai dari kambing Etawa, Dormas, hingga Marino. Harga yang dipatok pun cukup beragam, mulai dari kisaran 2 juta rupiah, bahkan ada yang di bawah harga tersebut hingga sekitar 4 juta rupiah untuk kambing dengan ukuran lebih besar dan kualitas tertentu. Ali menjelaskan, meski saat ini pembeli sudah mulai berdatangan, peningkatan jumlah transaksi biasanya mulai terasa H-6 Idul Adha. Sementara puncak keramaian diperkirakan terjadi pada H-3 hingga H-1 menjelang hari raya.
6: Ini insya Allah kami di sini kisaran 12 hari. 12 hari sekarang masih buka sampai 2 hari ini.
7: Ada berapa kambing, Pak, yang siap untuk dijual di pasar?
6: Kurang lebihnya ini 50 ekor, 50 ekor. Harga sih dari 2.000, bahkan ada yang 2.000 ke bawah, paling tinggi 4.000 ada.
7: Iya, kalau untuk pembeli biasanya paling jauh dari mana, Pak?
6: Ya, seputaran Jember aja, ya paling jauh kayak di Bukter, itu Arjasa.
4: Di sisi lain, antusiasme masyarakat untuk membeli hewan kurban juga mulai terlihat. Salah seorang pembeli, Ali Wafa, mengaku sengaja datang untuk melihat-lihat dan mencari kambing yang sesuai kebutuhan keluarganya.
8: Ya, ini lagi lihat-lihat kambing dulu, bil nyari-nyari nih, yang cocok. Iya, setiap tahun keluarga juga mesti kalau beli emang kesini, selalu kita gitu. Buat. Ya, terkadang beli 2, kadang 3.
4: Munculnya lapak-lapak penjualan kambing musiman ini menjadi penanda meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat menjelang Idul Adha. Seiring meningkatnya hari raya, transaksi penjualan diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Viral di media sosial, anggota DPRD Kabupaten Jember Ahmad Syahri Asidiki meminta maaf usai kedapatan merokok dan bermain game saat rapat membahas campak dan stunting. Anggi Widya melaporkan.
9: Pendengar, anggota Komisi D DPRD Jember Ahmad Syahri Asidiki menyampaikan permohonan maaf terkait video viral yang memperlihatkan dirinya bermain game dan merokok saat rapat dengar pendapat berlangsung. Melalui video klarifikasi yang beredar di media sosial, legislator yang akrab disapa Gus Syahri itu mengaku hilaf dan menyadari tindakannya tidak pantas dilakukan dalam forum resmi.
10: Dengan rendah hati meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten.
9: Pendengar, sebelumnya video berdurasi sekitar 1 menit memperlihatkan Gus Syahri sedang bermain game sambil merokok saat hearing Komisi D DPRD Jember bersama Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, serta sejumlah puskesmas terkait persoalan campak dan stunting di Kabupaten Jember. Aksi tersebut menuai sorotan publik lantaran dilakukan di tengah pembahasan isu kesehatan masyarakat. Gus Syahri juga menyatakan siap menerima sanksi, baik dari partai maupun DPRD Jember atas tindakannya tersebut. Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawaid, turut menyoroti kebiasaan merokok dalam forum resmi pemerintahan. Ia mengaku cukup terkejut melihat kebiasaan merokok dalam rapat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember.
11: Saya ini kaget, saya 10 tahun jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur, kalau paripurna nggak ada yang rokok. Nah, pas masuk ke Jember, itu banyak yang rokok, bukan cuma anggota DPR loh ya. Mungkin momentum ini sekaligus saya berharap mudah-mudahan nanti aturannya diperjelas. Ya kalau paripurna, acara-acara paripurna, para kepala UPD dan semua yang hadir, jangan merokok. Kasihan yang tidak merokok. Jangan-jangan yang merokok karena memang diperbolehkan. Nah, begitu ya.
9: Bupati Fawaid berharap ke depan terdapat aturan yang lebih jelas terkait larangan merokok dalam rapat paripurna maupun forum resmi pemerintahan lainnya. Demikian saya Anggi Widya.
3: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
12: Terima kasih, Eti. Petani organik di Malang menyiapkan strategi menghadapi kemarau panjang dengan teknologi menghemat air dan penguatan daya tahan tanaman. Rizky Darmawan melaporkan.
13: Prediksi kemarau panjang dari BMKG memunculkan kekhawatiran di sektor pertanian, terutama terkait potensi penurunan hasil produksi. Namun, pelaku pertanian organik di Malang menyebut telah memiliki strategi adaptasi untuk menjaga stabilitas produksi. Salah satu petani organik di Malang, sekaligus pemilik PT Orgo Organic Farm Indonesia, atau yang sering disebut Go Green, Jasmito, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan uji coba saat kemarau panjang sebelumnya. Jasmito menegaskan bahwa metode yang diterapkan terbukti mampu menjaga tanaman tetap tumbuh dengan baik. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penggunaan mulsa plastik untuk menghemat air. Metode ini dinilai lebih efektif dibandingkan tanpa mulsa karena mampu menekan penguapan air dari tanah.
14: Kami sudah uji coba dan yang kami uji coba itu berhasil. Jadi kalau yang di kami itu kan nggak perlu genangan air terlalu banyak, asalkan ada air itu tanaman horti terutama sayur ini bisa hidup. Nah, dulu kami antisipasi ya seperti ini, jadi menggunakan mulsa plastik. Kalau nggak punya modal mulsa plastik, bisa menggunakan mulsa organik dari jerami. Tapi bagusnya kalau menurut saya pakai mulsa plastik seperti ini. Itu bisa menghemat air. Jadi kalau satu lahan ukuran 4 kali 1 meter, itu biasanya kalau tanpa mulsa plastik itu disiram air menggunakan gembor 7 liter, itu bisa sampai 4-5 gembor. Nah kalau menggunakan mulsa plastik itu 1-1,5 gembor itu sudah cukup.
13: Namun demikian, Jasmita tetap merekomendasikan mulsa plastik karena efisiensinya lebih tinggi dalam menjaga kelembapan tanah. Strategi lain yang digunakan adalah memanfaatkan mikroba mikoriza untuk memperluas daya serap akar tanaman. Dengan teknologi ini, tanaman tetap mampu bertahan meskipun pasokan air terbatas karena jangkauan akar yang lebih luas. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
15: Terima kasih Wisnu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
27: Kita ikuti
0: Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Tim Ketua Kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri imbau seluruh jemaah selalu memakai ID card saat pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Heri Susanto melaporkan.
5: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri diwajibkan memakai kartu identitas atau ID card resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Hal ini sebagai antisipasi ketika jemaah tersesat dan untuk meningkatkan keamanan, memudahkan pendataan, serta membantu proses pelayanan terhadap jemaah. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, menjelaskan bahwa penggunaan ID card menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan dan pelayanan jemaah haji di Mekah maupun Madinah. Sehingga jemaah diminta selalu mengenakan kartu identitas tersebut, terutama saat berada di area masjid, pemondokan, dan lokasi pelaksanaan ibadah haji.
16: Untuk haji kali ini, setiap bapak itu jemaah, kita himbau dan kita tegaskan untuk selalu ID card tidak lepas dari dirinya. Di antaranya contohnya ini, Mas, ID card. ID card ini harus selalu menempel pada diri jemaah. Ketika ID card ini menempel pada diri jemaah, biar dimanapun itu bisa terdeteksi, bisa di-scan.
5: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengimbau seluruh jemaah haji untuk berangkat tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Imbauan tersebut guna memastikan kelancaran proses keberangkatan dari Kabupaten Kediri menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
17: Oleh karena itu, kita nanti juga akan memantapkan terkait keberangkatan kita yang harus on time, sehingga jadwal Kap Kediri yang masuk di asrama itu pada jam-jam tertentu bisa kita penuhi sebagaimana masa-masa yang lalu.
5: Ia menambahkan, kedisiplinan waktu menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran perjalanan jemaah haji. Para jemaah diminta hadir lebih awal di titik kumpul agar proses pemeriksaan dokumen, kesehatan, dan barang bawaan dapat berjalan tertib. Selain itu, jemaah haji juga diimbau membawa seluruh dokumen penting seperti paspor, visa, kartu identitas, serta perlengkapan pribadi yang dibutuhkan selama melaksanakan ibadah haji. Kemenhaj Kabupaten Kediri memastikan seluruh persiapan keberangkatan terus dimatangkan, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga pendampingan bagi jemaah lanjut usia dan risiko tinggi. Heri Susanto melaporkan.
0: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Karhi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
0: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu

0: para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Selamat sore pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa menjadi teman paling baik apapun aktivitas Anda hari ini. Yang sedang menikmati cuti bersama, semoga bisa menikmati liburnya dengan optimal. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan hari ini Jumat 15 Mei 2026 ini sebagai hari libur cuti bersama. Kenaikan Isa Al-Masih. Penetapan ini mengikuti peringatan kenaikan Isa Al-Masih itu ya sebagai libur nasional kemarin. Nah, selain cuti bersama, ada beberapa catatan menarik terkait 15 Mei. Ternyata masyarakat dunia hari ini sedang memperingati Hari Keluarga Internasional. Kami merujuk pada National Today, disebutkan bahwa peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan

0: bangsa-bangsa PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga dalam kehidupan sosial. Dan peringatan ini sudah mulai diresmikan tahun lama dah, tahun 1993. Ini melalui resolusi Majelis Umum PBB dan kemudian diperingati setiap tahun, setiap tanggal 15 Mei. Sebuah peringatan yang menjadi momentum bersama masyarakat dunia untuk membahas berbagai isu yang memengaruhi kesejahteraan keluarga di seluruh dunia. Setiap tahun tentu temanya juga berbeda. Dan tahun ini temanya menyoroti dampak kesenjangan terhadap kehidupan keluarga dan tumbuh kembang anak, sekaligus juga mendorong penguatan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga. Sebuah catatan kecil, semoga menambah literasi Anda pada kesempatan sore ini. Saya ingin menyapa pendengar setia di kawasan Jember dan sekitarnya melalui 95,4 FM. Kemudian apa kabar yang tinggal di Banyuwangi dan Bondowoso, yang kami sapa melalui 91,6 FM, Situbondo 97,8 FM, dan Lumajang 95,8 FM. Serta siapapun Anda yang menyimak kami pada kesempatan hari ini melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: mengenal budaya unik Indonesia. Tamu pawonan di Suku Tengger. Suku Tengger tersebar di lereng Gunung Bromo. Dinginnya suhu di daerah bermukim Suku Tengger muncul kearifan lokal pada penerimaan tamu. Setiap tamu yang singgah ke rumah warga Suku Tengger tidak masuk lewat pintu depan, melainkan lewat pintu samping atau belakang yang langsung menuju ke dapur. Tamu dipersilakan duduk di sekitar pawonan atau tungku untuk menghangatkan badan. Dengan ini menunjukkan sifat Suku Tengger yang andap asor atau menghargai, keterbukaan, dan ingin lebih mengakrabkan diri dengan seseorang walaupun orang tersebut berasal dari luar suku mereka.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diklaim mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan presiden 2024 merupakan sebuah kebohongan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Presiden Prabowo memang pernah membuat pernyataan, namun video ini tidak memuat pernyataan utuh atau ditempatkan dalam konteks yang tepat. Video ini merupakan peristiwa yang terjadi pada 21 November 2018. Saat itu, Prabowo menyatakan bahwa dia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Prabowo Subianto membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jember.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda menyimak tausiah sore. Pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Firdaus, salah seorang anggota Rijal Dakwah STDIIS Jember, dan mengangkat satu bahasan, berbuat baik di dunia. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita begitu banyak macam kenikmatan. Dan diantara kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita, yang sangat pantas bagi kita untuk mensyukurinya, ialah nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Betapa banyak kita lihat orang-orang di luar sana yang kedua nikmat ini telah Allah cabut dari dalam dirinya, sehingga mereka tersesat di dalam kesesatan yang nyata. Begitu juga di antara kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita sampai saat ini, yang sangat pantas bagi kita untuk mensyukurinya, ialah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita di dalam sebuah hadis tentang mensifati kedua nikmat ini. Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihi makathiru minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia sering terlalaikan, sering terlupakan, terluputkan akan kedua nikmat ini. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah nikmat as-sihhat wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Salat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, nabi kita, nabi besar khatamul anbiya wa khatamul mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari era kegelapan masa jahiliyah menuju cahaya yang terang benderang, yaitu Islam, rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan pahala berbuat baik di dunia. Para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap bulir tersebut tumbuhlah 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah azza wa jal bisa saja melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Dalil ini mengajarkan kepada kita tentang keajaiban pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berbuat baik di dunia. Ketika kita memberi sedekah atau menolong sesama kita, itu seolah-olah seperti menanam benih kebaikan. Benih tersebut akan tumbuh menjadi 7 bulir, dan setiap bulirnya akan menghasilkan 100 biji. Ini adalah sebuah ilustrasi keajaiban pahala dari perbuatan baik kita di dunia. Pahala berbuat baik di dunia bukan hanya berupa materi, meskipun itu juga bisa terwujud dalam bentuk rezeki yang melimpah. Tetapi yang lebih penting, pahala ini juga menciptakan kebahagiaan, kedamaian, dan hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan kita. Saat kita berbuat baik kepada sesama, kita menciptakan ikatan kasih sayang yang kuat, membangun solidaritas dalam masyarakat, dan menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan yang serupa. Selain itu, pahala berbuat baik di dunia juga membawa berkah dalam bentuk keberuntungan, perlindungan, dan ketenangan hati. Ketika kita berbuat baik, kita mendapatkan rasa puas dan damai batin yang sulit diukur dengan materi. Jadi, mari kita tanamkan dalam diri kita kebiasaan untuk berbuat baik kepada sesama kita. Sekecil apapun perbuatannya, kita tidak pernah tahu betapa besar pahala yang telah Allah sediakan bagi kita di dunia ini. Setiap perbuatan baik, setiap senyuman, setiap pertolongan kepada yang membutuhkan, semuanya merupakan investasi kebaikan yang akan membawa berkah dalam hidup kita. Dalam kesempatan ini, mari kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam berbuat kebaikan, karena setiap perbuatan baik di dunia ini memiliki nilai yang sangat besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan membimbing kita dalam menjalani hidup yang penuh kasih dan berkah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kebaikan, maka sungguh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dapat keburukan, maka sungguh itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
4: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
3: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
4: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadi inbox puasa aja misalnya.
3: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
4: Wah, hebat putri cantik Papa.
3: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
4: Mudah-mudahan kita bisa merencana ya, sayang.
3: Oke, Papa.

وبنات القائمات.

وترب والدرج الدنعانية الرقيع وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tidak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui.

dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, "Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap

15 Mei 2026. Pendengar, tahukah Anda bahwa di hari ini, tanggal ini, ternyata ada satu peringatan berskala internasional, yaitu peringatan Hari Asisten Virtual Internasional yang setiap tahun diperingati tanggal 15 Mei. Kami lansir dari Days of the Years, disebutkan bahwa peringatan ini ditujukan untuk menghargai peran para asisten virtual dalam membantu pekerjaan administrasi, komunikasi, hingga pengelolaan bisnis secara daring. Profesi asisten virtual memang saat ini berkembang seiring meningkatnya sistem kerja digital dan jarak jauh. Meski mereka ini banyak membantu para pelaku usaha, bahkan juga perusahaan-perusahaan dalam menjalankan berbagai tugas secara fleksibel dari lokasi yang berbeda. Itu satu catatan untuk kita bahwa ternyata hari ini diperingati sebagai Hari Asisten Virtual Internasional. Kemudian bergeser ke informasi yang lain. Karena ini hari Jumat, maka jangan lupa bahwa setiap Senin dan Jumat kami menghadirkan satu acara istimewa. Nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Bisa Anda simak sebuah acara keren EWS, Early Warning System, yang pada kesempatan hari ini akan mengangkat satu topik bahasan mencari solusi erosi di pesisir utara Jawa. Pendengar, wilayah pesisir utara Pulau Jawa atau Pantura selama bertahun-tahun menghadapi ancaman serius berupa erosi pantai. Dan fenomena ini bukan hanya mengikis garis pantai saja, tapi juga berdampak pada hilangnya lahan, rusaknya pemukiman warga, tambak, infrastruktur, kemudian menurunnya produktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Di sejumlah daerah, abrasi bahkan memaksa warga berpindah tempat tinggal akibat wilayah yang semakin tergerus laut. Berbagai faktor menjadi penyebab erosi, mulai dari kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, kemudian juga penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem, mangrove, sampai aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan wilayah pesisir. Kondisi ini membutuhkan keseimbangan wilayah pesisir tentu, dan membutuhkan langkah terpadu, mulai dari pendekatan ilmiah, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan masyarakat pesisir. Lalu, seperti apa kondisi terkini erosi di Pantura Jawa? Kemudian, solusi apa yang dapat dilakukan bersama untuk mengurangi dampaknya? Anda bisa simak dalam Early Warning System, insya Allah mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
4: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana gak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Baik, selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan mengangkat topik terkait mencari solusi erosi di pesisir utara Jawa. Pendengar Pro 3, wilayah pesisir utara Pulau Jawa atau Pantura selama bertahun-tahun menghadapi ancaman serius berupa erosi pantai. Dan memang pendengar Pro 3, fenomena ini bukan hanya mengikis garis pantai tetapi juga berdampak pada hilangnya lahan, kemudian rusaknya permukiman warga, tambak, infrastruktur, hingga menurunnya produktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Di sejumlah daerah, pendengar Pro 3, abrasi bahkan memaksa warga untuk berpindah tempat tinggal akibat wilayah yang makin tergerus laut. Berbagai faktor menjadi penyebab erosi, mulai dari kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, kemudian penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem mangrove, hingga aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan wilayah pesisir. Dan kondisi ini membutuhkan langkah terpadu mulai dari pendekatan ilmiah, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan masyarakat pesisir. Lalu seperti apa kondisi terkini erosi di Pantura Jawa dan solusi apa pendengar yang dapat dilakukan untuk bisa mengurangi dampaknya, dan bagaimana masyarakat pesisir khususnya nelayan dapat beradaptasi menghadapi ancaman tersebut? Kita akan membahasnya dalam dialog atau program Early Warning System EWS malam hari ini. Dan di kesempatan malam hari ini saya sudah bersama beberapa narasumber. Ada Bapak Tubagus Solihudin, beliau adalah peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Selamat malam Bapak Tubagus.
4: Selamat malam.
3: Iya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Dan kami juga bersama Ibu Vegi Nurhapni, STMTMSC. Beliau adalah pengelola ekosistem laut dan pesisir Ahli Madya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian juga ada Bapak Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI, yang masih kita tunggu bergabungnya malam hari ini. Baik, langsung saja untuk memulai perbincangan malam hari ini, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Tubagus selaku peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Baik Pak Tubagus, dari sudut pandang riset seperti apa Pak gambaran kondisi erosi di Pantura Jawa beberapa tahun terakhir ini Pak?
4: Baik, terima kasih Mbak Deborah atas kesempatannya. Suara saya bisa terdengar ya?
3: Terdengar dengan baik Bapak.
4: Oh ya, baik, terima kasih. Jadi kondisi Pantai Utara Jawa berdasarkan riset kami yang terakhir ya, yang telah kami publikasi juga di jurnal Regional Studies Marine Science tahun 2026. Jadi total panjang garis pantai, Pantai Utara Jawa, dimulai dari Provinsi Banten di barat sampai di Provinsi Jawa Timur ya, Kabupaten Situbondo di Jawa Timur, itu total panjang garis pantai yang terosi itu mencapai 1.250 km atau sekitar 65,8% total panjang garis pantai Utara Jawa. Sementara yang mengalami sedimentasi atau akresi itu sekitar 700 km atau setara dengan 34,2% dari total panjang pantai Utara Jawa. Kemudian dari total panjang garis pantai tersebut yang mengalami erosi maupun akresi, yang mengalami erosi signifikan itu sekitar 9,2% ya, sekitar 9,2%, dan yang mengalami akresi signifikan itu sekitar 4,7% atau sekitar 33 km. Tadi yang mengalami akresi, yang mengalami erosi sekitar 114 km. Nah, kemudian kalau dari sisi luas, total luas garis pantai yang tererosi itu total ya, total dari seluruh Pantura Jawa itu sekitar 16.200 hektar dan yang mengalami akresi sekitar 13.000 hektar. Jadi lebih dominan yang mengalami erosi. Mungkin untuk pertanyaan pertama, sementara itu dulu ya Pak, Mbak Deborah.
3: Oke, baik. Jadi itu kondisi terkini ya Pak Tubagus. Lantas saat ini sejauh mana perubahan iklim sendiri Pak dan kenaikan muka air laut juga mempengaruhi erosi pantai?
4: Baik, dari data yang kita lakukan, dari data yang kita olah ya, dari data satelit altimetri, itu dari tahun 93 sampai tahun 2025 ya, atau sekitar 32 tahun terakhir, kenaikan muka air laut di pantai utara Jawa itu rentangnya sekitar 0,35 sampai 0,49 cm per tahun, atau tren rata-ratanya itu sekitar 0,41 sampai 0,42 cm per tahun. Kemudian kalau di total selama 32 tahun, itu dari tahun 93 sampai 2025, itu kenaikan muka air laut di pantai utara Jawa itu sekitar 11 sampai 15 cm. Jadi cukup lumayan signifikan juga, sekitar 15 cm. Namun nanti yang lebih signifikan lagi sebetulnya ada data dari amblasan ya, data penurunan tanah. Itu lebih signifikan lagi datanya di seluruh pantai utara Jawa itu hampir seluruh kabupaten itu mengalami penurunan tanah atau amblasan dengan intensitas yang berbeda. Misalnya di Serang itu sekitar 6 cm per tahun, kemudian di Jakarta itu sekitar 15 cm per tahun, kemudian di Indramayu itu 6 cm per tahun, di Cirebon juga 6 cm per tahun, kemudian ke Jawa Tengah di Tegal 6 cm per tahun, kemudian di Brebes, Kota Brebes sekitar 7 cm per tahun, di Pekalongan itu sekitar 11 cm per tahun, yang lebih tinggi juga di Demak ya, di Demak itu sekitar 16 cm per tahun, kemudian di Jawa Timur itu di Surabaya sekitar 8 cm per tahun dan di Sidoarjo sekitar 14 cm per tahun. Itu data terakhir tahun 2025 yang dipublish oleh teman-teman dari ITB.
3: Oke, okay, ya. Baik. Pak Tubagus, saya beralih terlebih dahulu ke Ibu Fegi ya. Beliau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya. Baik, Bu Fegi, bagaimana kalau KKP sendiri melihat kondisi erosi di pesisir utara Jawa saat ini, Bu?
5: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi tadi saya rasa sudah sedikit dibuka dengan pendapat dari Mas Tubagus Solihudin ya. Jadi memang kondisi erosi di pesisir utara Jawa ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya ya. Jadi banyak terjadi degradasi lahan yang masif ya. Bahkan ya tadi sudah disampaikan yang di beberapa daerah malah itu sangat signifikan pengurangan kemunduran garis pantainya. Nah, namun sebenarnya selain adanya erosi ini juga yang memperparah itu adalah penurunan muka tanah ya, atau land subsidence gitu. Jadi yang satu menggerus gitu ya, yang satu lagi menurunkan. Jadi itu otomatis yang tadinya mungkin tidak terlalu parah gitu ya, tapi dengan double attack seperti ini gitu, jadinya dia tambah cepat kerusakan dan degradasi lingkungannya. Jadi dan ini sebenarnya memberi dampak juga ya kepada masyarakat pesisir dan juga terhadap perekonomian pastinya, karena kan banyak kita tahu bahwa jalan Pantura itu mostly ada di pesisir gitu ya, akan beberapa titik itu malah sangat dekat, misalnya Jawa Timur nih di Tuban segala macam itu kan itu jalannya sangat dekat ya dengan laut gitu ya. Jadi itu memang sangat-sangat mengkhawatirkan, Pak.
3: Nah, kemudian Bu, saat ini program apa saja yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemulihan wilayah pesisir terdampak? Maksudnya dalam jangka panjang solusi apa yang sudah disiapkan?
5: Sudah disiapkan atau akan datang, Mbak, ini?
3: Iya. Jadi ya, okay. Mungkin berjalan dan akan datang, Bu. planning.
5: Ya, yang pasti kami menggunakan pendekatan nature based solution ya Mbak, pendekatan berbasis alam. Karena sebenarnya alam itu punya kemampuan sih untuk menyembuhkan dirinya. Tapi kan memang di satu sisi kita tahu ada pembangunan, ada apa ya, tekanan antropogenik di wilayah pesisir ya. Itu yang terkadang menghambat sebenarnya penyembuhan alami dari si lingkungan ini sendiri. Jadi kami di KKP sebenarnya mendorong pendekatan-pendekatan yang tadi berbasis lingkungan dengan rehabilitasi ekosistem maupun secara hibrid, Mbak. Jadi mungkin rehabilitasi ekosistemnya juga perlu diperkuat atau dikombinasikan dengan beberapa pendekatan ya lain gitu ya. Misalnya kalau kita mau tanam mangrove kan mungkin tidak semua lokasi itu bisa langsung ditanam, bisa langsung dikembalikan gitu ya. Jadi butuh pendekatan lain, misalnya pembangunan sediment trap atau metode lainnya gitu ya yang bisa diterapkan gitu sebagai bagian dari upaya rehabilitasi pesisir Jawa.
3: Oke, baik Bu Fegi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Mas Dani. Mas Dani ini adalah Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI. Baik, Mas Dani, bagaimana kalau Mas Dani lihat saat ini dampak erosi pesisir yang dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan? Adakah suara-suara di bawah, Mas, terkait kondisi ini?
6: Ya, terima kasih, Mbak. Pertama, mohon maaf saya terlambat tadi. Terima kasih, Mbak Fegi, Mas Tubagus ya. Saya kira yang disampaikan tadi oleh dua rekan kita sebelumnya sudah sedikit banyak ya menggambarkan situasi bagaimana terjadinya degradasi ekosistem atau lingkungan di daerah pesisir yang sebenarnya kalau kita melihat dampaknya bagi masyarakat pesisir dan nelayan itu sangat besar ya. Abrasi pantai misalnya banyak dialami di bukan saja di pantai utara Jawa ya, tapi juga di banyak daerah di seluruh daerah pesisir ya, di hampir seluruh Indonesia. Itu yang juga menjadi keluhan dari nelayan-nelayan kecil, nelayan tradisional, dampak dari situasi semacam ini. Termasuk juga yang saya kira seringkali disampaikan atau seringkali dipublikasikan, diberitakan oleh kita, ya oleh teman-teman media soal masifnya banjir rob ya, lalu kemudian situasi alam yang tidak menentu, semakin tidak menentu, cuaca ekstrim dan sebagainya. Nah ini saya kira kalau kita bicara masalahnya sebenarnya sudah relatif teridentifikasi ya. Nah yang perlu kita dalami sekarang ini adalah jalan keluarnya ya. Tadi Mbak Peggy mengatakan sebenarnya KKP pinginnya sih mendahului membuat satu kebijakan yang solusi berbasis alam gitu ya. Tetapi saya kira tadi juga disampaikan oleh Mbak Fegi bahwa tekanan dari kebijakan pembangunan ya, pertambahan populasi dan sebagainya itu seringkali solusi-solusi berbasis alam itu kerap sekali menjadi nomor dua gitu. Nah ini juga berkaitan dengan hampir kita tidak punya satu uji tuntas ya, yang betul-betul tuntas gitu terhadap solusi-solusi yang ingin ditawarkan oleh pemerintah. Sejak dulu kita banyak sekali berdiskusi soal tanggul laut, soal giant seawall, soal mangrove ya sebagai solusi dari masalah ini. Tetapi nyaris tidak pernah menuntaskan itu. Solusi-solusi yang ditawarkan itu bahkan tidak sedikit sekali ya melibatkan partisipasi dari masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan nelayan di dalam menawarkan atau mendiskusikan, mendalami solusi yang akan ditawarkan pemerintah, termasuk giant seawall yang sekarang mau dilakukan oleh pemerintah ini gitu. Saya kira belum pernah ada diskusinya, tiba-tiba kita mendengar Pak Menko AHY ya itu gembar-gembor akan menjalankan ini dalam waktu dekat gitu. Saya kira ini harus kita perhatikan semua, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, terhadap ekosistem wilayah pesisir, terutama juga dampak pada nelayan-nelayan kecil di Indonesia, khususnya di wilayah Pantura ya.
3: Oke, Mas Dani, kalau Mas Dani kan sering atau berdekatan sekali dengan nelayan ya Mas ya, kira-kira keluhan apa saja yang paling sering disampaikan nelayan terkait kondisi ini atau mungkin kerusakan wilayah pesisir Mas?
6: Ya, saya kira tadi kan pertama ya soal apa namanya tadi udah disebutkan ya land subsidence itu ya penurunan air tanah gitu atau apa tanah gitu ya di daerah pesisir. Di saat yang bersamaan karena dampak perubahan iklim ini terjadi peningkatan muka air laut gitu. Jadi airnya makin banyak, makin tinggi, tanahnya makin rendah gitu. Akhirnya airnya masuk ke daratan, banjir di mana-mana gitu. Nelayan nggak bisa melaut, kehidupan desa-desa pesisir terganggu, anak sekolah juga terganggu, ya ibu-ibu nggak bisa masak, nggak bisa nyuci dan lain-lain gitu. Itu sih potret yang umum kita lihat hari-hari gitu di banyak wilayah pesisir Indonesia, termasuk misalnya karena abrasi pantai yang demikian rupa ya, itu kan kita juga kesulitan ya mencari di mana wilayah atau tempat sandar perahu ya yang bisa kemudian menampung ya kapal-kapal nelayan-nelayan yang ada di wilayah pesisir ini gitu. Nah itu saya kira kalau makanya saya bilang tadi di awal kalau masalahnya praktis sudah sangat banyak ya, sangat banyak penelitian dan riset dilakukan mengenai hal ini, publikasi-publikasi juga sudah ada di mana-mana. Nah yang perlu kita dalami sekarang ini Mbak Peggy menurut saya adalah apa jalan keluarnya yang harus kita rembuk sama-sama ini ya. Kalaupun solusi-solusi yang ditawarkan itu uji tuntasnya sudah sejauh mana ya, sejauh mana nelayan bisa terlibat atau dilibatkan dalam proses diskusi dan pendalaman itu. Nah hal-hal yang semacam itu yang menurut saya harus ada porsi diskusinya. Kalau masalahnya udah banyak sekali, udah puluhan tahun ya masyarakat nelayan ini mengalami problem-problem yang berkaitan dengan penurunan lingkungan atau ekosistem yang ada di daerah pantai dan pesisir kita. Termasuk misalnya soal sedimentasi lah gitu ya, soal di muara sungai ya menuju ke laut, pendangkalan-pendangkalan muara dan sebagainya yang menyebabkan kapal-kapal perikanan nelayan-nelayan kecil kita sulit untuk melaut ya di waktu-waktu tertentu. Nah itu hal-hal yang menurut saya kita bisa bongkar lagi masalah-masalah itu. Nah tapi saya mendorong dengan sangat ya kepada terutama kepada pemerintah, KKP atau universitas perguruan tinggi, kita harus fokuskan diskusi kita ke depan pada jalan keluar yang itu jangan dimonopoli diskusinya oleh pemerintah saja, tapi oleh stakeholder yang ada saat ini terkait dengan berkaitan dengan urusan perikanan, kelautan ya dan sebagainya.
3: Oke, baik. Saya beralih ke Pak Tubagus. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Dani. Nah, Pak Tubagus tadi kan sudah dipaparkan juga oleh Bapak Dani yang mungkin beliau ini juga sudah bersinggungan langsung dengan kondisi kehidupan nelayan ya, Pak ya. Nah, selain faktor alam, Pak, apakah aktivitas manusia ikut juga mempercepat kerusakan pesisir, Pak?
4: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Ya pasti ya. Jadi ada faktor alam, faktor natural dan faktor antropogenik ya, faktor manusia. Seperti adanya alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak misalnya seperti itu. Kemudian adanya pembelokan arah muara sungai atau pembuatan kanalisasi ya, pembuatan kanal sungai itu juga berdampak terhadap erosi di satu tempat dan sedimentasi di tempat lain seperti itu. Artinya morfologi pantai seperti itu. Kemudian pembangunan struktur pantai juga yang belum sepenuhnya terintegrasi ya Mbak ya. Jadi itu juga berdampak terhadap semakin parahnya erosi pantai dan atau memindahkan proses erosi pantai dari satu tempat ke tempat yang lain misalnya seperti itu. Kemudian satu lagi ada pengambilan air tanah dalam yang berlebih juga ya oleh perusahaan-perusahaan gitu ya, baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat ya, itu juga berdampak terhadap penurunan air tanah seperti itu Mbak. Jadi penurunan tanah atau amblasan tanah seperti itu sehingga pantai itu kalau terjadi amblasan tanah itu tidak gelombang air laut tidak perlu mengerosi, itu air laut sudah masuk sendiri gitu karena daratannya turun seperti itu Mbak. Nah itulah beberapa faktor manusia ya, faktor manusia yang mengganggu keseimbangan alam. Keseimbangan pantai ya, keseimbangan.
3: Oke, baik. Jadi itu tadi dari Pak Tubagus sudah disebutkan ya, beberapa aktivitas yang memang ternyata juga mempercepat adanya erosi. Tapi untuk saat ini Pak, mungkin bisa disebutkan daerah mana saja di Pantura yang masuk kategori paling rentan, Pak?
4: Ya, kalau kita kita bagi berdasarkan provinsi ya Mbak ya, berdasarkan provinsi itu untuk daerah panjang garis pantai erosi itu yang paling tinggi itu memang di Jawa Tengah Mbak, itu hampir mencapai 450 km panjang garis pantai erosi. Kemudian di Jawa Timur itu nomor 2 Mbak, sekitar 400 km. Kemudian di Jawa Barat sekitar 250 km itu dari panjang garis pantai erosi. Kalau luas artinya daratan yang hilang akibat proses erosi atau adanya air laut yang masuk ke daratan gitu, seperti itu akibat rendaman air laut, itu tertinggi masih di Jawa Tengah, itu lebih dari 7.000 hektar hilang daratan karena proses erosi. Kemudian kedua di Jawa Barat itu 5.000 hektar itu daratan hilang. Kemudian Jawa Timur sekitar kurang lebih 2.000 hektar, dan selebihnya yang mungkin di Banten sekitar 1.000 hektar, yang paling kecil ya di DKI Jakarta ya, karena areanya cukup kecil. Nah itu kalau berdasarkan provinsi ya Mbak ya. Tapi kalau berdasarkan kecamatan atau berdasarkan daerah administrasi yang lebih kecil, itu yang paling tinggi itu kecamatan yang mengalami erosi paling tinggi itu memang di daerah Sidogemah ya, di desa Sidogemah Sayung Demak ya di Jawa Tengah, itu perubahan garis pantainya itu mencapai lebih dari 5 km. Jadi yang dulunya garis pantai itu di daerah laut itu sekarang sudah masuk ke daratan itu lebih dari 5 km. Kemudian luas perubahan atau luasnya luasan yang hilang itu sekitar 511 hektar itu di Sidogemah. Nah, kemudian yang kedua itu di Muara Gembong, Jawa Barat, Mbak. Di Muara Gembong, tepatnya di Pantai Bakti, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, itu perubahan garis pantainya itu mencapai hampir 5 km, itu ya sekitar 4.800 meter. Kemudian luas perubahannya atau luas daratan yang hilangnya itu lebih besar dari Demak, itu sekitar 858 hektar gitu. Kalau tadi di Demak itu luasan yang hilang sekitar 511, kalau di Pantai Bakti itu di Muara Gembong itu 858 hektar. Itu yang tentu saja daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian ya Mbak ya, perlu mendapatkan perhatian. Saya di sini banyak listnya Mbak. nanti mungkin lebih detail nanti kita bisa sampaikan ke Mbak gitu ya. Tapi yang paling mengalami erosi ya, yang paling tinggi itu ya di Jawa Tengah itu tadi, kemudian di Jawa Barat seperti itu, Pantai Bakti.
3: Oke. Okay, baik. Ya. Saya lanjutkan nanti Pak Tubagus, saya ke Ibu Fegi. Nah, yeah. Ibu Fegi, ini ada yang menarik ya Bu ya, dari paparan Pak Tubagus, kemudian juga penyampaian kondisi masyarakat pesisir oleh Pak Dani. Kondisi lingkungan sudah seperti itu Bu di pesisir. Nah, kira-kira program apa yang saat ini dijalankan KKP dalam pemulihan wilayah pesisir terdampak Bu? Mengingat kondisinya saat ini Pak Dani tadi menyampaikan diharapkan ada keterlibatan masyarakat pesisir untuk dalam penentuan kebijakan, duduk bersama lah istilahnya begitu, dan tentunya kerusakan sudah tidak bisa menunggu lagi Bu, kita harus cepat-cepat turun, katakan seperti itu. Nah ini dari KKP seperti apa melihat kondisi ini Bu?
5: Ya Mbak, sebenarnya menarik ya, tadi ada data-data yang disampaikan oleh Mas Tubagus juga ya, mengenai daerah-daerah yang prioritas seperti itu. Jadi KKP sendiri sebenarnya sudah sejak lama ya, tapi mungkin masih spot-spot ya mungkin ya, kita melakukan upaya-upaya penanggulangan gitu ya, merehabilitasi kembali ekosistem pesisirnya, yaitu misalnya dengan penanaman mangrove maupun dengan membangun beberapa tipe sediment trap sebenarnya. Dan di beberapa lokasi ini berhasil, namun di beberapa lagi memang agak challenging gitu ya. Nah, tapi yang pasti setiap kami melakukan kegiatan ini, kami pasti akan melibatkan masyarakat setempat. Ya, misalnya kalau kita ngomong tentang rehabilitasi mangrove misalnya, otomatis kami akan, yang pertama kami cari adalah lahannya itu clean and clear, dan ada kelompok yang mau bekerja sama, bersedia bekerja sama dengan kami, tidak hanya menanam tapi juga memelihara, dan nanti mungkin bisa memanfaatkannya juga si apa ya, mangrove yang telah tumbuh itu menjadi sumber income ekonomi baru gitu ya. Dan ini misalnya saya kasih contoh di Jawa Tengah, nggak apa-apa ya, di Brebes misalnya, kami di tahun 2016 itu membangun sediment trap menggunakan geotekstil gitu ya, di depan namanya Pulau-Pulau Cemara gitu ya, itu berhasil mentrap sediment cukup banyak. Itu jadi dia kita pasang di garis pantai yang sebelumnya memang sudah ada tapi hilang, jadi kita pasang kembali di situ. Yang daratan yang sudah menjadi laut di belakangnya itu kemudian menjadi dangkal dan bisa ditanami kembali. Dan itu dimanfaatkan juga menjadi objek wisata, ekowisata. Jadi terintegrasi di itu desanya, jadi memanfaatkan itu sebagai sumber pendapatan baru, sumber ekonomi baru bagi masyarakat desanya. Jadi itu sebenarnya yang kami harapkan ya, semua titik itu mudah-mudahan bisa seperti itu gitu ya. Jadi ada kerjasama, karena bagaimanapun tadi Mas Dhani bilang, kita mau ngapain gini, kok masyarakat gak dilibatkan. Sebenarnya yang pasti ada, karena kan program gak mungkin bertahun-tahun ya. Kemungkinan itu adalah kita akan ada fase, kita fase melepaskan dan kita serahkan itu kepada masyarakat untuk diberdayakan atau dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan bersama, seperti itu Mbak.
3: Oke, baik. Jadi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan ya, penanaman mangrove. Tapi untuk mangrove sendiri itu bagaimana Bu Fegi? Apakah bisa tumbuh dengan baik mengingat mangrove ini kayaknya juga perawatannya agak susah Bu, dan tumbuhnya lama?
5: Kalau mangrove mau tumbuh cepat, berarti kita harus melihat sebenarnya spesies apa yang awalnya di situ. Jadi harus cocok memang, cocok-cocokan ya Mbak. Karena gini, spesies mangrove itu banyak, tapi tidak semua. Misalnya kita nih rhizophora semua gitu, ternyata di situ Avicennia harusnya gitu ya. Itu memang harus bagaimanapun kami biasanya dan saya rasa teman-teman kementerian lain juga yang melaksanakan rehabilitasi mangrove pasti akan mengecek itu di awalnya gitu ya. Karena spesies apa yang paling tepat gitu ya. Kalau nggak tepat nanti dia kerdil juga sih Mbak.
3: Oh begitu Ibu ya.
5: Jadi akan lama besarnya, tapi kalau dia cocok biasanya dia akan cepat tumbuh gitu ya. Dan sebenarnya pemilihan lokasi juga penting. Jadi tadi mungkin sekilas Mas Subagus sudah menyebutkan mengenai hidrooseanografinya laut ya. Tapi itu juga penting memang, karena gelombang datang dari mana, dia bawa sampah atau enggak, abis itu ini kan masih kecil-kecil ya, kita tanam bersih berapa daun gitu ya, ya itu kan dia berarti harus kuat gitu ya, bertahan, nah gimana gitu ya, itu harus dipikirkan memang. Jadi teknik menanam mangrove juga tidak sama di semua lokasi Mbak. Kita lihat lagi lokasinya seperti apa, kita pilih misalnya rumpun berjarak, misalnya oh nggak bisa satu-satu nih tanam satu kali satu, tapi kita maunya tanamnya segerombolan gitu, rumpun tapi ada jaraknya gitu ya, itu kembali lagi.

0: heart structure pasti bisa menjadi pilihan ya Mbak ya. Jadi kan ada hard maupun soft structure. Mangrove itu masuknya kan soft structure ya. Hard structure dapat diterapkan, apalagi sekarang kan sudah ada badan otorita ya, pengelola Pantura Jawa, yang memang saya lihat dari beberapa presentasinya itu sudah menetapkan sebenarnya kawasan-kawasan tertentu itu yang akan dibangun dengan hard structure. Jadi nanti bentuknya apakah itu dikes atau seawall gitu ya, nanti mungkin belum sedetail itu, tapi ada yang hybrid gitu ya, jadi dikombinasikan dengan soft structure juga seperti itu. Nah, kenapa selama ini mungkin KKP lebih memilih pendekatan yang soft structure? Sebenarnya karena satu, itu lebih kita berbagi peran juga ya, karena ada teman-teman PUPR juga, sekarang PU saja ya, ada teman-teman PU juga yang biasa melaksanakan pembangunan hard structure di pesisir gitu ya. Jadi kami berbagi dan kami melengkapi dengan soft structure biasanya. Bukan berarti hard structure tidak bagus, tidak bisa, tapi pasti dia butuh waktu yang lebih lama pembangunannya, biaya pasti akan lebih mahal juga gitu ya, dan dia juga membutuhkan memang membutuhkan kajian sebelumnya atau perencanaan yang ini, karena kalau setahun sudah roboh misalnya itu kan jadi ini lagi ya, jadi cerita lain lagi gitu ya. Jadi memang harus dipastikan juga, karena membangun struktur di laut itu Mbak tidak segampang membangun struktur di darat gitu ya, biayanya pasti bisa berkali-kali lipat. Karena yang kelihatan mungkin sedikit tapi di bawahnya panjang, dan kita harus memastikan juga apa sedimen di bawahnya itu stabil. Karena kita pasti akan mencari sampai kita akan sondir sampai tanah kerasnya gitu untuk ininya. Jadi memang tidak ada satu resep ya untuk mengatasi abrasi ataupun genangan air laut yang sama di untuk setiap lokasi. Semua itu perlu dikaji kembali berdasarkan situasi lokalnya dan bagaimana kesepakatan kita memang dengan masyarakat. Jangan sampai kita tutup seawall ternyata orangnya nggak mau. Itu kan jadi masalah juga Mbak nantinya. Kita pasti harus mendengarkan itu FGD, rembuk desa itu pasti harus dilakukan untuk mengakomodir semua masukan. Dan mencari titik temu sebenarnya. Titik temunya bagaimana? Karena kan nggak ada kepentingan terkadang yang lebih besar yang harus diperjuangkan juga gitu ya. Harus kita laksanakan bersama. Dan seperti saya katakan tadi, saat ini memang untuk Pantura Jawa ini karena sudah jadi concern ya Bapak Presiden juga, maka saat ini Badan Otorita Pengelolaan Pantura Jawa itu saya lihat sudah mulai mengases ya. Mulai dari barat, dari Banten sampai Jawa Timur gitu ya, bagaimana kondisinya gitu, kondisinya dan apa yang mereka rencanakan untuk segmen-segmen itu. Jadi mereka membagi-bagi itu Pantura menjadi segmen Mbak, seperti itu.
1: Oke, baik. Ibu Fegi, saya beralih ke Pak Dani dari KNTI. Pak Dani, tadi disampaikan juga oleh Pak Tubagus selaku peneliti bahwa masyarakat juga ada peran di sini Pak, dalam ya itu tadi ya, agak memperburuk situasi di area pesisir seperti pembukaan tambak begitu yang akhirnya menggeser keberadaan dari mangrove dan beberapa hal-hal atau aktivitas yang lain. Ini kalau Pak Dani melihat ini sebenarnya dari sisi masyarakat seperti apa Pak? Karena dorongan ekonomi atau mereka belum mengetahui ancaman ini?
2: Iya, saya kira langkah-langkah pemulihan pesisir dan laut itu memang harus dikombinasikan ya, antara kesadaran kita secara kolektif ya, baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha ya, antara hulu dan hilirnya gitu, antara orang yang di darat atau yang di gunung dengan orang yang di pantai, yang di pesisir gitu. Karena misalnya tadi kalau kita bicara abrasi, erosi ataupun sedimentasi ya, material-material yang bukan saja disebabkan karena faktor-faktor yang secara apa tadi ya, oceanografi gitu yang ada di laut, tetapi juga seringkali kita melihat bagaimana praktek atau perilaku orang-orang yang ada di darat yang menyebabkan kerusakan lingkungan di daerah pesisir pantai itu makin parah gitu, karena polusi ya, sampah ya, dan yang sebagainya. Nah, termasuk yang saya kira seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi, ekspansi dari areal-areal pertambakan gitu.

0: Nah, kalau kita lihat sebenarnya karakteristiknya seperti apa sih? Ini kan perlu didalami ya. Siapa yang membuka tambak-tambak baru itu gitu? Siapa yang mengizinkan? Kenapa mereka bisa membuka lahan-lahan tambak di daerah yang seharusnya menjadi lokasi konservasi gitu? Nah, ini bukan pertanyaan yang mudah ya kan? Karena seringkali kita menemukan ada satu apa namanya ya kekuatan modal gitu ya yang besar yang kemudian apa namanya ya merangsek gitu ya di daerah-daerah pesisir untuk membuka aktivitas-aktivitas pertambakan seperti yang tadi disebutkan gitu. Nah, ini jadi nggak bisa juga disalahkan masyarakatnya. Mungkin juga masyarakatnya di situ hanya jadi buruhnya aja, buruh tambaknya. Tapi pemodalnya tetap dari orang kota gitu kan, ya orang yang punya duit. Dan yang paling penting adalah bagaimana lahan yang atau lokasi yang seharusnya tadi saya bilang ya menjadi lokasi wilayah konservasi itu justru apa namanya diberikan izinnya. Atau kalaupun mereka tidak berizin, tapi tetap dibiarkan gitu oleh aparat penegak hukum. Nah, ini tidak, saya sekali lagi saya katakan dia tidak sesederhana ya mengatakan bahwa ada aktivitas masyarakat yang juga berkontribusi pada kerusakan di wilayah pesisir, tetapi kita harus melihat faktor-faktor ekonomi politik ya yang menyertai itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya kira diskusi yang sedang mengemuka, saya setuju dengan Mbak Vegi tadi ya, bahwa sebenarnya upaya yang terus-menerus harus dilakukan untuk merehabilitasi, ya, merestorasi, mengkonservasi wilayah pesisir kita, ya, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih apa istilahnya tadi gitu ya, substructure atau kegiatan-kegiatan pemulihan lingkungan berbasis alam, melibatkan partisipasi masyarakat dan sebagainya. Nah, ini saya kira yang sebenarnya dalam banyak hal justru sangat bermanfaat. Nah, yang kami khawatirkan, yang tadi sejak awal saya katakan sebenarnya ketika dia muncul dengan solusi keras tadi ya, pembangunan infrastruktur dan sebagainya, di tengah bahwa problem yang sedang ingin dijawab ini betul adalah problem yang penting untuk segera diselesaikan, untuk segera dijawab oleh pemerintah. Tetapi bagaimana cara menjawabnya, bagaimana proses itu dilakukan, itu juga tidak kalah penting gitu. Misalnya kalau kita mau bangun giant seawall gitu, giant seawall seperti apa sih yang sebenarnya dibayangkan oleh badan otorita itu? Ya, apakah itu kemudian dengan cara mereklamasi pantai, ya, membuat daratan-daratan baru gitu ya, lalu kemudian dibangun giant seawall di agak ke tengah di laut, yang bisa jadi itu akan mengganggu aktivitas nelayan gitu ya, untuk daerah penangkapan mereka ya, jalur penangkapan ikan nelayan, fishing ground yang sebenarnya menjadi tumpuan dari nelayan-nelayan tradisional atau nelayan kecil. Nah, ini yang saya maksud gitu, bahwa betul ada kepentingan publik yang atau kepentingan yang lebih besar. Tapi kepentingan yang lebih besar itu menurut kacamata dan cara pandang siapa, nah itu yang harus didudukkan gitu. Makanya tadi di awal saya katakan, sebenarnya kita belum pernah nih lakukan satu uji yang betul-betul tuntas ya. Apakah membangun tanggul itu merupakan satu solusi permanen yang kita harus lakukan sepanjang Jawa Banten sampai Jawa Timur itu, ya. Tadi juga Mbak Vicky menyebutkan, mungkin juga ada yang mekanismenya hybrid, ada yang tanggul, ada yang ditanam mangrove gitu ya, ada juga mungkin tanggul tapi bahannya bukan dari beton, bahannya dari bambu ya dan sebagainya, yang juga teknologinya sudah, yang kami lihat sudah mulai disampaikan juga gitu. Nah, hal-hal yang semacam itu nggak bisa hanya dari cara pandang pemerintah saja gitu, karena di situ ada masyarakat. Di pesisir itu banyak, apalagi kalau kita bicara Pantura, ada jutaan orang yang tinggal dan hidup di daerah itu, dan sebagian besar mengandalkan kehidupan dan ekonominya dari laut gitu ya, dari aktivitas yang ada di laut dan masyarakat dan di pesisir. Jadi kami misalnya di KNTI, data-data yang disampaikan oleh Mas Tubagus itu confirm sekali gitu ya. Di Muara Gembong, satu basis KNTI di sana. Kemarin bulan Ramadan lalu saya ke sana. Dan masyarakat mengeluhkan memang dalam beberapa tahun terakhir itu apa namanya intensitas banjir rob itu udah makin melebar gitu ya, makin tinggi airnya. Itu saya kira apa namanya data yang disampaikan Mas Tubagus itu betul sekali gitu. Apalagi kalau kita bicara Demak tadi juga disebut gitu ya. Bahkan rumah-rumah di sepanjang pesisir itu sudah pada tenggelam kan gitulah kira-kira. Di Semarang juga gitu. Saya kira itu hal-hal yang apa namanya yang terjadi memang realitasnya di lapangan. Nah, tinggal ini satu anu ya, satu pertaruhan juga sebenarnya. Kami sebagai organisasi nelayan, masyarakat pesisir juga membutuhkan ya solusi yang harus dijawab dan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini. Tetapi saya kira apa partisipasi, keterlibatan ya, informasi yang jelas ya bagaimana apa proyek atau program itu akan dilakukan itu menjadi sangat krusial dan sangat penting juga gitu untuk didiskusikan.
1: Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber terkait topik kita malam hari ini, mencari solusi erosi di pesisir utara Jawa. Yang pertama, Bapak Tubagus Solihudin dari Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Singkat saja, Pak, silakan closing statement-nya.
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi, mengingat komplikasinya ya, daerah pesisir Pantura Jawa, tadi telah sudah dibahas ya, beberapa ancaman seperti erosi, akresi, kemudian kenaikan muka air laut, kemudian adanya penurunan tanah, juga ada intrusi air laut, polusi, sampah, dan lain-lain ya. Itu jadi membutuhkan penanganan yang saya setuju tadi ya dengan Mas Dani juga dengan Mbak Fegi, penanganan yang apa namanya yang melibatkan berbagai stakeholder ya. Artinya kalau saya membahasakannya itu kolaborasi adalah kunci seperti itu, Mbak. Baik. Jadi adanya kerjasama antara multi pihak ya, mulai dari pemerintah, akademisi, kemudian peneliti, kemudian masyarakat, pelaku usaha dan lain sebagainya, itu penting dilibatkan semua dalam penanganan Pantura Jawa. Baik. Dan apabila sedikit lagi, Mbak ya, apabila kita tidak melakukan apa-apa gitu ya, maka akan sangat merugikan masyarakat secara ekonomi ya. Hasil dari mapping kita itu di Pantura Jawa ya, Mbak ya. Itu ada sekitar 5.000 km lebih sawah. Bayangkan kalau kita tidak melakukan apa-apa, sawah akan sini tergerus atau terendam air laut. Kemudian ada area terbangun, Mbak. Area terbangun itu lebih dari 1.500 km, itu terkonsentrasi di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Cirebon, di Kota Tegal, kemudian di Semarang, Demak, kemudian di Surabaya. Bayangkan kalau kita tidak melakukan apa-apa, oh ya Pekalongan, jangan lupa. Itu juga apa namanya cukup complicated ya. Dan itu kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka akan semakin banyak daerah tererosi, tergerus, dan hilang, daratan yang hilang. Dan itu akan sangat merugikan masyarakat gitu. Baik. Seperti itu. Belum berbicara tambak, Mbak. Itu lebih dari 1.400. Jadi kerugian yang akan dialami sangat sangat besar oleh masyarakat. Makanya kita perlu istilahnya perlu berkolaborasi ya, multi pihak tadi, multi stakeholder tadi, untuk bersama-sama memikirkan bagaimana solusi untuk Pantura Jawa.
1: Baik.
2: Mungkin itu, Mbak, dari saya. Terima kasih.
1: Terima kasih, Ibu Fegi, silakan closing statement singkat saja 1 menit, Ibu.
3: Baik, terima kasih, Mbak. Saya rasa kurang lebih senada ya, kita sama-sama sadar bahwa isu abrasi di Pantura Jawa ini bukan hanya sekedar masalah hilangnya daratan, tapi juga masalah hilangnya ruang hidup dan juga kesempatan ekonomi bagi masyarakat pesisir gitu ya. Dan kami di KKP ini selalu berkomitmen bahwa kita merehabilitasi ini misalnya dengan menanam mangrove, itu tidak hanya soal menanam pohon tapi juga membangun kembali alam ya, memperbaiki alam gitu. Jadi kita bekerja sama dengan alam, bukan melawannya gitu ya. Baik. Dan kita berharap bahwa ada kolaborasi di situ, ada sinergi, karena pasti ini bukan hanya bisa dilakukan oleh satu pihak sendiri-sendiri gitu ya, baik, yang bekerja dengan silo. Jadi kita butuh kolaborasi seluruh elemen yang terkait gitu ya, menyepakati mau dibawa kemana dan komitmen kita sebenarnya.
1: Baik.
3: Komitmen dan aksi konkret apa yang bisa kita bawa ke Pantura Jawa. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Dani. Singkat saja Pak, 1 menit Pak. Kita berbatas waktu, silakan Pak Dani closing statement. Iya, Pak Dani. Iya, baik.
0: Halo, ya, silakan.
1: Closing statement.
0: Sorry.
1: Singkat saja ya. 1 menit kita berbatas.
0: Ya, saya kira tidak diragukan lagi bahwa laut adalah masa depan bangsa ini, ya. Kita sangat mengandalkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari laut, tetapi sekaligus juga bagaimana upaya-upaya pemulihan ya terhadap lingkungan laut dan pesisir itu harus menjadi agenda yang segera dan mendesak. Tapi jangan lupa seperti saya katakan tadi ya, seringkali kebijakan-kebijakan kita itu mengabaikan ya aspek-aspek partisipasi yang lebih bermakna dari masyarakat. Saya kira itu kunci dari keberhasilan dari apapun desain program ataupun strategi yang akan kita lakukan ke depan.
1: Baik.
0: Saya setuju kita harus kolaborasi, harus gotong royong menghadapi semua ini.
1: Baik.
0: Supaya laut kita makin sehat, masyarakat pesisir lebih sejahtera ya.
1: Baik.
0: Dan kebijakan pemerintah yang lebih pro terhadap masyarakat juga bisa mendapatkan dukungan yang baik, luas dari masyarakat.
1: Baik. Ya. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber, Ibu Fegi, Bapak Tubagus, dan juga Bapak Dani atas waktunya sudah diluangkan bersama kami. Dan pendengar Pro 3 tidak terasa di penghujung acara. Demikian tadi untuk perbincangan kami terkait mencari solusi erosi pesisir utara Jawa dengan narasumber Bapak Fergi, Ibu Fegi Nurhabni, STM TMSC, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Alih Madya Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Bapak Tubagus Solihudin, Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, dan juga Bapak Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI. Terima kasih atas perhatian Anda. Untuk Anda pendengar Pro 3, jangan beranjak kemana-mana karena saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19. Saya pamit, sampai jumpa dan terima kasih.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS, hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi. Yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi. Dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
8: sementara ketua tim operasional damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak banget dari Makassar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, jadi cuma lagi di kota ini. Ya, ya tuanya kalau nggak salah 9
12: Ini tadi jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan resiko tinggi atau riski di Terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari dunia olahraga di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba. Dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana. Orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda terutama penghayat kerohanian, kepercayaan, pada kesempatan malam ini kami hadirkan mimbar kepercayaan. Akan disampaikan oleh Bapak Sunyoto, penghayat kerohanian Sabta Dharma Jember, dan menyuguhkan satu tema materi mimbar kepercayaan malam ini, Wewarah 7, Kewajiban Warga Sabta Dharma. Selamat malam, selamat menyimak.

Salam waras. Selamat malam kami aturkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati. Dan juga terkhusus kepada segenap pendengar setia RRI yang berbahagia dan yang kami hormati. Berjumpa kembali kita pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam acara Mimbar Kepercayaan yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Jember. Mengawali penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini, marilah kita bersama-sama sejenak ini mengaturkan rasa puji syukur kita ke hadapan Allah Yang Maha Kuasa atas segala anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, yang berupa sinar-sinar kesehatan, ketentraman, kebahagiaan, dan juga sinar-sinar pengayomannya, sehingga sampai saat malam hari ini kita semua bersama keluarga kita dan juga orang-orang yang kita cintai senantiasa dalam kondisi yang tentram damai, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala angkara murka. Mudah-mudahan seterusnya kita semua bersama keluarga kita dan juga orang-orang yang kita cintai senantiasa mendapatkan sinar tuntunan serta bimbingan dari Allah Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, dan bisa menjalankan dharma dalam hidup kita masing-masing dengan baik dan benar. Rasa terima kasih yang sangat mendalam senantiasa kami aturkan kepada beliaunya Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo, dan juga kepada beliaunya Ibu Tuntunan Agung Sri Pawenang atas sinar tuntunan serta bimbingannya. Kita semua warga kerohanian Sabta Dharma bisa mengerti bisa menjalankan ajaran Sabta Dharma ini dengan baik, dan semoga kita semua warga Sabta Dharma nantinya benar-benar bisa mencapai tujuan luhur ajaran Sabta Dharma, yaitu memayu-hayu bahagianya buana. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam isian mimbar kita kali ini, kita akan mengambil tema Wewarah 7 Kewajiban Warga Sabta Dharma. Pada kesempatan yang baik malam hari ini, mari kita bersama-sama terus meningkatkan semangat belajar kita untuk mempelajari, meresapi, dan selanjutnya menjalankan apa yang sudah menjadi perintah petunjuk laku bagi warga Sabta Dharma ini, yang pertama kali diterima oleh beliaunya Bapak Harjo Sapuro bersama para sahabatnya, yang pada saat itu diterima pada tanggal 12 Juli tahun 1900
54. Pada hari yang bersejarah tersebut, beliau Bapak Arjo Sampuro yang selanjutnya bergelar Panuntun Agung Sri Gutomo, pada saat beliau bersama-sama para sahabat dengan petunjuk rasa dari Allah Yang Maha Kuasa dikumpulkan di kediaman Bapak Arjo Sampuro pada saat itu, dengan mendapat pengertian akan mendapatkan wahyu yang lebih tinggi dari Allah Yang Maha Kuasa, yang ternyata wahyu tersebut berisikan tentang kewajiban sebagai warga Sabta Dharma. Juga di situ ada tiga wahyu yang pada saat itu dalam satu hari diterima oleh beliaunya Bapak Arjo Sampuro bersama para sahabat. Yang pertama adalah wahyu simbol pribadi manusia, yang kedua wewarah tujuh, dan yang ketiga adalah sesanti. Pada saat ini mari kita belajar untuk mempelajari wahyu Allah yang kedua yang diterima oleh beliaunya Bapak Arjo Sampuro pada tanggal 12 Juli tahun 1954 itu. Akan kami bacakan bunyi wewarah tujuh yang telah diterima oleh beliaunya Bapak Arjo Sampuro bersama sahabat. Akan tetapi di sini akan kami sampaikan dalam bahasa Indonesia. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena wahyu wewarah tujuh ini asli pertama kali diterimanya adalah dalam bahasa daerah atau bahasa Jawa, agar lebih gampang kita pahami, kita pelajari, nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan belajar menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Wewarah tujuh kewajiban warga Sabta Dharma. Setiap warga harus melaksanakan wajib. Satu, setia tuhu kepada Allah yang Maha Agung, Maha Rokim, Maha Adil, Maha Wasesa, Maha Langgeng. Dua, dengan jujur dan suci hati harus setia menjalankan perundang-undangan negaranya. Tiga, turut serta menyingsingkan lengan baju menegakkan berdirinya Nusa dan bangsanya. Empat, menolong kepada siapa saja bila perlu tanpa mengharapkan suatu balasan, melainkan berdasarkan rasa cinta dan kasih. Lima, berani hidup berdasarkan kepercayaan atas kekuatan diri sendiri. Enam, sikapnya dalam hidup

Selanjutnya akan kami bacakan penjelasan tentang isi daripada warah tujuh tersebut. Terkhusus malam hari ini, mari kita mempelajari warah tujuh yang nomor satu. Warah tujuh yang nomor satu yang berbunyi setia tuhu kepada Allah yang Maha Agung, Maha Rokim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng. Dalam keterangannya, di situ dijelaskan bahwasannya Allah yang Maha Agung artinya sifat keagungan Allah tiada yang menyamai. B. Allah yang Maha Rokim artinya sifat belas kasihan Allah tiada yang menyamai. C. Allah yang Maha Adil artinya sifat keadilan Allah tiada yang menyamai. D. Allah yang Maha Wasesa artinya kuasa Allah tiada yang menyamai. Dan berarti pula bahwa Allah yang Maha Wasesa atau menguasai alam semesta serta segala yang terjadi. E. Allah yang Maha Langgeng artinya sifat keabadian Allah tiada yang menyamai. Maka dari itu manusia yang diadakan, dihidupi serta dijadikan makhluk yang tertinggi oleh Yang Maha Kuasa seyogyanya satu, hendaknya memiliki sifat-sifat kelebihan budi atau dalam bahasa Jawanya berbudi terhadap sesama. Dua, hendaknya memiliki sifat-sifat belas kasihan sesama umat. Tiga, hendaknya berperasaan serta bertindak yang berarti tak membeda-bedakan. Yang keempat, hendaknya menyadari bahwa manusia dalam kuasa Allah atau purbawaseso. Manusia dapat menguasai atau mengendalikan nafsu pribadinya serta mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. 5. Hendaknya menyadari bahwa hanya rohani manusia yang berasal dari sinar cahaya Allah yang bersifat abadi. Sebagaimana telah disebut di muka, maka manusia sebagai makhluk yang tertinggi di dunia mempunyai kewajiban hidup dalam dharma kerohanian ialah melakukan sujud, menghadapkan roh suci kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa setiap harinya dan didasari dengan kesadaran mengakui serta menginsafi dan meluhurkan 5 sifat Allah yang merupakan sikap perwujudan kehendaknya. Maka manusia seharusnya ingat dan sadar dan berusaha menyelaraskan diri dengan 5 sifat Allah tersebut sebagai dasar. Sebab kehendak Allah yang tersirat dalam 5 sifat Allah ialah barang siapa yang dapat menyelaraskan diri dengan dasar kehendak Allah, maka mereka dapat dikaruniai kebahagiaan hidup oleh Allah

0: di dunia maupun di alam langgeng. Cara menjalankan dharma kejasmanian, selain kita selalu mendasarkan diri pada lima sifat Allah tadi sebagai pedoman hidup sehari-hari, maka sebagai perwujudannya telah disebutkan dalam wawara nomor 2 sampai nomor 7. Itulah tadi bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, telah kami sampaikan isi daripada wawara 7 sebagai kewajiban warga Sabta Dharma. Kita belajar satu persatu, terkhusus malam hari ini mari kita mempelajari, mendalami isi wawara 7 yang nomor 1, dan nanti kita lanjutkan tiap minggu atau tiap Jumat pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Terkhusus malam hari ini kita mempelajari wawara 7 yang nomor 1. Di situ wawara 7 yang nomor 1 yang berbunyi setia tuhu kepada Allah yang Maha Agung, Maha Rokim, Maha Adil, Maha Wasesa dan Maha Langgeng. Nah, dalam kejelasannya telah kami sampaikan dengan sangat rinci bahwasannya lima sifat yang dimiliki Allah ini adalah mutlak, hanya milik Allah, dan ini tidak diberikan kepada manusia. Dalam artian adalah sifat maha, atau dalam bahasa Jawanya itu linuweh. Jadi kita sebagai manusia hanya dikaruniai atau diberi sifat Agung, Rohim, Adil, Wasesa, Langgeng. Jadi harus kita pahami, maha hanya milik Allah. Kita manusia dikaruniai sifat lima, akan tetapi hanya sebatas memiliki sifat Agung, Rohim, Adil, Wasesa, dan Langgeng. Kesemuanya itu berarti menjelaskan, memberikan peringatan kepada kita manusia agar selalu sadar diri, tahu diri, dan senantiasa introspeksi diri bahwasannya kita masih ada batas. Segala sesuatu yang ada, yang terjadi di dunia ini, kesemuanya itu murni kehendak Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita sebagai warga Sabta Dharma yang secara umum sebagai manusia yang telah dikaruniai sifat Agung, Rohim, Adil, Wasesa dan Langgeng tadi, harus benar-benar kita olah, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya sifat-sifat yang luhur tadi. Seperti dijelaskan dalam buku Wawara Kerohanian Sabta Dharma, sifat Agung, Rohim, Adil, Wasesa dan Langgeng tadi mengajarkan kepada kita semua warga Sabta Dharma agar kita bisa senantiasa ingat dan senantiasa meluhurkan asma Allah, sehingga apabila kita senantiasa meluhurkan asma Allah, kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, terkhusus kita semakin mendekatkan diri ke hadapan Allah dengan jalan sujud secara kerohanian Sabda Dharma dengan baik dan benar. Di situ ada proses ucapan meluhurkan asma Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rokim, Allah yang Maha Adil. Apabila itu kita lakukan dengan baik, dengan benar, maka kita akan menerima pancaran sinar keagungan, kerohiman, serta keadilan dari Allah. Yang nantinya apabila ini benar-benar kita terima, kita olah dalam pribadi kita, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah keluarga, di tengah masyarakat umumnya, dengan baik, dengan benar, nantinya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang mudah bisa diterima dimanapun kita berada. Sebab apa yang akan kita ucapkan, kita kerjakan, atau kita perbuat ini semua sudah didasari sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang luhur. Oleh karena itu, mari kita senantiasa terus tingkatkan semangat belajar kita, agar kita semakin paham, semakin mengerti, dan ini nantinya bisa menuntun hidup kita ini menjadi lebih baik lagi. Sehingga dalam kehidupan bersama-sama ini nanti kita senantiasa bisa menempatkan diri dengan baik dan benar, menjalani kehidupan ini juga dengan baik dan benar. Sifat agung, rohim, adil, wasesa, dan langgeng ini, apabila benar-benar kita pahami, kita mengerti, dan bisa kita miliki sepenuhnya, ini akan bisa membuat pribadi warga Sabta Dharma ini nanti nyaman, rileks, dan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Akan tetapi kita juga perlu mewaspadai semua sifat, semua keadaan di dunia ini tiada abadi. Maka apabila kita ambil ujung dan pangkalnya, Pewara 7 pertama atau yang nomor 1 mengajarkan pada kita agar setia tuhu kepada Allah dengan 5 sifat penunjukan. Wawara 7 yang nomor 7 memberikan petunjuk bagi kita warga Sabta Dharma. Kita harus yakin bahwa keadaan dunia ini tiada abadi, melainkan selalu berubah-ubah atau anyokromanggilingan. Nah, dengan pengertian tersebut, maka untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar senantiasa dalam kondisi yang baik, maka kita harus benar-benar semakin mendekatkan diri ke hadapan Allah, senantiasa menjalankan perintah-perintah-Nya, baik sebagai manusia individu, sebagai warga negara yang baik, maka kita harus bisa menyelaraskan diri pula dengan baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama terus tingkatkan semangat belajar kita agar di dalam menjalani kehidupan ini nantinya kita semua warga Sabta Dharma benar-benar bisa menemukan arti hidup bahagia. Dengan menjalankan isi wewara tujuh ini dengan baik dan benar, kami yakin warga Sabta Dharma nantinya benar-benar akan bisa menemukan arti hidup bahagia. Sebab di sini kita diajarkan, dituntun untuk senantiasa menjadi manusia yang senantiasa jujur, ikhlas, dan diajarkan untuk senantiasa hidup dalam dharma. Dengan semangat sesanti, di mana saja, kepada siapa saja, warga Sabta Dharma harus bersinar laksana surya atau baskoro. Mari kita jalani kehidupan ini dengan baik dan benar, berpedoman pada wewara tujuh dan memiliki semboyan sesanti. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa memberikan yang terbaik kepada kita semua, warga Sabta Dharma. Sedikit penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian mimbar malam hari ini. Di penghujung penyampaian mimbar malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rakim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa, terima kasih yang sangat mendalam atas sinar-sinar tuntunanmu sehingga penyampaian mimbar malam hari ini berjalan dengan lancar. Yang Maha Kuasa, kami senantiasa mohon kehadapanmu, berikanlah sinar-sinar tuntunan serta bimbingan kepada kami semua warga Keraden Sabta Dharma sehingga kami bisa menjalankan segala yang menjadi perintahmu, menjalankan wewara tujuh dengan baik dan benar, sehingga kehidupan kami warga Sabta Dharma akan bisa menemukan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi hidup kami, dan akan membawa hidup kami ke arah kebahagiaan di dunia sampai di alam lanjut. Semoga dengan sinar-sinar kerohimanmu, segala yang menjadi permohonan kami dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rakim, Allah yang Maha Adil. Sekian, terima kasih. Selamat malam, salam waras.
1: Ojo turu sore kaki ono tewa ngengwang jagat.

Saparnarimo. Ingkang bisa nemu iki

kutsu ono pilihan ini.

Eleganti waspada tindak luajulah jujur hingga ngantuk kamu rahang.

Samarnaya Pandumaya.

Hati tanpa upama sapa ngesta dawuh sayekti antuk nugraha Nugroho niroyang witi kan kemaki niro niro margo sewu kekalani Yogyo Densa Bartarono

Di tengah pulau Borneo yang hijau dan megah, tersembunyi kekayaan alam tak ternilai, yaitu hutan Kalimantan. Namun, kini rimba yang dahulu lebat perlahan mulai terluka.

0: Coba lihat, pohonnya tinggi sekali, Ayah.
1: Iya. Itu suara burung enggang kan ya?
2: Betul sekali. Burung enggang adalah simbol hutan kita. Tapi kalian tahu, mereka mulai sulit ditemukan.
0: Kenapa ya?
2: Karena banyak hutan kita yang ditebang, dijadikan lahan, atau bahkan dijadikan tambang.
3: Betul itu, Nak. Dulu, hutan ini luasnya sejauh mata memandang. Tapi kini, lihatlah, lubang-lubang besar di mana-mana.
1: Tapi, kenapa hutannya ditebang, Pak Tua?
3: Ya, manusia serakah, Nak. Demi uang dan kepentingan sesaat, mereka lupa hutan ini rumah kita semua.
0: Tapi kalau hutan habis, kita jadi apa, Pak Tua?
3: Kita kehilangan air, udara bersih, dan tempat hidup satwa. Kita juga kehilangan masa depan.
2: Tapi kita masih bisa berbuat yang terbaik, anak-anakku. Sekecil apapun langkah kita akan tetap sangat berarti.
0: Caranya ya?
2: Jangan bakar hutan, tanam kembali pohon, dan cintai alam kita.
3: Ya, betul sekali. Dan ajak teman-teman kalian untuk peduli, karena suara anak-anak kadang lebih keras dari orang dewasa. Paham kan maksud Pak Tua?
1: Paham, Pak Tua. Kalau sudah besar nanti, aku mau jadi penjaga hutan seperti Pak Tua.
0: Aku juga. Aku akan tanam pohon di depan rumah, ngasih contoh ke teman-teman biar cinta lingkungan.
3: Nah, begitu baru cucu generasi yang sejati.
4: Hutan Kalimantan adalah paru-paru dunia. Jika ia mati, kita pun perlahan akan tiada. Mari lestarikan dan jaga, karena hutanku, Kalimantanku.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam hari ini malam yang membahagiakan, mudah-mudahan demikian. Kami akan sapa untuk Anda di perjalanan kita di Jember malam hari ini dengan mengawali, menghadirkan live musik campur sari. Dan untuk malam hari ini, pendengar, live musik campur sari akan bersama dengan grup Campur Sari Laras Bestari, pimpinan Bunda Nana. Baik, segera kita menuju auditorium RRI Sumitro untuk menghadirkan live musik campur sari bersama dengan Campur Sari Laras Bestari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sederek dalu menika kita sarang-sarang malih wonten ing live musik campur sari lan dalu menika sesarengan kalian campur sari Laras Bestari. Tepuk tangan. Pimpinan Bunda Nana, sugeng dalu Bunda Nana, sehat, sehat. Ini saudara-saudara dari Campur Sari Laras Bestari, gimana keadaannya? Sehat semua? Yangti, gimana keadaannya? Yangti sehat, Yangti sehat? Sehat, alhamdulillah rabbil alamin. Nggih menawi mekaten para sederek dalu menika dipun wiwiti kalian jawah ngeten nggih. Mbok bilih wonten pinten napa? Wonten beberapa daerah, beberapa kecamatan niku wonten dalu menika wonten ingkang jawah, wonten ingkang boten. Nanging ingkang dipun paringi jawah nggih menika anugerah nggih rejeki ngeten nggih. Amargi ndadosaken swasana menika langkung sekeca ngeten. Sejuk amargi sedinten menika kadosipun bewenter ngeten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi panjenengan sak menika sampun sesarengan kalian kita para sederek lan siaran kita wonten dalu menika dipun wiwiti monggo katuran midhangetaken ngantos mangke jam sedoso lan panjenengan saged midhangetaken mawi 95,4 91,6 utawi wonten ing pundi kemawon panjenengan saged download rumiyin menika nggih RRI digital panjenengan saged midhangetaken saking pundi kemawon lan siaran menika dalu menika nggih dipun siaraken langsung lumantar kanal YouTube RRI Jember. Tepuk tangan untuk Campur Sari Laras Bestari. Dipun wiwiti kalian Ibu Gel-Gel. Oh, ini manggilnya gimana ini? Monggo katuran, Masya Allah yang selamat malam yang ti sehat. Oh, ini sebentar. Nah, Rati Meriki yang tinggi, Masya Allah sehat. Sehat, sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Inggi, dalu menika menapa lagunipun?
1: Badhe ngaturaken lagu.
0: Menapa?
1: Pengawan sore.
0: Bengawan sore ing pinggiring bengawan ngaten nggih.
1: Oh masyaallah. Menapa Mbak Erna ingkang nyanyi?
0: Oh mboten.
1: Mbak Erna nggih pinter ngaten kok.
0: Lho, mboten latihan kula. Kak yang ti mawon dalu menika. Nggih, yang ti menika lelagon badhe dipun kentunaken kagem sinten?
1: Nggih, kagem Mas Edi. Enggang wonten situ Bondo.
0: Oh, nggih, leres.
1: Sugeng dalu Mas Edi.
0: Sugeng dalu Mas Edi.
1: Kagem Mas Wawan.
0: Mas Wawan. Pak Satriawan, gye. Selamat malam.
1: Sugeng dalu Mas Wawan. Selamat ultah Mas Wawan.
0: Loh, yang ultah siapa?
1: Mas Wawan.
0: Oh, gitu. Oh, sugeng ambal warso dumateng Mas Wawan, Pak Wawan. Mugi-mugi midhangetaken nggih yang tinggi.
1: Nggih, mugi-mugi kemawon.
0: Lah niki mbok bilih banyak yang bertanya, ini kok banyak balon ini ya? Siapa yang ulang tahun? Yang tiang ulang tahun ya.
1: Sudah bulan lalu.
0: Oh, Masya Allah, sugeng ambal warso. Sehat-sehat selalu.
1: Mbak menika kagem Ibu Danu.
0: Oh nggih.
1: Mbok menawi mangke saged rawuh kala wau dawuh bilih
0: badhe rawuh. Oh Jawa nggih. Menawi jawahipun sampun mantun Bunda, kula aturi pinarak ngriki ngaten nggih. Sesarengan kalian sederek-sederek wonten ing Campur Sari Laras Bestari. Alhamdulillah. Kita
1: taksih wonten malih.
0: Sinten malih
1: Bapak Bunda. Ibu Yatimin.
0: Oh nggih.
1: Kula was yang anu WA.
0: Oh iya. Bapak Ibu, Bapak Ibu Yatimin sugeng midhangetaken wonten ing dalu menika. Menika Ibu Gel-Gel lagunipun Bengawan Sore. Sepindah malih sugeng ambal warso, mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
1: Matur.

0: Retno.
1: Terima kasih Yangti, enak sekali ya. Diwiwiti dengan Bengawan Sore, dinyanyikan dengan enak sekali. Alhamdulillah.
0: Suaranya tiang sepuh.
1: Loh, tapi ini pertanda bahwa panjenengan rumiyin menika nggih penyanyi ngaten lho.
0: Nggih ngaten lho. Kok kesuban to?

0: Terima kasih banyak kembang wangi nggih. Kembang terah kata-kata pun nggih wangi. Ya. Mbak Nana, monggo katuran. Nah, ini ketua kita yang tepuk tangan dulu buat Bunda Nana. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mbak Retno.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Dalu menika lagunipun menapa?
1: Luntur.
0: Oh, luntur. Menapa ingkang luntur? Apanya?
1: Katresnan.
0: Oh, katresnan. Yen luntur wenterane. Aduh. Saya ndak bisa nyanyi loh Bunda. Pengen tapi kok ndak bisa gitu loh.
1: Saya ngaten loh.
0: Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru aja bergabung bersama dengan kami. Dan malam hari ini kita bersama dengan Campur Sari Laras Bestari. Bunda, lelakon menika kagem sinten?
1: Kagem sedanten pamirsa pecinta Campur Sari.
0: Oke. Kagem pamirsa pecinta Pak Campur Sari wonten ing pundi kemawon? Katuran menika luntur. Bunda Nana.

0: suaranya menyejukkan hati, ya kan? Wenak gitu ya Mbak Lestari ya. Wenak pol. Beliau ini akademisi, ya kan? Sibuk di semuanya akademisi di sini, sibuk di antara kesibukannya masih menyempatkan diri latihan menyanyi gitu ya. Mau keroncong, mau campur sari, wenak semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Bunda Nana. Mbaknya kok enggak ikut nyanyi? Biasanya ikut kan? Iya, keroncong. Oke deh, saklajengipun monggo katuran Ibu Nita. Monggo, Bu. Sugeng dalu ugi dalam Ibu dosen yang imut. Ini apa satu fakultas semuanya?
1: Boten.
0: Oh, boten.
1: Beda-beda.
0: Satu universitas. Mbak Nita dosen dalam mana?
1: FTP.
0: Oh, Fakultas Teknologi Pertanian. Oke. Okay. Kalau Bunda Nana di kedokteran gigi. Oh iya. Saya ingat itu. Oke, okay. Mbak Nita menapa lalakanipun?
1: Ego.
0: Ego. Ego. Ego. Saya kayak belum hafal lagunya. Waduh.
1: Nanti belajar bareng. Karena saya juga baru balik.
0: Malu saya. Mbak Nita kagem sinten?
1: Kagem sedaya pamirsa.
0: Oke.
1: Okay. Di RRI maupun di YouTube.
0: Siap.
1: Kemudian lajeng kagem keluarga yang juga lagi mendengarkan.
0: Oke. Okay.
1: Di Ponorogo juga lagi mendengarkan.
0: Di Ponorogo? Yes. Selamat malam Ponorogo. Saya juga dari Ponorogo loh, Mbak Nita. Iya.
1: Oke,
0: okay,
1: alhamdulillah.
0: Ponorogo mana? Oh, malah rundingan dengan. Oke, menawi mengkaten monggo katuran Mbak Nita. Dipun midhangetaken sareng-sareng lelagonipun Ego. Monggo katuran.
1: Nggih, matur sembah nuwun.

0: Aduh, saya ikut bergoyang di sana tadi ya. Matur nuwun, Bu Nita. Dipun lanjengaken kalian Ibu Susi. Selamat malam. Waduh, ini warnanya cerah sekali ya, Bu Susi ini ya.
1: Sugeng dalu.
0: Sedoyo kemawon. Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Yeah. Ibu Susi, menapa lalaganipun?
1: Anu Mehrahino.
0: Oh. Mehrahino itu menjelang senja,
1: gitu. Pagi.
0: Oh, rahino. Pagi. Oh iya. Yeah.

0: Ya, menika anu para hobi, penghobi nyanyi. Sebenarnya bukan penyanyi nggih, mungkin tapi kita...
1: kan suaranya enak semua ya, ya. Yang Tia, meskipun bukan penyanyi asli tapi waduh, setiap kali menyanyikan lagu apa itu kayak semuanya enak gitu didengar, menjiwai. Nah, monggo kagum sinten sampun?
0: Nggih, siap.
1: Oke, siap. Menawi wekaten, para sederek, para pamireng, para pamirsa kanal YouTube RRI Jember dipun lajengaken Ibu Susi lelakanipun Meh Rahino. Monggo katuran.

0: kami, Matur Sembah Nuwun Ugi Ibu Susi Meh Rahino. Wah. Lajeng wonten Pak Biki. Leres nggih. Monggo katuran. Wah, lagunipun Caping Gunung. Niki dipun bawani napa mboten Pak Biki?
1: Boten.
0: Oh, boten iki. Sugeng dalu Pak Biki.
1: Sugeng dalu.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, alhamdulillah menawi mekaten. Menika lelagonipun Caping Gunung.
1: Caping Gunung.
0: Nggih, dipun kintunaken kagem sinten menika Pak?
1: Kagem Mbak Andayani.
0: Siap.
1: Mbak Vinda, Mbak Visilia dan Mbak Monica. Semoga bahagia selalu.
0: Siap. Di mana itu posisinya?
1: Ada di Jember di Surabaya.
0: Oke. Baik, menawi mangkaten monggo katuran para pamireng Pak Biki lelagonipun Caping Gunung.

0: Pak Biki, suaranya kok enak sekali.
1: Dilatih oleh Mbak Lestari.
0: Oh iya.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Iya ya Om ya. Alhamdulillah. Ini penyanyi-penyanyinya Campursari Laras Bestari ini semuanya menyanyi enak, semua dinikmati begitu ya. Alhamdulillah. Nah iya ya Om ya, nyambung gitu loh suara sama nadanya ya Om ya. Musik sama vokalnya itu kayak menyatu gitu, jadi dinikmati enak. Tepuk tangan dong Om. Buat player kita malam ini. Oke, menawi mekaten sasampunipun Pak Biki, monggo katuran Bu Wulan, monggo. Kayaknya sambil kerja deh di sana ya, Bu Wulan ya. Masya Allah, disempat-sempatkan. Selamat malam.
2: Sugeng dalu.
0: Oke, sugeng dalu. Sehat Bu Wulan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Menapa-menapa lelakonipun menapa?
2: Mendung tanpa udan.
0: Oh, sumuk. Mendung ya ben udan ya ten. Nggih, monggo katuran kagem sinten menika lelakonipun?
2: Kagem keluarga ing griya lan sedaya pamirsa. Mugi terhibur.
0: Oke. Mugi-mugi kemawon saged lelakon ingkang dipun suwantenaken saged dados lelipuring manah kita sedoyo mendung tanpa udan Ibu Wulan.

0: Darboy gengnya diganti Mbak Wulan ini. Makasih Bu Wulan. Sugeng dalu dumateng Bunda Danu ingkang midhangetaken saking griyanipun mboten saged mriki yang di mugi-mugi saged kalipur lan tirosipun wonten ucapan selamat malam dari FKP Manado dan FKP Kendari untuk Campursari Laras Bestari. Terima kasih saudara-saudara di Manado dan Kendari. Inggih lajeng wonten Mbak Nana malih. Monggo katuran Mbak Nana. Lagu kedua, menapa menika? Taman Juruk ngaten nggih.
1: Ngapuntennya gantosi.
0: Oh,
1: nggih.
0: Ketahipun
1: Ibu Weni.
0: Ibu Weni.
1: Nah, mboten saged rawuh.
0: Oh, siap. Nye. Berarti diganti Bunda Nana. Ngaten nggih. Sampun menawi mekaten langsung kemawon Bunda Nana lelakoni pun Taman Juruk.
1: Matur nuwun.
0: Monggo.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Enak sekali pokoknya ya bunda ini nyanyinya. Ya om ya, latihan berapa kali sih om? Latihan berapa kali? Wih, kalau sudah bakat itu ya wis gitulah pokoknya. Nggih, menawi mekaten dalu menika dipun lajengaken kalian Ibu Gegel malih wangga. Katuran Bu Gegel. Iya, enak pokoknya om. Wis ta? Saya seneng sama Laras Bestari ini. Mau keroncong, mau campur sari, wes semuanya bisa dinikmati. Dalu menika lelagon ingkang kaping kalih menapa yang ti?
1: Tadi nglagokaken Joko.
0: Joko? Nggih. Joko Santoso?
1: Sanes.
0: Oh, sanes. Joko sinten bunda?
1: Joko Lelo.
0: Oh, Joko Lelo. Inggih menawi mekaten sampun siap?
1: Inggih.
0: Menawi mekaten monggo katuran para pamirsa, para pamireng Pro 1 RRI Jember, lelakon ingkang kaping kalih saking Ibu Gelgel dalu menika Joko Lelo.

0: Terluan banget.
1: Iya. No. Gemblung, blung, blung, blung gitu. Ada-ada aja ini ya yang tuh. Terima kasih, matur nuwun Bunda. Aduh, kah lucu ya yang ini ya. Mau gak Mbak Lestari? Iya betul, luar biasa. Pas banget ya nyanyinya ya Om ya. Saya belum tentu bisa itu Om.
2: Mbak Retno, iya. Ini mau ngasih salam-salam.
1: Oh boleh, ya. Kagum Sinten.
2: Buat Mbak Erni Kroncong Kartini.
1: Oh siap.
2: Sugeng Midang Getagen juga Bu Danu.
1: Nggih, Bunda.
2: Semua rekan-rekan Kroncong Kartini semuanya yang
1: siap.
2: Yang standby dengarkan Laras Bestari.
1: Oke. Ngaten nggih, Mawon.
2: Ya, terima kasih.
1: Nggih, Mbak Lestari lelagunipun napa?
2: Sewu Kutho.
1: Oke. Sewu Kutho wis tak lewati ya. Katuran, monggo Mbak Lestari, silahkan Om.

0: Kutho menika saking Mbak Lestari. Dipunlajengaken Bunda Nana menika lelagon ingkang salajengipun. Menapa menika?
1: Citra.
0: Oh nggih. Citra. Judulnya kecil, liriknya besar-besar. Itu mengatasi seperti saya juga butuh huruf besar ya kan ya Bunda. Monggo menawi mengaten langsung kemawon. Monggo. Katuran. Monggo Om.

0: Bunda Nana, terima kasih juga. Wes, pokoknya ndak ragu-ragu nek yang nyanyi Bunda Nana ini ya. Monggo Mbak Nita. Nah, silahkan. Yo yo yo, masih rundingan. Sampun. Sampun. Nggih, menapa lagon ingkang kaping kali menika Mbak Nita?
1: Mawar biru.
0: Mawar biru. Sampun siap?
1: Berdua aja.
0: Oh, berdua. Ya. Saya berdiri aja ya. Monggo Mbak Nita.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Katuran Om. Siap.
1: Ji Pak Bos.
0: Itu yang ada balon biru sebenarnya.
1: Oh, iya.
0: Mawar. Berarti birunya belum
1: apa
0: ada.
1: Apa diganti balon biru aja ya, Mbak ya?

0: Lestari. Pak Biki monggo. Katuran Pak Biki menika lelakon ingkang kaping kalih. Lelakonipun ojo lames. Nggih, menawi mekaten. Menawi sampun siap, langsung kemawon. Sudah?
1: Sudah.
0: Siap, monggo. Oh.
1: Inggih,
0: Pak Biki lelakon ingkang kaping kalih. Inggih menika ojo
1: lames.

0: Matur sembahun Pak Biki. Ojo lamis.
1: Ojo lamis.
0: Ige, dipun lajengaken. Sak sampunipun ojo lamis, sak menika wonten ojo dibanding-bandingke. Leres niku. Oh, dipun gantos. Nggih, Bu Wulan, sak menika menapa lagunipun?
2: Kartonyono
0: medot janji. Oh nggih. Langsung nge. Siap monggo katuran. Sebentar ya, omnya masih mempersiapkan. Kartonyono medot janji. Bu Wulan. Sampun?
2: Enggak tahu deh.
0: Oke. Siap-siap nanti ditutup dengan duetnya Mbak Nita sama Bunda Nana.

napa wau kertanyono medha janji. Nggih para sederek, matur sembah nuwun ingkang kathah panjenengan sedaya sampun sesarengan wonten ing Pro 1 RRI Jember dalu menika wonten ing live musik Campur Sari. Sesarengan kalian Campur Sari Laras Bestari. Tepuk tangan dulu buat Campur Sari Laras Bestari. Luar biasa tampilannya malam hari ini. Luar biasa semua. Pak Biki itu masih perdana ya? Udah pernah belum? Oh iya, tapi udah luar biasa. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya ikut lagi ya Pak Biki ya. Matur nuwun dumateng rencang-rencang teknik Mas Rifki, Mas Angga, Mas Rahman lan sak menika para sederek kedah dipun pungkasi pinanggihan kita wonten ing dalu menika. Mugi-mugi saged dados lelipuring manah kita sedaya. Mugi-mugi sederek-sederek wonten ing Campur Sari Laras Bestari tansah dipun paringi sehat, tansah dipun paringi rezeki ingkang kathah. Insya Allah kita saged kepanggih malih mangke nggih.

Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama live musik bersama dengan Campur Sari Laras Bestari, pimpinan Bunda Nana. Saatnya kita lanjutkan perjalanan kita untuk malam hari ini di Jember, malam ini untuk Ruang Rindu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya, saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya, di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Selamat berjumpa kembali untuk malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah, malam hari ini kita punya satu kesempatan untuk bisa berbincang bersama, ngobrolin apa ya enaknya. Lagi pengen ngajak ngobrol masalah Piala Dunia. Waduh, Piala Dunia. Iya boleh. Kira-kira siapa yang jadi tim favorit Anda? Pendengar silakan bergabung di 0331 336652. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Mbak Retno.
0: Malam.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Retno di malam yang cerah ini?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
0: Ini sehat selalu.
1: Nah, betul Mbak Retno. Dan bahagia sekali. No, karena jadi pemandu Ruang Rindu. Apa topiknya Mbak Retno?
0: Piala Dunia.
1: Alhamdulillah, Piala Dunia sebentar lagi sekitar di bulan Juni ya. Agung dan menarik sekali. Itu karena itu sudah jago-jagonya di bidang bola kan ya. Kalau saya itu mengagung-agungkan yang menang, yang juara itu sudah kuat. Indonesia mudah-mudahan masuk ya di finalnya nanti mungkin ya. Indonesia mudah-mudahan bergerak yang secara dunia ya mudah-mudahan. Tapi saya tuh mengagumi yang jadi juara tuh Belanda, Pak. Belanda mudah-mudahan masuk di tahun 2026 ini juara pembelasan dari Belanda.
0: Belanda?
1: Hah?
0: Jadi andalannya adalah Belanda?
1: Iya. Sudah merangkak itu sudah. Sudah hebat. Itu cukup dan ya kalau pengetahuan saya Pak Retno. Salam boleh ya Pak Retno. Ingin request boleh ya Pak Retno.
0: Request ini udah ada ini. Mas Willy sudah menyiapkan.
1: Oh, terima kasih.
0: Iya.
1: Sudah menyiapkan. Karena ya tidak apa-apa Pak Retno. Menyalami boleh ya.
0: Boleh. Buat siapa?
1: Untuk Mbak Lili Suryani di Trenggalek, juga ada Bunda Mutia di Kencong, Mas Rendra, dan juga ada Putra Madura. Semuanya dia tanpa terkecuali ya. Mas Takdin, Salam Muhammad, dan sehat selalu ya. Buat Pak Retno, selamat bertugas dan jaga kesehatannya. Semoga sehat selalu Pak Retno ya. Terima kasih Pak Retno.
0: Siap.
1: Di RRI-ku, semoga RRI selalu jaya-jaya terus di udara. Pedoman para pendengarnya, wawasan menjadi kita ya, RRI dan menjadi sebuah acara yang paling menarik di RRI. Terima kasih Pak Retno. si Eriko, Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Abdullah ini ya, tadi ya, yang sudah bergabung dan andalannya, waduh, andalan Piala Dunianya adalah itu tadi, Belanda. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Wah, berbagai rindu, memori lewat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana? Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana, punya kabar Mbak Retno?
0: Kak, baik. Sehat.
1: Krimis Mbak Retno.
0: Oh, di sini hujan deras.
1: Pacaitan gimana Mbak Retno?
0: Tadi hujan deras.
1: Oh iya, ini sudah reda.
0: Tapi ya, sekarang udah terang.
1: Ini berarti tidak boleh request lagu Mbak Retno.
0: Iya, itu Mas Willy udah nyiapin lagu, kasihan.
1: Mas Willy ke jalan satu malam. Ngalah.
0: Iya, rajin dia.
1: Dalam?
0: Rajin.
1: Iya, udah rajin gue, Raiso.
0: Sudah di.
1: Mas Willy dan jenengan Mbak Retno.
0: Gimana?
1: Ditemani Mas Willy.
0: Enggak, sendirian Pak Teguh.
1: Dalam?
0: Sendirian.
1: Loh, katanya Mas Willy yang menyiapkan lagu.
0: Oh ya, udah disiapin dari tadi.
1: Oh gitu. Ya Allah. Mbak Retno.
0: Iya.
1: Nanti saya tuh ingin dipanggil dari Banyuwangi ya, ora diangkat kayak Mbak Rita ngono jenengan Mbak Retno.
0: Apa Pak?
1: Kan jenengan tak miss call tadi Mbak Anu ucapkan terima kasih.
0: Iya
1: Mbak Retno, kita wis terancam. Ya wes, gitu. Salam aja Mbak Retno, gih, bareng ya.
0: Monggo.
1: Ya, yang pertama yaitu Mbak Lili Suryani yang ada di Terangga juga, selamat malam. Terus Putra Matura, Putra Wakinda juga, selamat malam. Ada juga Mbak Retno Purnio, Bunda Lestari juga, Bunda Mutiah juga tidak ketinggalan pula. Yang ada di mana itu Mbak Siti Bondo itu semuanya. Di Mbak Retno ya. Ya sudah Mbak. Terus itu apa Mbak Retno yang ada di Lumajang Mas Gandu dan Mbak Diananya, selamat malam. Oke, sudah Mbak Retno, gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagunya yang apa? Lagunya yang sudah disiapkan dan kita akan nikmati untuk malam hari ini ya.

0: pertama Piala Dunia 2026 akan ditiup di Mexico City saat pembukaan 11 Juni mendatang. Estadio Azteca terpilih untuk mengawali laga pembuka Piala Dunia untuk tahun ini. Dan ternyata, stadion ini punya sejarah luar biasa. Jadi saksi pertandingan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tahun 1970, 1986, dan 2026 nantinya. Stadion ini juga telah menjadi saksi 6 dari 10 pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.
1: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

pendengar, beberapa saat lagi itu kan kita bakal disajikan pertandingan sepak bola Piala Dunia. Yang suka bola, ini adalah satu momen yang menyenangkan begitu ya. Nah, RRI ini juga menjadi salah satu media yang nanti bakal bisa punya lisensi untuk menyiarkan secara langsung. Nah, jadi kalau misalnya mau dengerin sambil beraktivitas, dengerin pertandingan Piala Dunia boleh juga, ya kan? Silakan untuk bisa bersama dengan kami pendengar untuk malam hari ini, sampaikan kepada kita kira-kira nanti kalau Piala Dunia udah mulai bergulir itu tim yang jadi andalan itu siapa? Kira-kira tadi katanya Belanda. Nah, ada yang jagoin lagi siapa? Italia. Waduh. Ada lagi yang jagoin kira-kira Argentina. Nah, itu adalah negara-negara yang memang punya kekuatan bagus ya untuk sepak bolanya. Tapi Piala Dunia untuk tahun ini kemungkinan Iran akankah ikut? Karena kemarin sempat Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu mengizinkan Iran untuk bisa menjadi salah satu peserta Piala Dunia dengan berbagai syarat tentunya yang harus dipenuhi. Oke deh, kalau begitu malam hari ini di Ruang Rindu yang ingin bergabung dan bercerita kepada kita semua terkait dengan bagaimana ataupun kira-kira siapa yang bakal jadi andalan, jagoan Anda di Piala Dunia, boleh

Tahukah Anda gendang? Gendang adalah sebuah alat musik yang terbuat dari sebuah kayu, bagian depannya yang terbuat dari kulit hewan seperti kulit kambing, kulit lembu, dan kulit sapi. Alat musik gendang adalah alat musik tradisional, disebut juga dengan kendang. Hampir semua daerah di negara Indonesia memiliki alat musik gendang dengan bermacam-macam ciri khas masing-masing. Perkembangan alat musik gendang kini tidak hanya dinikmati kalangan-kalangan menengah atas saja. Gendang sekarang bisa dimainkan dan dinikmati oleh siapa saja dan populer dalam musik.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
2: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil, yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Setiap perjalanan membawa banyak bahagia, kadang-kadang membawa luka, kadang-kadang membawa tawa, pendengar. Lalu perjalanan apa yang Anda lalui untuk hari ini? Hari ini masih ada di hari Jumat ya. Libur yang cukup panjang di hari ini, mulai dari Kamis kemarin, kenaikan Isa Almasih, hari ini cuti bersama, besok weekend, begitu ya mendengar ya. Biasanya dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal positif bersama dengan orang-orang yang Anda sayang, dan mudah-mudahan cerita-cerita yang penuh tawa yang Anda ukirkan bersama mereka.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Ayah, di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
2: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, Nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
1: Ya, nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa?
2: Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
1: Aku boleh nyoblos juga nggak?
2: Jangan ya, Dek, ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
0: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan, Dek, ya. Jangan.

Tak mampu menahan kantuk pada saat kita masih beraktivitas itu membuat kita jadi kadang-kadang kehilangan fokus pendengar. Apa yang disampaikan oleh orang lain kadang-kadang itu hanya lewat begitu saja karena kantuk yang tak terkira. Nah, apakah yang malam hari ini ada yang intinya mungkin masih Zoom gitu ya? Jam segini Zoom mengerjakan apa nih kira-kira? Banyak hal ya. Tapi yang jelas pendengar, kalau misalnya malam hari ini masih harus ada yang dikerjakan dan Anda masih cukup ngantuk, apa yang kira-kira enaknya dilakukan ya? Santai sejenak, mungkin berdiri, pindah posisi untuk melakukan peregangan sedikit, jadi fisik kita diregangkan. Lalu ya bolehlah minum air putih atau kopi. Nah, kalau sampai perlu cuci muka boleh, daripada kita ketinggalan informasi saat Zoom atau memang pekerjaan kita itu belum selesai. Tapi kalau begadang tiap hari juga berbahaya pendengar. Tapi karena kenapa berbahaya? Karena pada pukul 23 sampai dengan pukul 1 dini hari organ tubuh kita itu seharusnya jadwalnya untuk istirahat, gak kena makanan baru, gak kena minuman baru, istirahat deh pokoknya. Tapi kalaupun memang harus lembur dulu malam hari ini pendengar, mudah-mudahan segera bisa mengatasi kantuknya dan besok gak ngelembur lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saat ini, banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

Dan kalaupun untuk kali ini pendengar menjadikan satu malam yang membuat Anda jadi menemukan banyak solusi dari setiap kali pekerjaan ataupun mungkin juga permasalahan yang kita punya pendengar. Kadang-kadang solusi itu munculnya gak tiba-tiba, tidak direncana ya. Tiba-tiba aja muncul sebuah ide. Nah, mumpung punya sebuah ide yang kira-kira bisa menjadi baik hasilnya, boleh dicatat dulu pendengar. Kalau hanya sekedar kita hafalkan, kita masukkan ke memori jangka panjang saja, ini kadang-kadang ujungnya bisa lupa atau detailnya kita lupa. Jika malam hari ini sambil melihat keluar jendela, mendengarkan kita di Pro 1 RRI Jember, pendengar, dan Anda menemukan sebuah ide atau solusi dari permasalahan yang Anda tulis, sepertinya ini akan membantu kita untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang kita punya.

menyenangkan sekali bisa membersamai Anda untuk malam hari ini. Mudah-mudahan membawa banyak kebahagiaan. Namun untuk malam hari ini, saya Retno Palupi harus pamit undur diri dan mudah-mudahan Anda bisa segera beristirahat. Besok bangun lebih pagi dan mungkin bisa berolahraga. Saya bersama dengan tim yang bertugas mengucapkan selamat malam peninggar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti.

Sampailah kita di ujung perjumpaan kita dengan iringan lagu tersebut, menandakan bahwa kita harus mengakhiri perjalanan kita untuk hari ini di 15 Mei 2026. Mudah-mudahan membawa banyak inspirasi untuk kita semua. Esok hari kami akan kembali hadir bersama dengan Anda pendengar melalui 95,4, 91,6 dan juga melalui RRI Digital. Namun untuk malam hari ini, saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas harus pamit undur diri dan mengucapkan selamat beristirahat untuk Anda. Dari Panjaitan 61 Jember, kami ucapkan selamat malam. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Kami mengudara kembali untuk menemani waktu pagi, siang, sore, dan malam hari Anda dengan rangkaian acara menarik yang dapat Anda dengarkan untuk edisi hari ini, Lembar ke-16 Mei 2026. Dari Jalan Lejen Panjatan 61 Jember, kami ucapkan selamat menikmati program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 RR Jember. Kami mengudara kembali untuk edisi hari Sabtu 16 Mei 2026, di mana pendengar sesaat lagi kami akan menghadirkan untuk Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin berita pagi, rangkuman informasi dari berbagai wilayah di Tapal Kuda dalam sepekan pendengar. Hingga menit 30 lepas pukul 6 pagi kami lanjutkan dengan informasi dalam Jember pagi ini. Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dapat Anda simak pada pukul 7 hingga menit 30 lepas pukul 7 pagi, yang kemudian kami lanjutkan dengan Jember Menyapa berisikan informasi inspiratif lainnya pendengar, hingga menit 45 lepas pukul 7 pagi, yang kemudian kami lanjutkan dengan info perakiran cuaca yang tentu saja akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Selanjutnya pendengar, Beranda Astacita hadir pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan obrolan dalam sketsa olahraga pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, demikian tadi daftar acara siaran program Masa 1 RR Jember untuk edisi hari ini, lembar ke-16 Mei 2026. Nantikan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember sesaat lagi.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu, jangan mencampur adukkan masalah kita.
3: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
4: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
4: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar, pagi hari ini kami akan menyiarkan untuk Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mawardi Abdullah dengan tema Tabah dan Inovatif dalam Menghadapi Cobaan. Sesaat lagi, selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
2: Hadirin, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan belajar kita. Kita akan melanjutkan di ayat ke-186 insyaallah dalam surah Al-Imran, surah ketiga. Kita baca dulu ayatnya.

كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون kalian sungguh akan dicoba, diuji. Hudifa minhu nunur raf'i litawali nunani. Ada dua nun sebenarnya, tapi kemudian dihapus salah satunya karena ada dua nun maka dipakai satu saja. Wal wawu damirul jam'i liltiqa isa kinataini. Begitu pula wawu itu adalah domir jama'. Kemudian karena ada dua sukun yang bertemu maka dipakailah juga digunakan hanya satu saja. Latukhtabarna, latublawunna, latukhtabarna, kalian sungguh akan diuji, kalian sungguh akan dicoba fi amwalikum, di harta-harta kalian, bil faraido fiha wal hawaij, dengan melakukan kewajiban-kewajiban terhadap harta. Cobaan di harta itu berupa apa? Melakukan kewajiban-kewajiban dan mengeluarkannya untuk keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan. Wa anfusikum, sebagaimana kalian juga akan diuji di harta, di diri kalian, bil ibadat wal bala, dengan melaksanakan ibadah-ibadah dan juga bisa jadi ada bala. Wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum, dan sungguh kalian akan mendengar, minal ladina, dari orang-orang yang mempunyai kitab sebelum kalian. Siapa mereka? Al-Yahuduan Nasara, Yahudi dan Nasara. Wa minal ladina asyaraku, dan juga kalian akan mendengar dari orang-orang yang menyekutukan Allah itu yang syirik. Minal Arab, di kalangan Arab, adang kathira, sesuatu yang menyakitkan banyak lagi. Minas sabbih, dari hinaan. Wattani, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Wattasbibi binisaikum, begitu pula dengan mereka mengganggu keluarga kita, wanita-wanita, istri-istri kita. Wa in tasbiru ala dhalik, jika kalian sabar terhadap itu semua. Watattaku, dan kalian bertakwa. Bil faraidi, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Fa inna dhalika min azmil umur, sungguh itulah yang seharusnya dikedepankan. Ay min ma'zumatiha allati yaz'amu alaiha liwujubiha, sesuatu yang harus diutamakan untuk dilaksanakan karena memang kewajiban untuk melaksanakan itu, bersabar dan bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini berada setelah ujian-ujian yang ditimpakan kepada baginda Rasulullah. Jangankan kita, baginda saja diuji, didustakan, baginda didustakan. Walaqad kutibat rusulun min qabri, baginda saja didustakan, begitu pula dengan rasul-rasul sebelumnya. Tapi itu semua itu akan, yang mendustakan akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula kita, ketika kita sabar maka kita akan mendapatkan pahala, insya Allah terbebas dari api neraka. Faman zuhziha anindar wa udkhilal jannata faqad faz. Hadirin yang dirahmati Allah, cobaan itu pasti, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun kita perlu meminta pertolongan kepada Allah supaya apa? Supaya selalu bisa untuk mengatasi cobaan-cobaan tersebut. Maka doa pinta kita yang sering kita baca adalah sebagaimana diajarkan oleh Allah sendiri di akhir surah Al-Baqarah. Apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan sampai dibebankan kepada kita beban yang kita tidak akan pernah sanggup untuk
untuk memikulnya. Kita minta itu. Maka ketika kita membaca doa tadi penghujung surah Al-Baqarah, maka yakinkan betul bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita. Yakinkan betul bahwa Allah tidak akan membebani kita kecuali sesuai dengan yang kita mampu. Cobaan itu paling berat tentunya ditimpakan kepada para nabi, para rasul, kemudian setelahnya dan setelahnya. Jadi jangan mengira bahwa saudara-saudara kita itu tidak dicoba. Semuanya dicoba. Semuanya punya permasalahannya masing-masing. Jadi doakan mereka, kita juga berdoa untuk kita, doakan kaum muslimin, doakan bahwa mereka bisa melalui cobaan-cobaan tersebut. Cobaan itu, kata Allah, dari mana bisa datang? Dari mana saja. Tapi yang jelas Allah sudah menyampaikan di sini, latublawunna fi amwalikum, pasti dan sungguh, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, baik di harta kita atau di jiwa kita. Yang paling sulit tentunya adalah ketika sempat baginda menyampaikan raja'na min jihatil asghar ila jihatil akbar, pulang dari Badar, baginda sempat menyampaikan kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Ternyata apa? Menghadapi diri sendiri itulah kemudian juga menjadi cobaan terberat bagi kaum muslimin. Karena memang jiwa ini dia taqallab, dia bisa selalu berbolak-balik. Maka kita kemudian tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tsabbitna bil iman ya muqallibal qulub, tsabbitna bil iman, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam keimanan. Hadirin yang dirahmati Allah, apapun yang kemudian terjadi sekarang, katakanlah perang di Palestina yang telah tembus menewaskan sejak 7 Oktober kemarin sampai sekarang sudah melebihi tewas lebih dari 35.000 syahid dari penduduk Palestina. Tapi kenapa mereka teguh? Mereka menampilkan keadaan seorang Muslim. Ya memang keadaan seperti menuntut seperti itu. Tapi yang lebih kita ketahui adalah bahwa Al-Quran bersama mereka. Mereka mempunyai keyakinan bahwa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Saya yakin mereka membaca betul firman Allah yang tertera dalam surah Muhammad surah ke-47, bahwa di ayat ke-4 sampai ayat ke-5, ayat ke-6 menyampaikan tentang keadaan mereka apa. Seandainya Allah berkehendak, pasti mereka akan menang. Dan mereka-mereka yang meninggal saat ini syahid dalam peperangan, syahid dalam membela hak-hak mereka, maka mereka tidak akan pernah disia-siakan apa yang mereka korbankan. Surga menunggu mereka. Wa'dallahi alladhi kanu yu'adun. Hadirin yang dirahmati Allah, ketercengangan, keheranan orang-orang barat dengan ketabahan rakyat Palestina sekarang itu juga mulai terungkap dan mulai mengantarkan orang-orang barat, terutama pelajarnya, untuk beriman kepada Islam. Inti juga tentunya harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa apa yang Allah tampilkan sekarang, apa yang disuguhkan oleh rakyat Palestina secara kebanyakan mereka itu adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa cobaan itu tetap ada. Cobaan itu terus pasti ada. Yang harus kita lakukan adalah tabah dan sabar. Dalam ayat ini Allah menutup kata-kata setelah itu semua, setelah pasti ada cobaan di harta kita, di jiwa kita, Allah menutup dengan kata-kata wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min asbil umur. Jika kalian tabah, sabar dan takwa. Apa arti takwa kemudian kita artikan di sini? Takwa bisa berarti di sini inovatif, kreatif. Jadi takwa itu bisa adalah bagaimana inovatif mencari jalan keluar yang terbaik.
Kalau kita membuka kamus Ar-Raghib Al-Asfahani Mu'jam di Al-Fadhil Quran, akan mendapatkan beberapa kata takwa. Makanya kemudian kalau dalam khutbah Jumat hampir bisa dipastikan dan memang menjadi rukun khutbah menyampaikan supaya wasiat untuk kita meningkatkan ketakwaan kita. Apa artinya takwa kemudian? Takwa itu bisa berarti adalah al-wiqayah. Al-wiqayah itu apa? Memelihara diri. Misalnya kita bisa baca di surah Al-Baqarah katakan ayat 24, di penutup ayat 24 Allah menyampaikan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Wattaqu dan bertakwalah. Saya yakin kita tidak akan menerjemahkan wattaqun nar itu diartikan dengan kata-kata bertakwalah kepada api neraka. Saya yakin tidak seperti itu artinya. Wattaqun naral lati, maka artinya adalah wattaqu, peliharalah diri kalian semua dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Wattaqun nar, perihalalah diri kalian semua, jagalah diri kalian semua dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Wattaqun narar lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Takwa bisa berarti adalah kesiapsiagaan. Apa siapsiaga itu? Ya selalu mawas diri. Misalnya ketika kita baca dalam ayat 281 surah Al-Baqarah juga, itu Allah menyampaikan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wattaqu yawman, bertakwalah kalian semua pada hari kalian dikembalikan kepada Allah. Nah, kalau kita artikan seperti itu kurang greget nanti. Tapi kalau kemudian wattaqu yauman diartikan siapkan diri kalian pada hari ketika kalian di situ dikembalikan kepada Allah, kemudian dibalaskan kepada setiap jiwa apa yang dilakukan tanpa didolimi sedikit pun, maka ketika kita mengartikan seperti itu, maka kita akan selalu bersiap-siap untuk apa? Menghadapi hari yang maha dahsyat itu, hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Banyak sebenarnya arti kata takwa kalau kita buka di Raghib Al-Asfahani dalam Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadhil Quran, ada 60 kata arti dari kata-kata takwa. Ringkasnya kemudian kalau Imam Ali radhiyallahu an menyampaikan apa takwa? Al-amalu bitanzil wal isti'dad biyaumir rahil. Yang mengerjakan apa yang dipintahkan Allah dalam Al-Qur'an dan menyiapkan diri ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, pada ayat yang kita baca sekarang ini di ayat 186, wa in tasbiru wa tattaqu, 186 surah Al-Imran, Allah menyampaikan jika kalian bersabar dan bertakwa. Apa artinya kemudian? Kreatif, inovatif dalam menghadapi cobaan-cobaan itu. Allah kemudian menutup ayat ini dengan fa inna dzalika min azmil umur, maka itulah urusan yang harus dikedepankan, yang sebaiknya dikedepankan. Tabah, sabar, kemudian kreatif, inovatif dalam menghadapi itu, dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Selalu mawas diri. Kenapa? Karena memang tidak bisa terlepas dari ujian-ujian. Bahkan Allah sempat menyampaikan dalam surah ke-29 di ayat yang kedua itu, surah Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira, manusia itu mengira ketika mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka ditinggal begitu saja, mereka tanpa diuji? Tidak, pasti kami uji. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya kita sudah tadi menyampaikan bahwa kita meminta kepada Allah agar jangan sampai diuji dengan hal-hal yang kita kemudian tidak akan sanggup untuk
untuk memikulnya. Itu doa kita yang kita panjatkan, dan insya Allah kita doa itu tidak akan sia-sia, pasti Allah menjawabnya, apalagi di saat-saat ketika kita selesai sholat, apalagi terutama di saat-saat seperti saat ini, ketika semua yang kita pinta diamini oleh dua gelombang malaikat. Hadirin yang dirahmati Allah, persiapan kesiapan itu semua, menghadapi itu semua harus kita lakukan. Di antara bentuk bahwa kita supaya terbebas dari cobaan itu, cobaan yang tidak kuat, yang bisa kita tidak kuat, apa, supaya bala-bala itu tidak menimpa kita, selain doa, maka barengilah, upayakan juga ditolak dengan infak sedekah. Infak sedekah itu bagian dari upaya kita terbebas dari bala-bala itu. Doa, infak, maka insya Allah akan mustajabah. Dan juga usaha. Infak, Allah sudah menjanjikan kepada kita bahwa infak itu adalah jalan keluar dari segala macam kesulitan. Allah telah menekankan itu, dan infak itu sudah disampaikan bukan hanya kepada yang mampu, tapi yang tertakar, yang tertahan juga dipersilahkan untuk berinfak sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana sering kita baca dalam surah At-Talaq ayat 7, disampaikan di situ apa, liyunfiq du sa'atim min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah berinfak mereka yang lapang dengan kelapangannya, dan mereka pun yang tertakar juga berinfak dari sebagian yang kami rizkikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah sekali-kali tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Penutup ayat 7 dari surah At-Talaq ini kemudian menyampaikan, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah pasti akan selalu menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan hidup kita, mengantarkan, menuntun kita dalam ridhonya, menuntun kita untuk selalu bisa meneladani apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga pada saatnya nanti kita bisa berkumpul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana hukman wa hikmah bisolihin. Ya Allah, ajarkan kami hikmah dan kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Jadikan tutur kata kami, tingkah laku kami, ya Allah, sebagai suri teladan bagi orang-orang sekitar kami, bagi orang-orang setelah kami, hingga ketika kami telah dikebumikan, semua itu menjadi pahala jariah yang terus mengalir untuk kami, ya Allah. Waja'alna min warasati jannatin na'im. Jadikan kami sebagai pewaris surga yang penuh nikmat di dalamnya. Jadikan kami sebagai pewaris surga firdaus yang kekal di dalamnya, bersama dengan orang-orang yang kami cintai, bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Rafi radhiyallahu an telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya tulis baca, mengajarinya berenang dan memanah, tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RR Jember. Di pagi hari ini kami masih mengudara menemani Anda yang saat ini mungkin akan baru akan memulai rutinitas atau aktivitas di pagi hari ini. Untuk kondisi cuaca memang agak sedikit mendung pendengar ya. Jadi mungkin bagi sebagian dari Anda yang punya rencana untuk menikmati waktu berlibur dengan keluarga agak sedikit khawatir ya. Namun kita berharap bahwa dalam beberapa waktu ke depan kondisi cuaca sudah mulai membaik. Tapi apapun yang mungkin saat ini tengah Anda rencanakan, jangan lupa pendengar untuk selalu mendengarkan Pro 1 RR Jember, karena sajian musik dan juga informasi siap untuk kami hadirkan kembali. Sekadar menginformasikan bahwa tepat pada pukul 6 nanti, informasi dalam buletin berita pagi selama sepekan pendengar dapat Anda dengarkan sesaat lagi. Dan di sisa waktu yang ada mendekati pukul 6 pendengar, kami masih punya beberapa lagu religi yang siap untuk kami perdengarkan kembali.

0: Ketika memakai pakaian baru, kita disunahkan untuk berdoa. Namun realitanya, kadang kita lupa untuk melakukannya. Hanya berdiam ketika memakai pakaian yang baru. Mungkin karena hal ini jarang kita lakukan dan doanya pun belum hafal. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengenakan pakaian baru, maka beliau menamai pakaian itu dengan namanya, baik itu baju, surban, selendang ataupun jubah. Kemudian beliau membaca doa. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi.
1: Islam telah memberikan tuntunan dalam bercanda agar canda yang dilakukan itu tidak berbalik menjadi dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bersendau gurau, tentu untuk membuat mereka merasa bahagia. Namun, candaan beliau tak pernah berlebihan. Tetap ada batasannya.

mencaci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Terakhir, isi candaan bukanlah dusta dan tidak dibuat-buat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta hanya agar orang lain tertawa." Celakalah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah

Selamat pagi, saudara pendengar. Hari ini 16 Mei 2026. Kita menyajikan rangkuman berita selama minggu ketiga di bulan Mei 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu ketiga bulan Mei 2026 bersama saya, Hidayat. Saudara pendengar dan pemirsa RRI Jember, berita sepekan kita awali dengan berita Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nizar Patria, mengapresiasi gelaran Festival Egrang ke-14 yang digelar di Kabupaten Jember. Menurutnya, Festival Egrang mampu menjaga stabilitas emosional anak di tengah derasnya arus digitalisasi. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, kegiatan launching Festival Egrang ke-14 digelar di Pasar Lumpur, Sumber Lesung, Kecamatan Ledo Ombo, Kabupaten Jember pada Sabtu 9 Mei 2026 oleh komunitas Tanoker. Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, yang mengapresiasi penyelenggaraan festival permainan tradisional tersebut. Menurutnya, Festival Egrang tetap relevan di tengah derasnya arus digitalisasi, terutama sebagai ruang bagi anak-anak untuk menjaga kesehatan emosional dan sosial.
2: Kami melihat permainan Egrang ini juga relevan buat terutama buat anak-anak kita di tengah serbuan digitalisasi yang luar biasa. Anak-anak butuh semacam jeda ya untuk bermain dan rangka mempertajam kecerdasan emosional mereka. Mereka sudah terbiasa bermain game di dunia digital dan sekarang mereka menyeimbangkan apa yang mereka dapatkan lewat permainan Egrang ini.
1: Nezar menilai Festival Egrang tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan, tapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekosistem sosial dan ekonomi masyarakat di Ledo Ombo maupun Jember. Ia mengatakan permainan tradisional seperti Egrang penting diperkenalkan kembali kepada anak-anak sebagai penyeimbang di tengah dominasi permainan digital. Permainan tradisional bukan sekedar hiburan, tapi juga mengandung nilai pengetahuan dan kebijaksanaan yang bisa membentuk karakter generasi muda. Melalui permainan Egrang ini, anak-anak bisa belajar menjaga keseimbangan, berkolaborasi, hingga membangun mental untuk bangkit ketika mengalami kegagalan. Nezar juga menambahkan Festival Egrang dinilai sejalan dengan program digital well-being atau kesehatan mental digital bagi anak-anak. Bahkan pihaknya juga membuka peluang memperluas dukungan terhadap kegiatan tersebut setelah berdiskusi dengan pengelola Tanoker Ledo Ombo. Ia menilai festival ini punya potensi menjadi model kegiatan yang mendukung kesehatan emosional anak di era digital. Pendengar, sebagai informasi, Festival Egrang ke-14 Tanoker akan digelar puncaknya pada 1 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan launching pada hari ini di area Pasar Lumpur, sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional. Selain menjadi ruang pelestarian budaya, kegiatan ini juga diharapkan mampu menggairahkan ekonomi masyarakat melalui lapak kuliner tradisional, produk kreatif, dan kerajinan warga setempat. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan pihak kepolisian setempat, mulai awal tahun hingga Mei 2026, sekitar 50 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhasil ditangani oleh Polres Bondowoso. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren mengkhawatirkan. Hingga awal Mei 2026 lalu, tercatat sekitar 57 kasus yang ditangani Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Bondowoso yang terdiri dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan unit PPA Polres Bondowoso. Angka itu dinilai cukup tinggi mengingat tahun ini masih memasuki bulan kelima. Namun di balik meningkatnya jumlah laporan, pemerintah melihat adanya sisi positif yakni berupa tumbuhnya keberanian masyarakat untuk melapor serta tidak lagi menutup-nutupi kasus kekerasan di lingkungan sekitar. Dari total kasus itu, kekerasan terhadap anak menjadi salah satu yang paling dominan. Bentuknya beragam, mulai kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga kasus penemuan bayi. Kabid P3A Dinsos P3KB Bondowoso Hafidatul Laili mengatakan bahwa data penanganan menunjukkan kasus anak mencapai sekitar 22 perkara. Sementara kasus yang melibatkan perempuan tercatat 28 kasus didominasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan seksual. Meningkatnya angka kekerasan itu membuat Satgas PPA dan Dinsos terus memperkuat pola penanganan sekaligus pencegahan. Upaya yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pendampingan korban, tetapi juga sosialisasi secara masif agar masyarakat lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan.
4: Kalau selama ini ya, ini trennya memang meningkat. Karena apa? Ya jujur, kepercayaan masyarakat terhadap kami yang saya bahas di sini bukan hanya kita Dinsos ya, tapi Satgas PPA juga di dalamnya. Kita kan tidak bisa sendiri juga. Ya dengan Polres juga, unit PPA. Di situ sudah tercatat sekitar 57 kasus sampai sekarang.
3: Ketika laporan masuk, menurutnya, tim langsung melakukan asesmen bersama aparat penegak hukum. Pendampingan korban dilakukan sejak awal proses hingga pemulihan psikologis apabila dibutuhkan. Tidak hanya pendampingan hukum, korban juga mendapatkan fasilitas layanan psikolog hingga psikiater secara gratis. Tingginya angka kasus di awal tahun ini menjadi sinyal bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum bisa dianggap sepele. Namun, pemerintah menilai meningkatnya laporan juga menunjukkan masyarakat mulai berani bersuara dan tidak lagi memilih diam. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bondowoso libatkan seluruh apotik di wilayah setempat hingga Kabupaten Jember untuk melakukan tes urin dan pemeriksaan seluruh warga binaan dan pegawai lapas tempat. Pemeriksaan dan tes urin tersebut dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkotika dalam lembaga pemasyarakatan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Lapas kelas 2 Bondowoso menggelar penggeledahan serta tes urin terhadap sejumlah warga binaan dan petugas lapas sebagai upaya pemberantasan peredaran narkoba dan handphone ilegal di dalam lapas. Hasilnya, tidak ditemukan narkoba maupun handphone ilegal di dalam lapas. Kalapas Bondowoso, Nunus Ananto mengatakan kegiatan itu merupakan tindak lanjut program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan sasaran utama pemberantasan handphone dan narkoba di lingkungan lapas. Selain penggeledahan, kegiatan ini juga diisi sosialisasi bahaya narkoba oleh dokter dari Dinas Kesehatan serta pelaksanaan tes urin terhadap petugas dan warga binaan. Nunus menjelaskan, seluruh pegawai lapas yang menjalani tes urin sebanyak 67 orang dinyatakan negatif narkoba. Sementara untuk warga binaan, pihaknya menggunakan 200 alat tes urin yang diperoleh dari apotik di Jember dan seluruh hasilnya juga negatif. Ia menegaskan hasil itu memperkuat komitmen lapas Bondowoso dalam mempertahankan status sebagai lapas yang bersih dari narkoba dan peredaran handphone ilegal. Menurutnya, lapas juga telah menyediakan fasilitas wartel khusus bagi warga binaan agar kebutuhan komunikasi tetap terlayani secara resmi.
5: Betul. Per hari ini jumlah 420. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kemarin yang sisa tes urin ada untuk cukup untuk pegawai, kita tes untuk pegawai 67 dan kemarin sore baru dapat sekitar 200, itu pun dari apotek Jember. Dan kita maksimalkan 200 dan random tadi juga bukan kami yang tentukan warga binaannya tapi pihak.
3: Nus menambahkan pengawasan terus diperketat mulai dari layanan kunjungan, proses pemeriksaan barang bawaan, hingga penggeledahan oleh regu pengamanan. Penguatan dan pengarahan rutin juga diberikan kepada seluruh petugas. Ia menegaskan pengawasan akan terus diperkuat dan setiap pertemuan akan ditindaklanjuti. Saat ini jumlah penghuni lapas Bondowoso mencapai 418 orang dengan 160 diantaranya merupakan narapidana kasus narkoba. Mayoritas warga binaan yang menjalani tes urin merupakan napi kasus narkoba. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Serikat Buruh Migran Indonesia melakukan pendampingan terhadap pemulangan jenazah pekerja migran asal Kabupaten Lumajang yang meninggal dunia di negeri jiran Malaysia. Diketahui pekerja migran asal Kabupaten Lumajang tersebut berangkat melalui jalur non-prosedural. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
6: Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Lumajang Jawa Timur telah melakukan pemulangan terhadap jenazah pekerja migran Indonesia PMI asal Lumajang dari Bandara Juanda ke rumah duka. PMI tersebut adalah Zakaria Kardi, usia 54 tahun, warga Dusun Darungan RT7 RW3 Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Almarhum meninggal dunia di Malaysia pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 akibat komplikasi penyakit. Zakaria diketahui bekerja secara non-prosedural atau tidak tercatat di Siskop 2 MI selama 18 tahun silam. Ketua SBMI Lumajang menerima aduan dari Kepala Desa Purwosono pada hari Jumat pagi tanggal 8 Mei 2026. Pihak keluarga meminta bantuan ambulan untuk membawa jenazah dari Bandara Juanda ke rumah duka karena terkendala oleh biaya.
7: Dari Jumat tanggal 8 Mei 2026, SBMI Lumajang mendapatkan aduan dari Kepala Desa Purwosono, Kecamatan Sumberjoko, bahwa ada warganya yang bekerja di Malaysia meninggal dunia karena dari keluarga tidak mampu, maka pihak keluarga meminta bantuan SBMI untuk mencarikan bantuan ambulan. SBMI Lumajang berkoordinasi dengan Disnaker Lumajang untuk mencarikan bantuan. Disnaker Lumajang berkoordinasi dengan BP3MI, tapi BP3MI tidak bisa membantu ke ambulan dari Juanda ke rumah duka. Akhirnya Disnaker Lumajang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Lumajang dan dibantu Dinas Kesehatan Lumajang ambulan untuk menjemput dari Juanda ke rumah duka. SBMI Lumajang menyayangkan penolakan dari BP3MI tersebut karena merupakan hak dan dari pekerja migran untuk mendapatkan bantuan karena bermasalah. PMI tersebut bernama Zakaria Kardi, umur 54 tahun. Jenazah diterbangkan tanggal 8 dan sampai Juanda jam 17.20. Dan di sampai rumah duka jam 22 lebih 25 waktu Indonesia Barat. Jenazah setelah serah terima jenazah langsung dimakamkan.
6: SBMI Lumajang segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Lumajang. Disnaker kemudian melanjutkan koordinasi ke BP2MI Jawa Timur. Namun BP3MI menolak memberikan bantuan fasilitas ambulan tersebut. Setelah adanya penolakan BP3MI Jatim, Disnaker Lumajang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Dinkes Lumajang. Dan Dinkes akhirnya bersedia menyediakan ambulans secara gratis untuk mengantar jenazah ke rumah duka. Untuk biaya pemulangan jenazah dari Malaysia ke Bandara Juanda ditanggung secara mandiri oleh pihak keluarga dan jenazah diterbangkan pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Pukul 15.45 waktu Malaysia dan tiba di Bandara Juanda pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Dalam proses administrasi di bandara berlangsung sekitar selama 2 jam. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Purwosono pada pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Dalam prosesi serah terima, jenazah dilakukan oleh Disnaker Lumajang kepada pihak keluarga yang telah disaksikan oleh pemerintah Desa Purwosono, Dinas Sosial Lumajang, dan Polsek Sumbersuko. Dinsos Lumajang juga telah memberikan santunan kepada ahli waris. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
8: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember mentarjetkan pengumpulan tas koper calon jemaah haji akan rampung pada hari Rabu. Sebelumnya, pihak kantor Kementerian Haji dan Umroh juga telah melakukan rangkaian persiapan pemberangkatan seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
9: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember mulai melakukan pengumpulan koper jemaah haji menjelang keberangkatan ke Embarkasi, Surabaya. Pengumpulan koper dipusatkan di Aula Mandua Jember pada Senin 11 Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan urutan kloter. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh, mengatakan seluruh koper ditargetkan sudah terkumpul paling lambat Selasa 12 Mei 2026.
10: Insya Allah hari Rabu sekitar jam 12 ataupun jam 1 nanti kita akan memberangkatkan koper untuk kloter 90 dan 91. Itu nanti kita berangkatkan pada tanggal 13 hari Rabu. Kemudian untuk koper jamaah haji kloter 92, 93, 94, 95 dan 96 nanti kita akan memberangkatkan pada hari Kamis ya, tanggal 14 Mei. Sedangkan untuk kloter 97 dan 98 nanti koper akan kita kirim pada hari Jumat tanggal 15 Mei.
1: Pendengar, pengiriman dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dari Asrama Haji Surabaya, yaitu sehari sebelum jemaah masuk ke embarkasi. Setelah tiba di embarkasi Surabaya, koper jemaah nantinya akan menjalani pemeriksaan menggunakan X-ray serta penimbangan oleh pihak maskapai penerbangan. Apabila ditemukan barang terlarang atau kelebihan berat, maka barang tersebut harus dikeluarkan dan tidak dapat dibawa ke Arab Saudi. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, Nur Soleh juga mengimbau calon jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik dan mental. Ia mengingatkan para jemaah agar tidak terlalu lelah dalam mempersiapkan acara selamatan maupun kegiatan lainnya sebelum keberangkatan. Selain itu, Nur Soleh juga mengimbau untuk keluarga dan pengantar calon jemaah haji nantinya agar menjaga ketertiban selama proses pemberangkatan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Minat masyarakat terhadap moda transportasi darat berupa kereta api lokal di wilayah kerja daerah operasional 9 Jember menunjukkan tren positif atau cenderung mengalami peningkatan terhitung bulan Januari hingga April 2026. Berdasarkan catatan internal PT KAI Daop 9 Jember, jumlah penumpang pada periode tersebut mencapai 300 ribu lebih. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, kinerja angkutan penumpang kereta api lokal Pandanwangi selama periode Januari hingga April 2026 menunjukkan tren positif. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan kereta api lokal Pandanwangi masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat di wilayah Tapal Kuda karena tarifnya yang terjangkau serta layanan yang nyaman dan juga tepat waktu. Menurutnya, jalur kereta api Pandanwangi memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas masyarakat baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan maupun pariwisata di wilayah Jember dan Banyuwangi. Selain menjadi transportasi harian masyarakat, kereta lokal tersebut juga mendukung akses menuju sejumlah destinasi wisata unggulan yang ada di Jawa Timur.
11: KA lokal Pandanwangi menjadi KA yang cukup favorit dikarenakan harganya yang sangat ekonomis yang mampu menghubungkan berbagai daerah strategis di sepanjang lintas Jember hingga Banyuwangi. Kehadiran kereta ini mendukung mobilisasi masyarakat dan aktivitas logistik sehingga memiliki peran strategis terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Pada periode Januari hingga April 2026, KA Pandanwangi mencatatkan kinerja yang sangat positif dengan melayani kurang lebih 371.595 penumpang dari total 4 perjalanan KA Pandanwangi. Selanjutnya, KAI Daop 9 Jember juga menghimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal guna memastikan ketersediaan tempat duduk apabila keberangkatan KA lokal Pandanwangi dari Jember untuk KA pagi dapat menggunakan KA Sangkuriang pada keberangkatan pada jam 4 lebih 40 sebagai alternatif jika KA lokal Pandanwangi pagi telah habis tiketnya. Selanjutnya untuk KA lokal Pandanwangi sore dapat menggunakan KA Ijen Express pada keberangkatan pukul 19.30 dengan fasilitas yang tentunya lebih nyaman.
1: Pendengar, tingginya minat masyarakat ini juga terlihat dari kepadatan penumpang di sejumlah stasiun utama. Untuk keberangkatan penumpang, stasiun Jember menjadi stasiun terpadat dengan jumlah 143.500 penumpang, kemudian disusul stasiun Banyuwangi Kota sebanyak 59.700 penumpang. Cahyo menilai tingginya angka tersebut menunjukkan mobilitas masyarakat yang memanfaatkan kereta Pandanwangi untuk berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari bekerja, pendidikan, bisnis, hingga wisata. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Bupati Jember M. Fawaid resmi melantik Ahmad Imam Fauzi sebagai penjabat sekretaris daerah pemerintah Kabupaten Jember. Prosesi yang dilaksanakan di Gedung Wahya Wibawa Graha itu merupakan salah satu upaya nyata percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah oleh pemerintah setempat. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Bupati Jember Muhammad Fawaid resmi melantik Ahmad Imam Fauzi sebagai penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Jember di Pendopo Wahya Wibagraha pada Selasa 12 Mei 2026. Pelantikan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat percepatan kinerja pemerintahan serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah dan program strategis nasional di Kabupaten Jember. Menurut Fawaid, PJ Sekda memiliki peran penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan terkoordinasi, termasuk dalam pengawalan proses perencanaan anggaran daerah. Selain itu, Fawaid juga meminta sinergi antara pemerintah Kabupaten Jember dan Forkopimda terus diperkuat agar program pembangunan daerah maupun pusat dapat berjalan maksimal.
12: Alhamdulillah, kawan-kawan, hari ini kita kembali melantik PJ Sekda. Dan kita tadi sudah menyampaikan bahwa selama ini Jember sudah sangat kondusif untuk para birokrat bisa bekerja membantu bupati untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah dicanangkan di dalam RPJMD. Sudah sangat kondusif. Yang kedua, tadi saya sampaikan ke depan kita perlu percepatan. Kondusif sudah, maka selanjutnya percepatan. Itu menjadi tugas dari PJ Sekda yang baru. Yang ketiga, saya titip program-program nasional. Program-program pemerintah pusat juga harus dikawal oleh pemerintah Kabupaten Jember termasuk oleh PJ Sekda dengan seluruh kepala UPD dan kecamat. Dan yang keempat, sinergitas antara pemerintah Kabupaten Jember dan jajaran Forkopimda harus terjalin dengan baik. Dan saya yakin kita akan bahu-membahu bagaimana program-program pemerintah daerah khususnya pemerintah pusat bisa berhasil yang ada di Kabupaten Jember. Karena program pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Jember, mulai dari MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan lain sebagainya, itu juga akan sangat berdampak baik kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Jember.
1: Menurutnya, seluruh tahapan perencanaan harus dilakukan secara cermat dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Meski demikian, ia tetap mendorong lahirnya inovasi di lingkungan birokrasi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, usai dilantik, Ahmad Imam Fauzi menegaskan komitmennya untuk mempercepat kinerja pemerintahan melalui evaluasi terhadap berbagai hambatan birokrasi.
13: Siapa yang tidak mempercepat, deep state kita selesaikan. Jadi, deep state karena memperlambat, nanti kita evaluasi. Kita evaluasi semuanya nanti, mulai dari, dan yang kedua, kita kan akan rapat rutin di DRPJMD, kita cek lagi di dalam perencanaan APBD, PAPBD 2020 dan PAPBD 2020. Keywordnya adalah akselerasi. Musuh percepatan itu adalah perlambatan. Perlambatan itu biasanya aspek kapasitas SDM. Nanti kita bereskan semua. Kita lihat semua. Jadi no way deep state.
1: Fauzi menambahkan evaluasi akan dilakukan mulai dari proses perencanaan anggaran hingga pelaksanaan program daerah termasuk RPJMD, perubahan APBD 2026 dan APBD 2027. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Delapan desa di Kabupaten Situbondo segera melaksanakan proses pergantian antar waktu atau PAW akibat kekosongan pejabat kepala desa. Diketahui kekosongan jabatan kepala desa tersebut diakibatkan beberapa sebab, diantaranya terjerat kasus pidana. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
14: Pendengar, sebanyak 8 desa di Kabupaten Situbondo akan segera melaksanakan pergantian antar waktu atau PAW karena jabatan kepala desa kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Situbondo Imam Darmaji mengatakan pelaksanaan PAW itu dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing desa baik dari sisi anggaran maupun kepanitiaan.
15: Tentunya pelaksanaan PAW ini tergantung kepada kesiapan dari masing-masing desa tersebut. Misalnya kesiapan untuk menganggarkan kegiatan PAW ini dalam APBD 2026 dan juga dibentuknya panitia pemilihan PAW.
14: Imam Darmaji mengemukakan kekosongan jabatan kepala desa dikarenakan meninggal dunia dan terjerat masalah hukum. 5 orang diantaranya meninggal dunia, 2 orang terjerat kasus tindak pidana korupsi dan 1 orang terjerat kasus pidana umum.
16: 8 desa diantaranya Desa Curakala Kecamatan Jangkar, Desa Kayumas Kecamatan Arjasa, Desa Talkandang Kecamatan Situbondo, Desa Pelean Kecamatan Panarukan, Desa Sumber Anyar dan Desa Selomukti Kecamatan Melandingan, Desa Telogosari dan Desa Taman Kursi Kecamatan Sumber Malang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melayangkan surat edaran pelaksanaan pergantian antar waktu ke 8 desa dan berharap pemerintah desa segera melakukan PAW agar roda pemerintahan desa berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat desa tidak terganggu. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Tradisi Room and Resto diproyeksikan mampu mengangkat nama Kabupaten Situbondo di kancah nasional hingga internasional di tengah peresmian beroperasinya Tol Pro Siwangi. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
16: Pendengar, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku bangga dengan hadirnya tradisi Rooms and Resto pertama di Situbondo. Kata Bupati, kehadiran tradisi menambah cantik wajah alun-alun Situbondo. Bupati menyatakan siap mendukung tradisi Rooms and Resto, karena itu menjadi bagian dari memperkenalkan Situbondo kepada halayak. Apalagi dalam waktu dekat, Tol Pro Siwangi akan segera beroperasi.
17: Bangga sekali lah, ada ini, akhirnya kawasan alun-alun tidak
16: ada yang mati.
17: Ya, ada yang mati. Memang ini wajah Situbondo, memang kita support ketika ada ide tentang tradisi ini, kita support. Karena ini juga bagian dari upaya kita memperkenalkan Situbondo, dan selama ini kan yang kekurangannya adalah hal seperti ini, kayak akomodasi dan lain-lain. Ya ini, terima kasih saya kepada Mbak Ira yang sudah mau invest di kampung halaman, seperti tadi, waktunya pulang. Ya mudah-mudahan ini jadi tempat tongkrongan, tempat menginap yang affordable dan juga premium gitu ya.
16: Premium affordable.
17: Gitu ya.
16: Bupati berterima kasih kepada Febrianti Nadira, pemilik tradisi Rooms and Resto, karena telah berinvestasi di Situbondo, kampung halamannya sendiri, kampung yang menjadi kebanggaan, kampung yang memanggilnya untuk pulang. Bupati berharap tradisi Rooms and Resto ini menjadi tempat tongkrongan dan tempat penginapan yang nyaman. Sementara itu mendengar, pemilik tradisi Rooms and Resto, Febriati Nadira, mengaku bahwa tradisi Rooms and Resto ini hadir dari sebuah gagasan besar tentang tradisi dan masa depan yang berjalan beriringan. Ira, sapaan akrab Febriati Nadira, mengaku bahwa tradisi adalah tempat yang dibangun dari rasa, cerita, dan keberlanjutan yang menyediakan makanan, siap santap, dan penginapan. Brandnya biru dan oranye, simbol seafood dan laut. Ira mengaku memang ingin berbisnis di tanah kelahirannya, tempat ia tumbuh dan dibesarkan. Keinginan berbisnis itu terwujud setelah ia bertemu Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo pada acara Investor Day di Pendopo Situbondo akhir 2025. Tradisi mengusung kearifan lokal, energi bersih menjadi konsep untuk mendukung kelestarian alam. Semua lampu dinyalakan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS milik sendiri yang ramah lingkungan. Selain itu, semua barang-barang yang digunakan mulai dari kursi, tempat tidur, dan bahan bangunan kayu lainnya adalah kayu jati yang sudah berusia puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun yang didaur ulang. Semua bahan baku masakan adalah produk lokal, mulai dari sayur, seafood, termasuk juga seragam yang dikenakan para pegawai tradisi menggunakan batik marongki, produk lokal Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pagi hari ini kami kembali untuk menyajikan serangkaian informasi untuk Anda di edisi weekend ya, akhir pekan Sabtu 16 Mei 2026. Pendengar, tentunya kondisi cuaca sudah mulai membaik ya, sudah mulai cerah seperti itu, matahari juga sudah mulai terlihat. Jadi tenang bagi Anda yang memang punya rencana untuk keluar rumah, untuk membawa putra-putri Anda berlibur misalkan ke kabupaten sebelah atau mungkin di tempat-tempat wisata yang ada di seputaran kota Jember. Semoga minggu Sabtu Anda hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana tentunya. Dan jangan lupa kami masih akan menghadirkan serangkaian informasi untuk Anda. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur menita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai menita.

0: Pendengar, kami hanya mengingatkan jangan pernah melakukan hal-hal yang justru akan berdampak buruk pada diri Anda. Karena serumit apapun ya hidup kita, ini tentunya jangan sampai kita melakukan aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab, yang justru akan merugikan diri kita utamanya dan juga orang lain. Karena informasi yang kami kutip dari rri.co.id untuk wilayah Bondowoso, aksi dugaan pencurian sejumlah produk kosmetik di sebuah toko modern di Kabupaten Bondowoso ini terekam kamera pengawas atau CCTV pada Rabu 13 Mei 2026 sekiranya pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, pendengar. Rekaman video tersebut kini viral di media sosial dan memicu beragam komentar dari warganet. Nah, dalam rekaman CCTV, seorang perempuan berkerudung abu-abu tampak membawa tas besar dengan warna senada. Pelaku terlihat berkeliling di beberapa rak sebelum berhenti di bagian kosmetik dan diduga mengambil sejumlah produk untuk dimasukkan ke dalam tasnya. Nah, seorang pegawai toko berinisial U mengatakan pelaku sempat berpura-pura menanyakan lokasi produk pigeon kepada karyawan toko dan setelah diberi petunjuk, pelaku berdalih tidak menemukan barang yang dicari. Nah, menurutnya pendengar, saat kejadian area kasir dalam kondisi cukup ramai sehingga karyawan tidak menaruh rasa curiga terhadap gerak-gerik pelaku dan perempuan tersebut juga dinilai bersikap santai seperti pembeli pada umumnya. Nah, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, setelah pelaku meninggalkan toko, karyawan hendak merapikan barang di rak kosmetik. Saat itulah diketahui sejumlah produk hilang. Nah, karyawan sempat menghubungi petugas gudang untuk memastikan apakah barang-barang tersebut telah terjual. Namun setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV, diketahui produk tersebut diduga dicuri oleh pelaku. Nah, pendengar, usai mengambil produk kosmetik, pelaku juga sempat berpindah ke area makanan ringan dan membeli dua jenis cemilan di kasir sambil tetap bertanya mengenai produk toko. Berdasarkan hasil pendataan, pendengar, terdapat 16 item kosmetik yang hilang dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp850.000. Nah, meski mengalami kerugian, pihak toko hingga kini belum melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Namun video rekaman aksi dugaan pencurian itu telah tersebar luas di media sosial. Bahkan pihak toko menerima informasi bahwa perempuan tersebut diduga pernah melakukan aksi serupa di salah satu toko modern di wilayah Jember, Jember Timur. Dan dugaan ini muncul setelah wajah pelaku dalam rekaman CCTV juga dicocokkan dengan kejadian sebelumnya. Sementara itu, pendengar, Wakapolsek Kota Bondowoso Ibtu Ikadek Suantana mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan pencurian tersebut. Beliau menghimbau ya pemilik maupun pengelola toko modern untuk meningkatkan kewaspadaan dengan memastikan CCTV aktif dan rutin dipantau. Selain itu juga karyawan diminta lebih memperhatikan pengunjung yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sejarah Piala Dunia FIFA pernah mengalami jeda panjang akibat konflik global, tepatnya saat Perang Dunia Kedua. Setelah edisi Piala Dunia FIFA 1938, turnamen ini tidak dapat diselenggarakan pada 1942 dan 1946 karena kondisi dunia yang tidak memungkinkan. Menurut FIFA, Piala Dunia baru kembali digelar pada 1950 di Brasil, menandai kebangkitan kembali sepak bola internasional setelah masa perang yang penuh gejolak.

0: you.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
6: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak. Susah.
2: Malah pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka 17.590 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026. Saya, Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka 17.590 rupiah per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku, namun